kadar harga RM5 yang dikenakan bagi penggunaan tandas awam di Pulau Redang adalah milik persendirian. Esko Kerajaan Negeri dalam satu kenyataan maklumkan pengunjung ke Pulau Peranginan itu hanya dikenakan bayaran RM1 untuk penggunaan tandas di bawah pengurusan MBKT. Siasatan dilakukan susulan rungutan pelancong dalam dan luar negara yang tular di media sosial mengenai kadar bayaran tandas yang melampau di pantai Teluk Dalam. Kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan mendaftar akaun baharu media sosial. Ia susulan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko mulai semalam. MCMC dalam kenyataannya memaklumkan penguatkuasaan kedua-dua kod bagi platform media sosial berlesen itu dibuat mengikut Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA 2025. Ia sebagai langkah penting bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak di negara ini. Penganugerahan Dajah Bakti menjadi suntikan semangat buat jaguh pepersekitaran trek negara Dato' Azizul Hasdi Awang menjelang penampilan terakhirnya di Sukan Commonwealth dan Sukan Asia tahun ini. Dato' Azizul Hasdi merupakan penerima tunggal Dajah Bakti pada istiadat pengurniaan Dajah Pingat dan Bintang Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara. Pemenang pingat perak Olimpik Tokyo 2020 itu berkata, penerimaan Dajah Bakti antara detik paling bermakna sepanjang kariernya sebagai atlet negara. Dikenali dengan julukan The Pocket Rocket Man, beliau wafatkan pengiktirafan itu sebagai penghormatan besar memandangkan Dajah Bakti antara anugerah tertinggi negara. Pengiktirafan itu juga diharap dapat menjadi sumber inspirasi kepada atlet lain untuk terus bekerja keras dan mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Sekian buletin disediakan Norazila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: setiap pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hok Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hok Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi terus. Sebab lain ni Muk Terengganu Ang.
3: Nak pergi mana kita?
4: Hari ni kita nak pergi rumah botol. Ramah dah terkenal. Oh, kenal dengan perkataan rumah botol ni lah. Dah pun nak singgah pun. Kalau balik Terengganu, kadang-kadang ada yang terlupa nak singgah ke rumah botol.
3: Yeah.
4: Kita boleh tahu pasal rumah botol dari pembacaan sahaja.
3: Betul. Rumah botol ayahku ni dekat Kampung Makut Setiu ni. Kalau dari sini, tak sampai sejam pun.
4: Jadinya. Dekat lah. Kalau pergi dekat rumah Melayu lama tu dekat... kita panggil rumah Kampung Makut lah.
3: Kampung Makut. Jadinya kisahnya bermula dengan hobi peribadi je. Tengku Muhammad Ali ni. Orang situ panggil ayahku lah.
4: Ayahku. Ingat ayahku pernah cerita lah ke Farah kan. Dia kata bermulanya sebab dia kan duduk dekat dengan Patah. Jadi dia seprihatin. Dia tak boleh tengok kalau Patah tu kotor. Jadi petang-petang pagi-pagi dia akan bawa guning. Dia kutip botol-botol tu. Dia kutip botol-botol. Setiap pagi dia buat gitu. Siapa tak tahu nak tahu mana botol. Dan dia pun buatlah satu rumah. Sebuah rumah tok-tok botol ni. Jadi rumah botol ni muncul sebab benda tu lah. Lepas dia buat kupu botol ni, sebab dia kata kalau jumpa dekat Patah ni bukan botol biasa-biasa macam botol kicap ke botol tomato. Tu biasa.
3: Ni botol hot je ni. Bentuk unik-unik lah ke.
4: Unik-unik.
3: Botol kalau daripada overseas.
4: Kalau kita pergi rumah botol pun tengok, ya Allah, ada botol gini rupanya. Botol-botol hanyut dari luar negara kan. Sampai situ dia ambil buang sebab dia sayang Patah. Dia kata tak mui. Dia rasa sangat sedih apabila tengok Patah tu tercemo.
3: Kalau pergi situ lah ni, comel dah tempat dia. Boleh ambil-ambil gambar menapa semua. Tapi daripada hobi biasa, daripada apa ni, kesedaran alam sekitar dia tu, jadi ke hobi. Lepas hobi boleh jadi tempat tarikan juga.
4: Dan kita nampak kerana dia ambil pada bahan buangan tadi, dia apabila tahu nilai dia, bila berubah, tambah nilai, dia akan tambah nilai produk tu. Jadi ni inspirasi untuk kita semua jugalah. Supaya cinta alam sekitar. Nampak tak apabila baik kebaikan yang itu, Allah hadiahkan dia juga dengan sebab daripada dia bersihkan pantai, bantu orang ramai, kita semua juga. Dan tiba-tiba rumah botol jadi terkenal.
3: Betul. Sedar tak sedar, lebih 7,000 botol dalam ni ada. Lebih tu maknanya lebih. Banyak lah. Itulah kata, daripada benda yang biasa-biasa jadi luar biasa ya. Tentang amalan lestari dan juga penjagaan alam, orang macam ayahku ni lah boleh jadi contoh supaya kita jaga alam sekitar kita, pantai kita, tempat kita, supaya comel semua.
4: Jadi rumah ni sebagai simbol lah kesedaran betapa pentingnya kita jaga kebersihan pantai dan juga laut kita.
3: Mana kita nak pergi sekali lagi?
4: Rumah botol ayahku Setiu Terengganu.
2: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang Muk Terengganu on.
3: Muk Terengganu Ang, Abidah. Lepas ni 8:30 pagi kita nak pergi kedai kopi pula lah.
4: Kedai kopi kita ada Kak Cik dan juga sahabat-sahabat. Kak Cik dah. Mek jarah juga kawan-kawan dalam kedai kopi, okey?
3: 8:30 pagi nanti ya. Ciri pagi.
4: Terengganu Ang.

0: Allah, aku hok sungguh lah. Aku pun nak tolong dok reti mak aku mana.
1: Aku ni
2: belum mandi dah. Pak, mau macam mana banjir kita mu?
0: Bukan banjir.
2: Dok.
1: Bung, kita mari kedai dok mau masak lu. Ada orang mengadu.
2: Selagi kita hidup ni, ada semualah masalah. Kau ada masalah, tak panggil hidup.
1: Kamu masalah, ada masalah kasih orang.
0: Bukan masalah aku. Masalah ni, waris aku. Baru ni, benda tu lelaki dia mati ngejuk. Kena serangan jatuh ke apa, tahu. Lepas tu jadi masalahnya.
1: Siapa dia ni?
0: Waris akulah.
1: Waris.
0: Jadi nama benda
3: kadir.
0: Bukan kadir orang lain. Kadir waris awang. Nama benda ni ya dah lepas. Kan lepas-lepas selerah belaka dah, sipang belaka dah semua tu kan. Ni nak bagi atas tersaka semua kan. Jadi panjang cerita, maknanya ni nombor-nombor benda kat bank laki dia tu.
3: Nombor pink ke apa?
0: Dolan ni kan tak ada buku-buku dah kat bank. Kadang-kadang kan tak ada buku ke apa kan. Dia pakai kad kan. You tak tahu setara nombor IC tu lelaki dia. Lepas tu rupanya banyak juga si panang tu lelaki dia yang dia tak tahu. Jadi tak tahu nak buat lagu mana, nak berhubung lagu mana ni. Sebab kadang-kadang yelah mungkin kita ni kadang ambil cakna mana. Kadang-kadang takut. Yelah, kita pun tak tahu lah benda-benda gini susah juga. Wang, nombor pink kat mu apa? Mu kena kat mu kat
2: kita ada nombor pink kita.
0: Ni aku sipang lah. Jadi benda-benda mu senang.
1: Ya, gini tu.
3: Dengar perjanjian tu.
2: Tapi bagus macam tu. Ya, punya kita.
1: Tapi ini setiap permasalahan dia tu ada penyelesaian dia.
0: Oh, macam rancangan.
2: Tapi cikgu tahu tak? Betul masalah. Tapi soalnya lambat.
0: Betul.
2: Sebab kena pergi kat orang kata pergi kat mana raya dulu.
1: Dia banyak benda ni. Banyak cara. Kita boleh kena boleh kena buat report polis dulu.
0: Yelah, banyak cerita.
2: Report polis tengok. Ya dah mak, dia mati. Kena report polis. Nak tanam benda. Kalau tak nak report polis, nak tanam mana
1: lah. Benda ni memang makan masa. Makan masa sikit lah. Tapi kita kena sabar lah.
0: Yelah.
1: Macam awang kata tu betul lah. Ada amanah raya. Ada benda gila. Ada ni lah. Jabat-jabat agama pun ada main peranan juga ni. Ini melibatkan faraid kan.
0: Tapi kadang-kadang cikgu laki bini ni kadang-kadang ya ada juga mendirasi. Ya takut sangat bini yang ambil binti dia. Hak bini pula takut sangat untuk lelaki ambil. Lala ya rasa teru nombor pink. Kadang-kadang sedor-sedor bila untuk lelaki meninggal. Ada bini seorang lagi.
1: Hatu nak jadi cerita pula dia ni
0: seorang.
2: Ya orang tengok.
0: Bagi tutup cikgu.
2: Waktu tiga kita kena nombor kad kita kena tulis dinding. Kalau kita kabur ke rumah kita tau. Kadang-kadang dia ingat bank letak kertas kelah. Dia letak dinding nombor akaun bank mana. Kau bila kita mati tau. Malam tu buat kemur lalu.
0: Dia ada dua. Sama ada ya buat mak Angah. Macam awak kabur tadi mak Angah. Buat ambil muda. Ataupun duduk charge je.
1: Betul.
0: Dan mungkin duduk nombor pink ke cik nak
1: aku. Aku gini. Ada. Memang ada lah.
2: Ya. Jawab kamu. Tak sungguh je ke dah.
0: Nombor kad mak nak tahu.
1: Tapi kita. Dia masalahnya tau. Benda ni. Mak jaruh ni. Dia kata kalau kita pergi dulu. Kita tak tahu siapa pergi dulu.
2: Gila pergi dulu tak dulu. Dia penting nombor.
0: Betul. Kira lah kita pergi dulu ke siapa dia pergi dulu. Tapi pasangan tu kena kabar belakang. Tak ada rahsia.
2: Sebab kita kan kalau kita tahu takdir nombor kad dia cikgu. Bila kita tahu nak kira mati suami ke isteri. Kan mati pergi kat bank cocok nak keluar biti belakang. 30 ya. Buat usang jenazah dia. Bayar hutang dia.
0: Cikgu kena kabur lah. Nak kabur ni. Abang ada tinggal 2,000 bawah tikar getah.
2: Itu zaman-zaman kepeh.
0: Jadi senang. Tidak. Selok-selok tikar getah. Dia piti-piti.
2: Itu zaman kepeh boleh.
0: Tak mana nak royaknya sini. Kita laki bini ni kadang-kadang kena cahaya tu se. Selagi kena maknanya. Yelah.
3: Kabur
0: lah. Ni nama dia. Nombor ni. Nama dia.
2: Mana?
0: Password.
1: Ada. Hotu.
2: Ye. Buat dia kena kuat. Menak. Jangan nak pergi bandar suruh. I beti cacau. Ye.
0: Gajah cek tak? Gajah cek dalam telefon mu.
1: Mana boleh. Hak aku.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda. Cicat pagi.
2: Cicat pagi kita mengenai dengan, kita kalau cuti sekolah dia biasa sinonim dengan perkahwinan ataupun majlis kenduri kendara kan?
3: Ya betul. Bekwah orang Terengganu kata kan? Okey, jadinya
2: makan gula.
3: Makan gula. Hari ni soalan kami mudah sajalah berkenaan cicat kita. Kita nak tanyalah kan, kalaulah anda ni kan melangsungkan majlis perkahwinan sebelum ni, lepas tu anda terfikir apa perkara yang anda rasa nak ubah kalau ada lah kan perkahwinan tu kan?
2: Apa tu? Ingat balik kan,
3: ingat balik.
2: Tak buat tu boleh simpan duit. Nyesal pula buat ke hotel.
3: Apa benda
2: contoh,
3: tu?
2: Kan? Apa benda perkahwinan telah pun selesai tapi sebelah tu tak payah buat pun tak apa.
3: Itu lebih
2: ada
3: jelas.
2: Ada ramai kat kita dengar kan. Kenapalah pergi buat lebih hari tu. Kenapalah pergi masak ayam, sepatutnya lembu je.
3: Ataupun lembu mungkin je. Nak kata telur, apa ni, bunga telur ni tak perlulah yang lawa-lawa sangat bunga telur contoh kan.
2: Ini pula nama dia Faisal.
3: Ya.
2: Dia kata yang saya menyesal adalah bagi dog gift apa ni?
3: Apa dia? Yang gempak-gempak ke tu?
2: Kering dan juga coklat.
3: Apa salahnya beli biskut kering?
2: Tak habis lagi pasal baca ni.
3: Okey.
2: Bila saya ada anak, kalau saya pergi majlis perkahwinan, mereka bagi jajan begitu saya tak makan dan saya buang. Takut anak-anak makan.
3: Siapa-siapa nak telefon boleh juga di 0962353330.
2: Dan juga 6238330 ataupun boleh je tembusi ke TikTok Terengganu FM sekarang telah on untuk anda berkomunikasi bersama-sama dengan kami.
3: Apa benda yang anda nak ubah ya dalam perkahwinan, majlis perkahwinan ya? Boleh komen-komen dekat situ, nanti kami nak baca. Hey, Kak Lina Johor ni tiba-tiba komen dia kata dalam mimpi pun ada Azra.
2: Dalam mimpi masuk pula ada Azra. Pasal apa mimpi Azra? Azra buat apa lah mimpi? Tolong masak si dagang ke?
3: Ni tolong saya ambak baju.
2: Dulu ada kalau baju kan leher ni kan. Zaman belajar dulu ada kawan tu dia pandai buat tikan leher kan.
3: Tikan leher tu.
2: Saya belajar lah. Tapi sekarang tak lost dah benda tu.
3: Dah lost kan?
2: Dah lost. Sebab tak amalkan.
3: Tak ada latihan.
2: Tulang belut saya pandai dulu. Selain tulang belut apa dia?
3: Tak ingat dah saya.
2: Mari tengoklah ni.
3: Sebab saya dulu
2: zaman sekarang tak buat dah benda semua tu kan.
3: Yalah, tambah-tambah dulu kan ada kelas kemahiran hidup masa sekolah menengah kan. Kita dulu kemahiran hidup, kita dulu baiki paip awak. Kemahiran teknikal kita masuk.
2: Macam tu ya.
3: Kita tak masuk ERT ekonomi rumah tangga.
2: Kita masak-masak.
3: Oh, masak-masak.
2: Yang pertama yang saya masak masa belajar ERT adalah onde-onde.
3: Onde-onde, gula Melaka ya.
2: Cikgu ajar buat onde-onde, kemudian bila onde-onde tu dia timbul, seronoknya rasa, weh, berjaya.
3: Okey, kita nak terima pemanggil yang pertama pagi ni untuk cicat pagi kita. Hello.
4: Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ya,
2: selamat pagi. Tema.
4: Azra dengan Farah.
2: Ya, saya.
4: Video wanita tersohor.
3: Aduh.
2: Ini pakai kebaya hari ni ni.
4: Oh, iya ke?
2: Tumit tinggi 10 inci. Halus gitu.
4: Azra pakai apa? Azra pakai apa?
3: Azra pakai gitu lah.
2: Azra pakai seluar tret dengan kebaya. Tak kisah macam mana pun sebab dia cantik dah.
4: Dua-dua pun cantik.
3: Kasih. Wajib kita. Jadinya, cicat pagi kita hari ni kami tanya soalan ya, dalam majlis perkahwinan, apa benda yang perkara pertama lah nak diubah ya, kalau yelah dipikir-pikirkan balik.
4: Kalau bagi tema ya. Buat dalam keadaan bersederhana je lah.
2: Sederhana.
4: Lepas tu macam dog
2: dulu meriah sangat ke buatnya?
4: Tak juga. biasa-biasa je.
2: Biasa-biasa.
4: Tapi alhamdulillah lah. Yang maknanya ramai orang mari. Lepas tu macam doggy tu tema lebih suka bagi makanan lagi lah.
2: Makanan. Maknanya kalau anak-anak nak kahwin besar macam tu juga lah.
4: Macam tu lah.
3: Baik.
4: Memang baik kita bagi makanan. Maksudnya jajan-jajan tu tak tu sangat lah. Bagi macam lah. Macam apa, kapal terbang tu ke?
2: Kapal terbang?
4: Tu,
2: bagi kapal terbang saya pun nak.
3: Bagi apa?
4: Kuih kapal terbang.
2: Biskut kapal terbang.
3: Biskut kapal terbang. Okey.
2: Lama banyak tak tengok biskut kapal terbang.
4: Gitulah. Balik dengan air mineral, maknanya balik tu boleh makan.
2: Betul.
4: Gitulah.
3: Baik. Terima kasih.
4: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Makanan lebih menguntungkan kan.
2: Tapi tengok pula jadi makanan. Macam tadi Faisal bagi tahu tu, saya pun setuju juga macam tu. Kalau bagi gula-gula tu, kita berfikirlah pula.
3: Yang makan-makanan ringan, makanan segera tu kan. Boleh ditukar. Orang sekarang ni ada juga yang buat macam bagi terung lah, kacang lah
2: kan.
3: Sayur-sayuran
2: dia buat macam pasar.
3: So
2: boleh pilih nak balik, kena ambil dua sayur setiap orang.
3: Gerai pengantin namanya.
2: Pun saya pernah pergi juga. Kalau macam tu bagus juga tu. Idea yang menarik.
3: Ceria pagi. Lepas ni kita ada laporan cuaca daripada Encik Nur Hisham.
2: Ya, dari Jabatan Bantuan Wajib dan Terengganu akan sampaikan kepada anda ramalan untuk hari ini.

0: Okay, kita sambut cicak pagi kita hari ini.
1: Cicak pagi, terima kasih.
0: Ya, semua
1: pada
0: yang
1: anda yang baru join. Eh, kau ni Farah orang cakap comel-comel lah. Di lapan tiga. Dia sudah marah lah. Saya cakap saya tak putih.
0: Yang mana main TikTok, tengok TikTok dengan FM tahulah. Ya. Yeah. Nyakit dia hari ni.
1: Kak Farah, kau buat konsert semua okay? Kak TikTok.
0: Baik, untuk cicak pagi kita. Mm-hmm. Apa benda yang anda rasa anda nak ubah lah dalam majlis perkahwinan yang terdahulu lah kan? Kok teringat balik kan?
1: Maksudnya pada majlis perkahwinan anda.
0: Ya. Yeah.
1: Apa yang rasa sepatutnya anda tak buat hari tu?
0: Betul.
1: Patutnya skip je.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, ini kita ada daripada Lala.
0: Lala cakap apa?
1: Lala kata tak buat botol kek pun tak apa. Kek mahal ke bedih?
0: Oh, lama tak dengar perkataan mahal macam bedih.
1: Alalala, nak gambar kan? Yelah, buatlah kek dami je.
0: Kan? Kek dami tu kek pakai gabus tu?
1: Kek gabus tu. Lepas tu buat-buatlah nak potong. Buat-buat potong lah.
0: Tak jarang kan?
1: 10 tingkat kek.
0: Orang buat harapan palsu pada hari perkahwinan. Sedih buat.
1: Tak ada, kek dekat bawah je. Okay. Yang betul.
0: Yang boleh makan tu dekat bawah.
1: Awak tak buat macam tu?
0: Tak buat je.
1: Nak kena buat macam tu.
0: Sebab dia setingkat tu jugalah adanya.
1: Saya 10 tingkat, 9 tu semua dami.
0: Okey, Kak Abang ni dia beritahu. Kalau Kak Abang lah nak pusing balik zaman nikah dululah. Zaman kahwin dulu. Kak Abang nak ubah biar orang ingat sampai bila-bila bagi belon bubur coklat kat dalam tu.
1: Belon bubur coklat?
0: Dia masa tu dia tak buat. Tapi kalau boleh dia nak tambahkan majlis perkahwinan dia dengan pemberian belon. Dalam belon tu ada coklat. Gitu. Gitulah.
1: Sabri sisi pagi Farah. Sabri sisi.
0: Sabri sisi Pak. Sabri sisi Pak pagi Farah. Apa ni Ahmad Sabri?
1: Maksudnya Sabri kat sisi ke? Ke Sabri pagi ke macam mana ni? Cuba terangkan.
0: Yelah, itulah pelik tu.
1: Ya.
0: Okey. Raihan tadi saya
1: bagi betul balik bang belon dengan coklat tadi tu.
0: Kak Abang bagi tahu okay. Kalau boleh lah zaman nikah dia dulu, dia nak buat benda yang dia tak buat.
1: Dia nak buat dalam balon tu ada gula-gula.
0: Ada gula-gula.
1: Boleh lah Kak Abah buat anniversary.
0: Itulah buat anniversary lah Kak Abah.
1: Boleh lah. Kita orang datang lah.
0: Dalam
1: kita orang datang untuk beri petawa. Anniversary ulang tahun perkahwinan Kak Abah.
0: Happy anniversary.
1: Kalau Kak Abah buat ulang tahun perkahwinan esok, Farah akan jadi MC secara percuma. Tak ada bayaran. Tapi esok tau, esok. Lepas esok. Tu tak boleh dah
0: Farah. Jangan buat janji manis.
1: Esok
0: tu ada lagi 24 jam ni.
1: Ya, kalau dia buat kan. Tak apa, takkan dia cuti pula. Dah lah esok konti.
0: Janganlah. Baik, kita menginjak 2 minit lagi.
1: Saya keluar dulu kejap ya. Sarapan. Okey, sarapan untuk kita sekali okey.
0: Alah, sarapan tak ajar kita.
1: Dah lah bagi tahu. Tahu tak kita tak makan lagi ni.
0: Okeylah, kita kesutukan masa. 2 minit lagi kita nak ke utama.
1: Awak ni kena cakap je untuk masa.
0: Tak, awak tengok jam pukul apa.
1: Cakap boleh pula.
0: Nak kena gigil lah dia ni.
1: Banyak lagi ni.
0: Tapi tak apalah, kita sambung lepas okay. Utama tau. Utama pula 2 minit saja lagi nak sampai dah eh. Kita dengar
1: pagi,
0: dulu.
1: Macam biasa kita utama berita 9 pagi.
0: Yeah.
1: Terima kasih juga untuk Mazuki Mamat. Saya dengar radio tapi saya kat dapur. Handset dalam rumah nak masak-masak.
0: Terbaiklah. Terus dengarkan kami Ciri Pagi.
1: Dengan FM.

0: Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Dimulakan dengan seruan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar pemimpin politik sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Ia susulan pelbagai isu semasa yang berlegar ketika ini. Baginda juga mengingatkan ahli politik agar tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja,

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Farah Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi.
2: Kalau kita main layang-layang, kita kena lari untuk terbang ke layang-layang.
0: Layang-layang terbang melayang.
2: Stabil kau.
0: Masa tarikan tu.
2: Oh, ya. Fizik kat situ ya. Untuk terbangkan supaya dia stabil. Nak lawan rintangan angin tu. Dapat bijak tak saya bila saya bagi tahu macam tu? Dapat bijak tak?
0: Bila sebut fizik, dapat bijak.

0: setiap hari ni adalah belajar tau. Ingat tak lagi apa itu hukum Newton dan juga hukum graviti?
1: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya sekarang.
1: Dia makin lupa. Tapi itulah hari-hari kita belajar. Macam dekat RTM sekarang, TV 1.
0: Tapi kalau saya tanya hukum jenis-jenis tikam leher, ingat?
1: Tikam leher pun saya dah lupa nama.
0: Jahitan tikam leher.
1: Saya boleh membayangkan lah cara nak buat tu. Tapi kalau nak ingat nama tu, masalah lah. Nak kena membaca ni.
0: Cuba awak ingat nama jahitan yang paling kelakar bagi awak.
1: Apa dia?
0: Nama jahitan.
1: Tikam leher tu lah.
0: Ya ke? Saya Insan Fahri. So sweet nama tu.
1: Ada lagi nama lain.
0: Apa dia?
1: Apa dia tak?
0: Jelujo. Jelujo kasar.
1: Jelujo kasar ke jelujo halus?
0: Macam tu lah. Sembak. Tapi saya biasa. Tapi yang saya paling kelakar adalah Insan Fahri. Jahitan Insan Fahri. Tulang belut.
1: Itulah. Kita kalau buat tu kan. Kalau buat benda tu dia jadi jelujo. Jelujo betul tu.
0: Seumur jelujo.
1: Kalau Kak Lina dia pandai lah.
0: Silang pangkah. Betul?
1: Silang pangkah lilik ubi. Makin ramai lah ni. Sembak kan. Hari-hari kena belajar benda baru. Contohnya macam sekarang ni, kawan-kawan kita kat TV 1 belajar cara-cara nak masuk hutan. Apa benda nak kena bawa. Baguslah kan?
0: Betul.
1: Itulah.
0: Kita minimalkan apa dalam beg tu kan.
1: Kalau macam Farah kalau masuk hutan misalnya, dia bocor air, dia tak nak tinggal.
0: Tak. Kalau masuk hutan, saya akan pastikan orang boleh bantu bawa beg saya.
1: Oh macam tu.
0: Yelah, masa belajar pernah lah panjat gunung sekali. Saya panjat Gunung Stong.
1: Gunung Stong.
0: Jadi saya antara orang betul awal sampai. Sebab saya ringan beg, semua orang pegang.
1: Tentulah.
0: Semua macam nak bantu.
1: Diva sangat awak eh.
0: Macam mana boleh tahu ni?
1: Kawan tiga hari dah tahu.
0: Ya, dah tahu. Astagfirullahalazim. Kuat sangat gelak tu. Simpan sikit.
1: Macam ni lah ya.
0: Macam mana?
1: Macam tadi tu lah.
0: Macam tu.
1: Okay, kita nak tanya cik-cik pagi kita untuk last round ni. Bab-bab nikah kahwin kita kan, yang kita buat majlis sebelum ni.
0: Ya.
1: Pernah terfikir tak apa benda yang kita rasa macam kita nak buat, nak apa ni, nak apa ni, Farah? Nak
0: dia main pas macam tu
1: tak pancin lah pagi ni.
0: Dia panggil delay. Awak ingat flight je ke delay? Dia tak. Macam ni perkahwinan, pada majlis perkahwinan awak tu, apa yang awak rasa bila langsung ke perkahwinan yang tak perlu buat pun sebenarnya? Rasa menyesal pula buat. Pasti tak payah buat lah.
1: Kalau boleh nak ubah balik kan.
0: Okay. Ini kita, pula nama dia.
1: Tadi saya nampak apa komen daripada Raihan. Dia kata saya menyesal sebab masa kahwin saya tak apa ni, macam tak plan betul-betul dengan juru foto. Manalah saya tahu dia nak sidai berbulan-bulan gambar saya. Boleh jadi kan, kalau kita ada, anda semua ada majlis perkahwinan akan datang, buatlah macam perbincangan betul-betul. Kan tak ada kena sidai macam ni. Tengah manis-manis lagi nak tengok gambar-gambar. Kena sidai 3 bulan kemudian baru dapat
0: awak
1: tengok.
0: Awak macam tu gambar. Ini saya baca nama barista ni. Dia kata sampai sekarang suami saya tak bagi tengok album.
1: Kenapa?
0: Sebab saya akan sedih.
1: Kenapa?
0: Saya tersilap hire seorang mua ni. Tak cantik langsung. Daripada cantik wajah saya, lain jadinya. Saya ingat lagi dalam gambar pun nampak bulu mata belah kanan jatuh.
1: Okay.
0: Dan wajah bercapuk-capuk.
1: Okay.
0: Hari itu adalah hari yang paling memudaratkan bagi saya. Dari hari itu pada perkahwinan, suami saya kata saya sangat cantik berbanding pada hari perkahwinan.
1: Dia sebenarnya kan mak anda main peranan. Pak anda, mak anda ni. Kalau di alam Melayu ni tak boleh lepas daripada mak anda ya. Mak anda main peranan nak membahagiakan mempelai.
0: Itulah. Kalau dulu kan lagi lah kan, macam-macam petua dia bagi kan. Tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh keluar 7 hari pada rumah sebab nak kahwin.
1: Paling penting sekali masa dia tengah mengandam kita, merias wajah penganti tu, jangan diintai.
0: Jangan diintai. Zaman-zaman dulu kan, zaman dulu. Tak tahulah, zaman sekarang elok je. Malam sebelum kahwin tu pun mak kata belacan tak cukup, pergi beli pengantin. Pergi beli. Tak pakai dah petua dulu tu. Tetap berseri je.
1: Ni ada komen dekat TikTok kita ni. Kak Lina Johor.
0: Kak Lina kata apa?
1: Kalau Kak Lina lah nak ubah tu, tak nak pakai gaun kembang-kembang, berat, penat.
0: Yang pakai tu, pakai apa tu?
1: Alah,
0: yang
1: saya lupa dah.
0: Kat dalam tu.
1: Yelah, dia ada sarung dia tu. Saya lupa dah nama dia.
0: Mak Kaimah, lama dah kena Farahan dari pakai baju bling-bling. Sekarang pun bling-bling lagi. Saya memang tak akan lari daripada ada sikit bling-bling, okay? Tengok ni, saya punya handphone. Ada tak bling-bling? Ada ke tak?
1: Mana? Tengok. Ada.
0: Saya mesti ada sikit-sikit bling-bling.
1: Itulah. Di mana ada bling-bling, di situ ada Farah Fauzi.
0: Bling-bling? bling.
1: Habis dah ada bling-bling.
0: Orang cakap pasal kahwin ni.
1: Okay. Ada lagi komen kita nak baca ni ke?
0: Okay.
1: Apa nama ni? Ula, kita nak baca komen dia pergi tunjukkan apa jepuk makan. Apa mana? Ni nasi goreng kosong pula.
0: Siapa
1: dah
0: ni?
1: Di Bukit Kuang.
0: Di Bukit Kuang? Kat mana dia tunjuk?
1: Dekat WhatsApp.
0: Oh, iya ke? Kan tak muncul kat sini?
1: Dia tak muncul kat situ.
0: Ah, lambat sekali ni.
1: Iyalah.
0: Oh, ni. Salam, jemput makan Farah dan juga Azrul sedapnya, ya Allah. Nasi goreng kosong. Sedapnya.
1: Daini Sabung Wangi.
0: Nak masuk boleh. Buat laporan awal boleh.
1: Dia nak masuk ke mana?
0: Masuk live.
1: Masuk live?
0: Ha, siar langsung.
1: Oh pula. Daini ni dia bagi tahu macam ni berkenaan cicit ni. Zaman sekarang ni pengantin siap berkaraoke, tak ada dah hayat bersimpul malu.
0: Kan?
1: Ada renjis, serenjis, dipilis.
0: Farid Ali dia kata. 4694 ya. Kalau saya nak ubah, saya nak pakai warna cerah. Lepas tu hantaran jangan nak surprise sangat lah. Pasangan tak pakai, hok kita beli. Oh,
1: hantaran tu.
0: Maksudnya masing-masing beli, sampai masuk tak pakai. Tak bincang dulu ke ni?
1: Bincanglah apa nak letak kata dulang tu.
0: Benda boleh bawa bincang. Tapi kadang-kadang mak ayah yang belikan kan?
1: Ya. Yeah. Okay. Lagi siapa dia lagi ada?
0: Okay. Ini nama dia Fadila.
1: Okay.
0: Fadila kata, saya tak minat hantaran yang nampak-nampak barang semua tu. Saya suka bungkus. Kalau boleh nak bungkus. Sebab selalu orang datang tanya, buat apa ni? Dibagi apa ni? Bagi apa? Tak suka orang tanya macam tu.
1: Oh. Takut ada ni lah. Ada yang orang just kan. Sepatutnya belilah kasut macam ni. Sepatutnya beg macam ni. Gitu. Dia risau yang itu kot lah.
0: Jam je nama apa ni?
1: Tak pasal eh.
0: Tanya pula. Pengantin duduk atas pelamin sebab salah. Belilah molek sikit. Tambah pula.
1: Kata makciknya. Ya. Geram pula kita.
0: Mak Eton pun sampai. Mak Eton pun kata, kalau anak kita asyik nak beli hok gini.
1: Apa lah tu?
0: Letih lah.
1: Itulah masalah kan. Jadi terima kasih semua untuk komen-komen anda hari ni. Kita 9.27 minit pagi dah ni. Suka-suka juga. Lepas ni kita cuba nak menjejaki ni. Yeah, bro ada. Ami ni.
0: Selepas itu insyaAllah kita ada lintas langsung daripada sahabat kita. Tak pasti lagi siapa. Yang mana kita nantikan dulu.
1: Yeah.
0: Isyarat memanggil bersahabat kita. Okay
1: semuanya selepas ini.
0: Cerita pagi.

0: sanksi, kami kongsi.
1: Ais, konok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
2: Tanya Pakar bersama dengan Bro Amin waktu ini macam biasa. Dan insyaAllah kejap lagi kita bersama dengan Jaja lah. Untuk laporan mengenai dengan jenazah 4 keluarga maut dibawa pulang ke Terengganu.
4: Betul. Baik, dan sama-sama dengan kita di talian sekarang ni Bro Amin Idris. Assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Alhamdulillah. Macam-macam kita terima komen pandangan daripada sahabat-sahabat kita ni. Apa yang dia menyesal waktu buat majlis perkahwinan dulu.
4: Kalau dia ingat balik rasa macam tak payah buat lah.
2: Ada yang sampai kek dah potong pun rasa macam menyesal pula buat kek yang tinggi.
4: Macam-macam. Okey, baik. Apa kata Bro Amin? Silakan.
5: Saya, kalau saya sendiri, saya menyesal salah pilih tarikh.
4: Kenapa dengan tarikh terdahulu?
2: Nak tarikh gaji ke kuat ni?
5: No, sebabnya tarikh saya kena dengan pilihan umum.
4: Kalut lah.
2: Jadi ingat sampai sekarang lah ni.
5: Sebab kita, okay, pertama Malaysia ni kita tak tahu. Kita tahu tarikh pilihan raya, tarikh mengundi kan. Biasanya lambat-lambat kan. Kita ni biasanya menentukan tarikh nikah ni setahun lebih awal. Tengok tu, Allah, pilihan raya pula ngundi sudah. Jadi ramah tak boleh lari lah masa tu. Tapi okey lah, masa dia berjalan. Tapi perbincangan kita hari ni molek sebab nak ayat je bahawa ramai orang dia nikah sempat ikut trend, ikut trend.
4: Ikut orang
5: Orang buat kek tinggi dia buat retek. Orang buat tarian Pakistan dia buat
2: retek. Dia buat retek.
5: Dia nak buat dengan ikut trend.
2: Dah faham ke tu?
5: Sebab tu dalam agama, majlis pernikahan ataupun walimatul urus adalah kesederhanaan. Jangan over sangat, janganlah sesuap doa pula. So buat mana kita mampu. Kalau boleh buat majlis, buat majlis. Kalau tak mampu, akad nikah ya dah. Dan saya pesan semua kepada ramah pendengar, ramah di kalangan kita hanya mikir lagu mana nak nikah ya. Contohnya apa persalinan, tema warna gapo, kek tinggi tak tinggi, siapa dia, apa jom baca doa, nak pasal lagu gapo, kita mikir nak nikah ya. Kita tak mikir lagu mana selepas nikah. Disebabkan kita terlalu mikir lagu mana nak nikah, lepas nikah Allah titik tinggal lima tinggal nama
2: ada perancangan kan.
5: Terlalu nak gempak sangat dah. So pernikahan yang barakah adalah pernikahan yang sederhana. Jangan melampau. Kalau mampu untuk gempak, buatlah. Kalau tak mampu, tak apalah, jangan sampai berhutang. Dan juga bila buat gempak sekalipun, jaga aurat, jaga percampuran, jaga pengisian. Jangan melampau-lampau. Mentang-mentang dah agama benarkan sedikit hiburan dalam pernikahan. Janganlah kita over. Tak jaga aurat dan sebagainya. Jadi kalau haknya satu, tak apalah, semoga tidak berlaku kepada anak-anak cucu.
2: Jadi pengajaran lah kan.
5: Ataupun kalau nak nikah lagi tapi hak belum nikah tu, biarlah sebelum nikah, jangan hanya mikir nak nikah je. Tapi mikir ilmu macam mana nak pengisian selepas nikah.
2: Banyak lagi tu kan.
5: Termasuklah ilmu walimatul urus.
4: Pendek kata lah, kalau ada pengantin-pengantin lama ni yang rasa menyesal, itu boleh jadi panduan apa yang mereka sesali, apa yang mereka pagarkan lah kan.
2: Tanyalah mereka. Lebih ada pengalaman juga asam garam tu kan. Sebab tu kita tanya lama juga tu.
5: Dan saya pahal juga kadang-kadang dan Moni tergoda disebabkan wedding planner.
2: Betul. Lepas tu zaman pula berubah kan. Kenapa kat glass house ingat, lah.
5: Kena ingat nikahnya aku bukan mong.
2: Orang bercakap pula sehari je, ya Allah meriahnya perkahwinan dia ya. Hari-hari yang lain tu kita tanggung.
5: Memang ada istilah raja sehari. Tapi lepas tu hari-harilah.
4: Macam tu. Okey, so, baik.
5: Beringatlah insyaAllah.
4: Mm-hmm. Perkongsian dan panduan yang baik daripada Bro Amin pagi ini berkenaan dengan perancangan perkahwinan kita.
2: Yeah.
4: Okey, dan mudah-mudahan jadi panduan kepada orang yang mendengar. Mm-hmm. Yang nak kahwin selesa ni.
2: Jangan silap percaturan. Takut berada selepasnya kan, macam Bro Amin katalah, duk menangguh hutang pula.
4: Mm-hmm.
5: Betul.
4: Baik, terima kasih.
5: Sama.
4: Okey, assalamualaikum warahmatullahi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Anda saksi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
0: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum. Hi guys.

0: 9.40 minit pagi, kita dibawakan oleh Falah Basim dengan lagu Cili Cili Cinta.
1: Dan baik, seketika kita bersama rakan Sugasat Jaja yang kini berada di tanah perkuburan AMPS rasanya. Kena dengan empat jenazah, empat sekeluarga yang maut selepas kenderaan dinaiki dirempuh sebuah kereta dipandu laju. Dan juga melulu yang viral juga ataupun tular di Jalan Renggam Keluang tengah hari semalam, sudah pun dituntut keluarga lah.
0: Baik, dan baik, untuk perincian lanjut kita bersama-sama dengan Jaja dari lokasi. Teruskan Jaja.
2: Baiklah, terima kasih untuk Farah dan juga Azra. Dan di mana yang diberitahu, betul, saya sekarang berada di Tanah Perkuburan Islam Bandar Anggota Fadilah Shah, Blok E. Dan kami bergerak awal pagi tadi dalam perjalanan, pula kita dah rasa sedikit pilu tu sebenarnya. Dan kami tiba di Masjid Sultan Mahmud Bandar Anggota Fadilah Shah. Dan 8.30 pagi tadi telahpun selamat tiba di Masjid Sultan Mahmud Bandar Anggota Fadilah Shah, keempat-empat keluarga, jenazah keluarga yang maut. Dan sebagaimana yang diberitahu juga dan sudah maklum, ramai yang telahpun tahu berkaitan dengan berita tular yang melaporkan empat mangsa maut selepas kenderaan yang dinaiki terlibat dalam kemalangan yang membabitkan lima kenderaan di Jalan Renggam, Simpang Renggam, berhampiran dengan penjara Simpang Renggam Johor, kira-kira pukul 1:30 hari semalam. Dan sekarang ini adalah telahpun selamat untuk kesemua jenazah mangsa dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bandar Anggota Fadilah Shah. Dan setibanya kami sebenarnya bermula di Masjid Sultan Mahmud, keadaan telah pun dihadiri oleh saudara mara, jiran tetangga dan juga mereka yang mengetahui situasi ataupun kemalangan ini, yang turut sama menunggu ketibaan jenazah. Dan seterusnya, kira-kira pukul 9.15 minit pagi tadi, terus dibawakan ke tanah perkuburan ini. Dan kesemua jenazah sebenarnya awal pagi pukul 2, sekitar 2 pagi hingga 3 pagi tadi telah pun dibawa daripada Johor. Dan selepas saja selesai proses bedah siasat di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang. Dan sebenarnya saya sempat bersama-sama dengan ahli keluarga, turut juga mereka berkongsikan cerita dan yang melibatkan empat mangsa, iaitu Mama Aiman, Mama Rashid, 36 tahun bersama dengan isterinya, iaitu Nur Azlina Abdul Latif, 33 tahun, dan anak saudara yang berusia 10 tahun juga turut ikut sekali. Mereka sebenarnya ingin ke kenduri di Melaka. Dan dikabarkan juga, cerita daripada saudara mara, dikabarkan mereka akan balik semula ke Jundatu pada hari Jumaat ataupun hari Sabtu untuk hantar balik anak saudaranya, itu Syifa. Okay, Nur Airis Syifa Siddiq yang berusia 10 tahun yang akan masuk sekolah semula. Jadi maknanya macam percutian tu, anak saudaranya ikut sekali dan turut ikut serta adalah mertua kepada Mama Aiman, iaitu ibu kepada Nur Azlina, itu Semek Maksuh, 73 tahun. Jadi dalam perjalanan mereka ke kenduri, mereka terlibat ke dalam kemalangan ni. Dan turut diceritakan juga Muhammad Aiman sebenarnya dalam keadaan tengah bersedih kerana ayahnya baru saja meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Jadi keadaan keluarga pada waktu ini, mereka diselubungi dengan perasaan yang pilu lah, disebabkan keadaan yang bertimpa-timpa, dan mereka reda dengan apa yang terjadi. Apa pun kita doakan, sebab proses untuk menguruskan jenazah masih lagi berlangsung pada waktu ini. Kita sama-sama doakan perjalanan dan juga urusan keluarga ini dimudahkan, kerana ia bukan satu benda yang mudah untuk menghadapi sebuah kematian yang besar dalam keluarga ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa, jika berkesempatan, saya akan bawakan juga untuk perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan dan juga kemalangan yang melibatkan 5 kenderaan yang berlaku di Jalan Renggam, Simpang Renggam, berhampiran dengan penjara Simpang Renggam di Johor semalam. Dan apapun, terima kasih yang tak terhingga juga kepada ahli keluarga yang menerima bila kami menyapa dan juga memberi maklumat-maklumat yang mungkin boleh kita kongsikan kepada pendengar di Terengganu FM. Dan saya kembali bersama dengan Farah dan juga Azra untuk siaran seterusnya. InsyaAllah dari semasa ke semasa, saya akan bawakan lagi sekiranya perlu untuk berikan gambaran berkaitan dengan proses pembumian ini dan juga untuk proses-proses yang lain pula. Apapun, terima kasih yang tak tinggal kepada pendengar dan juga terima kasih kepada Jeffrey, Tarimin, Fito dan juga Faiz yang turut serta sebenarnya. Kami akan bawakan juga, jangan lupa untuk ikuti kami menerusi media sosial berita RTM Terengganu dan juga berita RTM sendiri untuk perkembangan seterusnya. Kembali bersama dengan Azra dan Farah. Okay.
0: Baik, terima kasih Jaja
1: untuk liputan di tanah perkuburan jenazah empat sekeluarga maut yang telah pun dibawa pulang ke Terengganu pada pagi tadi.
0: Dan semoga roh mereka yang terkorban dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.

0: ano ba blanca na hindi? Kama madapasan. Bawa mo to leelok. Lebih-lebih lagi hama sujan ni.
1: Inilah dia Saleh. Ada orang yang anggap jalan raya tu dia punya. Pada dia, orang lain tak boleh kacau dia.
2: Mak rempit ni kan, mak. Mereka tu bangga sangat tau kalau diorang tengok apa yang mereka buat. Sebab itulah makin ramai orang tengok aksi mereka, makin menjadilah aksi yang diorang buat lagi berbahaya.
3: Ingatlah, jalan raya bukan tempat berlumba. Perbuatan berlumba di jalan raya adalah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

0: Ceria pagi dengan FM Basi yang masrah ceria, okey, sihat selalu, senyum selalu.
1: InsyaAllah, baik-baik saja hari ini. Mudah-mudahan kita dikurniakan rezeki yang berlipat kali ganda, kemudahan dan kelancaran segala urusan kita hari ini, okey.
0: Ya, tengok wajah kita kat cermin, penuaan ni dia hadir tanpa kita sedar. Hari berhari bermula dengan langkah sedikit perlahan, perlihatan dia kabur kan. Tiba-tiba kata macam ni, eh kenapa dulu boleh nampak tu, tak nampak dah sekarang.
1: Ya, dengan jarak-jarak tertentu dah mula rasa lain macam kan.
0: Ya, dulu boleh je makan tape dengan air bikarbonat nak semua tu. Sekarang bila minum, salah kata pening, mabuk lah apa semua, nampak tak? Perut dah tak selesa.
1: Betul. Banyak perubahan yang kita alami, itu sebagai tanda untuk kita lebih peka lah ya. Jaga kesihatan, mudah-mudahan pada masa depan kita tak adalah cepat sangat ya.
0: Kunci utama dia adalah fahami bahasa tubuh kita, apa yang kita tak boleh makan, apa yang kita boleh makan. Bertindak lebih awal supaya masalah tak menjadi lebih serius.
1: Betul. Okay, 9.54 minit pagi, jam berdetik, saat berlalu. Lepas ni menginjakkan pukul 10 pagi, anda semua akan ditemani oleh DJ Dija.
0: Okey, terima kasih untuk anda yang setia bersama-sama kami dari pukul 6 hingga 10 pagi. Terima kasih juga Jajan dan juga tim dia tadi. Rupanya dengar radio, saya tak perasan. Duk tengok dia di WhatsApp, tengah dengar Kitor, tengah dengar Farah dengan Zaza Azra waktu ni.
1: Terima kasih kerana menyampaikan maklumat dan juga perincian lah berkenaan dengan kemalangan yang membuatkan kita juga rasa hiba yang mendalam ya. Baik.
0: Puji tugasan macam biasa yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wataala. Kelemahan dari kami berdua, salam seribu kemaafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi
1: dan saya AZRA. Kita akan jumpa lagi esok insya-Allah menerusi segmen yang sama. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
5: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Podcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click.

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra ceria untuk edisi Selasa 2 Jun 2026. Bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah hari ini. Terus bertemankan saya. Nama saya Dija akan menemani anda dalam Anggun Inspirasimu selama 4 jam. Dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Apapun, terima kasih untuk dua biduanita Terengganu FM. Farah Haji Fauzi dan juga Azra Fiza Ahmad, dua rakan setugas saya tadi baru saja selesai tugasan mereka bersama-sama anda dari pukul 6 hingga 10 pagi menerusi ceria pagi. Okey, dan 10.05 minit pagi hari ini, harap semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Dan seperti biasa, setiap hari Selasa minggu pertama ni kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Hat pukul 10.30 minit pagi nanti, bersama-sama pegawai kesihatan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus Terengganu, dan topik yang akan kita bincangkan berkenaan daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Nak tahu dengan lebih lanjut apa yang bakal dikupas nanti, anda kena terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu Terengganu FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana juga anda berada ketika ini, selamat semuanya saya ucapkan. Dan pastinya mungkin ada yang baru saja selesai sarapan ataupun ada yang baru nak mencari-cari makan pagi hari ini. Alhamdulillah rezeki yang dikurniakan untuk kita. Alhamdulillah kan. Okey, menghampiri 10.15 minit pagi untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama DJ di Terengganu FM. Anda boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih penghargaanlah kepada Kelab Pendengar Terengganu FM yang baru saja diwakili Kak Mona sebentar tadi menghantar pulut kuning untuk warga Terengganu FM hari ini berkongsi rezeki pulut kuning. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak, semoga dilimpahi rezeki dan juga dipermudah segala urusan kalian juga. Tak kurang juga saya doakan yang sedang berniaga hari ini, moga dilimpahi juga rezeki yang melimpah ruah untuk anda. Dan pastinya untuk 10.30 minit pagi seperti yang saya wawarkan tadi, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Heart hari ini nak bercakap berkenaan daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Jadi kita akan bersama-sama dengan pegawai kesihatan daerah Kuala Nerus dari Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Kor sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu masih lagi bertemankan DJ. Anda yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan ke mana jua destinasi yang dituju, kami doakan anda selamat sampai, okey? Dan seperti yang dijanjikan, untuk 10.30 minit pagi ini, kita akan bersama-sama dalam ruangan IC Heart. Dan hari ini kita nak membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu keselamatan makanan sempena sambutan World Food Safety Day ataupun Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 yang akan disambut pada 7 Jun setiap tahun. Jadi bersama-sama saya di Konti Terengganu FM, teknologis Puan Munira binti Zakaria daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus, Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Assalamualaikum Puan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Mesti kerja hari ni.
0: Ya. Baik, terima kasih kerana sudi bekerja. Sudi bersama-sama di Terengganu FM untuk pagi ni dalam ruangan IC Heart lah. Jadi mungkin kita nak tahu daripada Puan sendiri berkenaan dengan tajuk yang kita akan bincangkan, iaitu daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua. Sebelum tu saya nak wawarkan juga, sekarang ni kita bersiaran langsung juga di TikTok Terengganu FM dan juga di Facebook Terengganu FM. Jadi untuk anda boleh kongsikan bagi menyebarluaskan lagi topik yang akan dikupas nanti. Jadi terlebih dahulu mungkin Puan boleh kongsikan juga, Puan Munira, apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan makanan ni?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kembali. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Terengganu FM. Okey, berkenaan dengan keselamatan makanan ni, ia bermaksud makanan yang kita makan adalah bersih. Okey, bersih, selamat dan tidak memudaratkan kesihatan kita lah sebenarnya. Mm-hmm. Itu yang dipanggil selamat. Bila kita makan tu, kita tak dapat penyakit ataupun tidak berasa tidak sihat lah. Mm-hmm. Okey, itu yang dikatakan selamat. Ia merangkumi semua proses lah. Seperti yang biasa, kalau ada yang pernah mendengar talk atau ceramah saya sebelum ni, memang saya akan ulang benda yang sama lah. Ia merangkumi semua proses pengendalian makanan bermula dari pengeluaran, okay, penyimpanan, penyediaan, pengangkutan sehinggalah makanan itu dimakan oleh pengguna. Okay. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan makanan itu bebas daripada pencemaran seperti bakteria, virus, bahan kimia berbahaya dan juga benda asing yang boleh menyebabkan penyakit lah sebenarnya.
0: Baik. Jadi keselamatan makanan ni bukan sekadar makanan tu nak nampak bersih je. Betul tak, Puan?
1: Ya, betul. Kadang-kadang makanan tu dia nampak bersih, nampak macam elok je kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu benda tu sebenarnya, makanan tu dah tercemar dengan benda yang berbahaya seperti virus ataupun bahan kimia yang kita memang tak nampak lah.
0: Ini tak kira di rumah ke, di kedai makan atau di mana sahaja.
1: Di mana sahaja.
0: Aspek
1: di mana
0: kebersihan
1: juga
0: makanan tu memang sangat-sangat penting juga. Okey, baik Puan. Kita nak tahu jugalah berkenaan dengan Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 yang disambut setiap 7 Jun setiap tahun. Mungkin ada kupasannya lebih lanjut lah.
1: Okey. Hari ini kita memang nak mempromosikan lah, pada setiap tahun memang kita mengadakan promosi berkenaan dengan World Food Safety Day, bahasa bahasa Melayunya Hari Keselamatan Makanan Sedunia, yang mana dia disambut tarikhnya pada 7 Jun setiap tahun. Dan tarikh sambutan tu depends pada agensi-agensi yang berkaitan lah.
0: Yeah.
1: Jadi untuk 7 Jun ni peringatan kepada kita semua supaya kita tahu hari 7 Jun ni adalah hari yang kita untuk mengamalkan budaya keselamatan makanan. Okay. Jadi dia macam hari jururawat, hari kata malaria, lebih kurang macam tu lah. Mm-hmm. Jadi untuk keselamatan makanan pun ada juga hari dia yang tersendiri, yang special, iaitu setiap 7 Jun.
0: Okay.
1: Jadi sambutan ni diperkenalkan oleh United Nations melalui kerjasama World Health Organization dan juga Food and Agriculture Organization. Mm-hmm. Yang mana tujuan sambutan ni untuk meningkatkan kesedaran kita semualah berkenaan dengan keselamatan makanan, menggalakkan tindakan mencegah penyakit bawaan makanan dan juga mengingatkan bahawa keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita semua.
0: Betul. Saya sangat setuju tu, sebabnya ialah apa yang kita makan itulah yang kita dapat.
1: Itulah diri kita.
0: Okey, jadi banyak lagi yang kita nak tanya berkenaan dengan makanan selamat di mana jua ni. Tapi kita nak berehat seketika Puan. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: menerapkan konsep 5 kunci keselamatan makanan. 5 kunci.
1: 5 kunci keselamatan makanan, apa tu?
0: Okey, 5 kunci tu ialah yang pertama, bolehlah kalau kita nak salin ke apa kan. Okay, yang pertama, kekalkan kebersihan. Okay, kekalkan kebersihan ni maknanya basuh tangan sebelum menyediakan makanan, bersihkan peralatan dapur dan juga tutup makanan daripada lalat dan serangga. Okay, itu cara nak kekalkan kebersihan makanan lah. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan makanan masak. Gunakan bekas dan peralatan yang berasingan dan juga elakkan pencemaran silang. Okey, yang ketiga, kita kena masak dengan sempurna. Pastikan makanan terutama ayam, daging dan makanan laut dimasak dengan betul. Yang keempat, simpan pada suhu selamat. Yang mana kita jangan biarkan makanan terlalu lama pada suhu bilik. Dan juga kita simpan makanan sejuk dalam peti ais. Kalau makanan sejuk, kena dalam peti ais lah. Kalau makanan panas, kena pada suhu yang sesuai lah. Yang terakhir, iaitu yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang selamat. Iaitu kita kena pilih bahan mentah yang berkualiti, yang segar, dan juga gunakan air atau ais yang bersih.
1: Okey, mudah sebenarnya puan. Tapi ramai yang mungkin ambil ringan sahaja, dan semakin ramai juga sekarang ni ada yang menggunakan aplikasi penghantaran makanan kan, mudah kan. Jadi apa yang perlu sebenarnya bila ada penghantaran makanan sebegini, apa yang perlu pengguna ataupun orang ramai memberi perhatian?
0: Okey, sebenarnya keselamatan makan ni bermula daripada perkara asas dan disiplin harian. Disiplin atau habit kita sendirilah. Antara perkara penting, kita perlulah pilih premis makanan yang bersih dan dipercayai. Kalau macam dekat kedai makan tu, kita ada logo best kita lah. KKM dah iktiraf, okey, ini bersih. Okey, yang keduanya, kita kena elakkan makanan yang sudah terlalu lama dihantar. Maknanya kita kena pastikanlah makanan tu makanan yang fresh lah dihantar kepada pengguna. Dan simpan makanan dengan segera jika tidak terus dimakan. Jangan orang kata kita biar makanan di suhu bilik, lepas tu baru kita makan. Itu menyebabkan kita akan mengalami keracunan makanan lah.
1: Baik. Bagaimana pula kalau dengan peniaga online ataupun food runner?
0: Okey, abang-abang food panda apa semua tu kan, ataupun peniaga daripada rumah yang menjual makanan di WhatsApp ataupun secara online tu, mereka haruslah memastikan kebersihan semasa pembungkusan. Okey, yang kedua, suhu makanan yang disediakan tu, yang dihantar tu, perlulah dikekalkan mengikut suhu yang sesuai, dan juga penghantaran perlulah dilakukan dengan cepat dan bersih. Yang mana keselamatan makanan ni bukan hanya di restoran tetapi di mana jua kita berada.
1: Ya, saya setuju dengan apa yang puan cakap tadi. Dan macam mana pula kita boleh membudayakan keselamatan makanan ni dalam kalangan masyarakat kita, puan?
0: Okey, pendidikan sangat penting. Ibu bapa boleh mendidik anak-anak dengan cara basuh tangan sebelum makan. Itu benda basic lah. Pilih makanan yang bersih dan juga tidak membeli makanan yang tercemar. Sekolah, komuniti, media juga memainkan peranan besar dalam meningkatkan kesedaran. Yang mana melalui media masa, contoh macam sekarang ni, kalau semua pengguna mendengar, tolonglah sebar-sebarkan apa yang kita dapat hari ni lah.
1: Okey, jadi kalau pengguna ni, kita sebagai pengguna nampak kedai-kedai ataupun premis makanan yang kotor ataupun meragukan, jadi apa tindakan yang boleh dilakukan?
0: Okey, pengguna bolehlah menegur secara baiklah. Tak perlu nak gaduh-gaduh lah. Kita tegur dengan secara baik dan berhikmah. Dan boleh juga membuat aduan kepada pihak berkuasa tempatan, macam kat sini MBKT lah kan. Ataupun kepada PKDPD yang berdekatan lah. Dan juga kita daripada hasil itu, kita akan menjadi pengguna yang bertanggungjawab lah. Bila kita bertanggungjawab, kita akan make sure semua orang akan mendapat makanan yang selamat.
1: Boleh lapor terus kepada kesihatan atau tidak?
0: Boleh, kita boleh laporkan terus kepada kesihatan, kepada kesihatan ataupun pejabat kesihatan daerah berdekatan ataupun jabatan kesihatan negeri yang berdekatan lah.
1: Okey, kita ada soalan daripada pendengar ni. Adakah makanan yang dipanaskan semula, macam contoh kita ada Mazuki Mamat di TikTok ni, dia kata kalau makanan lebih tu kan, kuih ke lauk ke, saya hangatkan kembali makanan tu, adakah itu patut diamalkan ataupun tidak patut?
0: Okey, makanan biasalah orang nak tak nak bazir betul tak?
1: Simpan dulu yang dalam banyak peti. Lepas banyak tu esok tak makan lagi, lusa tak makan lagi. Lepas tu nak panah balik.
0: Itu sangat berisikolah sebenarnya. Jadi kita KKM kita memang tak galakkanlah untuk pemanasan berulang kali sebab ia meningkatkan risiko pertumbuhan bakteria dan juga menjejaskan kualiti makanan tu sendiri. Apabila makanan dibiarkan terlalu lama pada suhu bilik, bakteria boleh membiak dengan cepat. Jadi walaupun makanan itu dipanaskan semula, ada setengah bakteria atau toksin yang dihasilkan mungkin tidak dapat dimusnahkan dengan sepenuhnya lah. Selain itu, pemanasan berulang kali juga boleh menyebabkan kekurangan kandungan nutrien dalam makanan itu sendiri. Kita tak akan dapat nutrisi yang lengkap lah. Then dia boleh mengubah rasa dan tekstur makanan. Dia akan rasa lain kan bila kita panaskan banyak kali, dan meningkatkan risiko makanan menjadi rosak tanpa kita sedari. Sebab benda ni yang benda yang kita tak nampak lah. Sebaiknya makanan perlulah diambil mengikut keperluan sahaja. Bila kita nak masak, kita sediakan portion yang kita nak masak tu saja, yang kita nak makan hari tu. Simpan lebihan makanan dalam peti sejuk secepat mungkin, dan panaskan hanya bahagian yang ingin dimakan sahaja. Contohnya kalau kita nak cairkan ayam, nak lembutkan ayam, kita ambil portion kita nak masak aja. Jangan kita cairkan semua lepas tu kita simpan pula yang kita dah towing tadi. Jadi dia akan kurangkan nutrisi ayam tu sendirilah.
1: Maksudnya kita asing siap-siap berapa asing portion kan?
0: Ya.
1: Baik. Okey, itu sebagai panduan mudah lah sekiranya untuk dijadikan panduan lah. Okey, dan sebelum kita nak akhiri perbualan kita ataupun perbincangan kita pada hari ini, saya nak baca soalan daripada WhatsApp satu boleh, Puan? Kita ada soalan daripada Kaabah yang berada di Dungun. Nak tanya, antara bekas kaca dan bekas plastik, yang mana selamat untuk menyimpan makanan? Itu je soalannya.
0: Okey, antara bekas kaca dan bekas plastik kita boleh tengok dari segi ketahanan haba tu sendirilah. Okey, kalau bekas kaca ni memang dia tahan haba banding bekas plastik. Sebab bekas plastik dia tak semua ada yang tebal, ada yang nipis. Jadi untuk elakkan daripada plastik tu cair terkena haba yang panas ataupun kadang-kadang plastik ni boleh juga orang kata cepat retak lah berbanding kaca, cepat ni sebab dia nipis kan, jadi better gunakan bekas kaca lah, lebih selamat insyaAllah.
1: Okey, itu antaranya. Dan mungkin ada pesanan daripada Puan lah untuk para pendengar, khususnya berkenaan dengan keselamatan, Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 tahun ini yang akan disambut pada 7 Jun 2026.
0: Okey, keselamatan makanan adalah tanggungjawab kita semualah, kita bersama. Makanan yang selamat bukan sahaja melindungi kesihatan diri dan keluarga tetapi juga kesejahteraan masyarakat kita, sekeliling kita lah. Sempena World Food Safety Day 2026, marilah kita bersama-sama mengamalkan budaya makanan selamat setiap hari.
1: Okey, dan akhir sekali mungkin Puan boleh kongsikan lagi sekiranya ada di kalangan kita nak membuat aduan dan sebagainya tentang macam tadi, ada aduan di kedai-kedai ke, ada tak nombor untuk dihubungi ataupun boleh ke media sosial ke?
0: Okey, kalau nak lebih kata secure, tuan-puan boleh pergi ke SISPA, laman web SISPA kat situ, SISPAA, boleh type SISPAA kat situ, kita buat laporan lah, laporan berkenaan dengan kedai makan yang kotor ataupun apa-apa yang berkaitan dengan kebersihan premis tu sendiri. Jadi kat situ maklumat peribadi tuan-puan akan dirahsiakan. Jangan risau.
1: Okey, okay. Baik. Terima kasih banyak-banyak Puan atas perkongsian yang cukup baik pagi ini bersama-sama di Terengganu FM untuk rakan-rakan pendengar kita dengan topik daripada bebanan kepada penyelesaian makanan selamat di mana jua sempena World Food Safety Day ataupun Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia kita baru saja bersama-sama teknologis Puan Munira binti Zakaria, pegawai teknologi makanan Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Nerus Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu dalam ruangan iSihat di

Dengarkan di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu. Masih lagi Dija temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih semua dan kepada anda yang bekerja hari ini, selamat bertugas semuanya. Saya ucapkan yang bercuti, masih lagi bercuti, selamat bercutilah. Kalau di luar Terengganu, di Lembah Kelang sana, masih lagi cuti hari ini. Cuti panjang ya. Dan hari ini ada yang dah kembali kerja tu. Macam mana mood hari ini? Alhamdulillah, selamat menjalankan kerja dengan baik, dengan penuh ceria, semangat lah. Dah lama cuti ni, kadang-kadang kita rasa macam lemau je nak melaksanakan tugasan tu. Walau bagaimanapun, saya doakan semuanya berjalan lancar dan dipermudah segala urusan. Dan saya nak raikan juga rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM pagi ni. Assalamualaikum Dija sayang. Waalaikumsalam. Cik Mi ada sentiasa menemani Dija dalam Anggun Inspirasimu hingga pukul 2 nanti. Okey, semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, cuaca agak mendung sedikit. Terima kasih Dija, selamat menghabiskan konti hingga pukul 2 petang nanti. Betul, cuaca mendung di daerah Kuala Terengganu ni nampak sedikit berjerebu macam tu kan. Macam mana keadaan anda di Kemaman, Dungun, Besut, Setiu? Nak tahu juga. Kalau nak kongsikan bersama-sama, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0134466632. Awan Nano daripada Hafiz. Terus dengar Terengganu FM, mesra ceria.

Hai, saya Amin Spring. Jauhilah dadah, kerana dadah membawa sengsara. Dan ingatlah orang-orang yang tersayang. Pesanan ini dibawakan dari saya, Amin Spring. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda. Baik, teka lagu berganda. Saya nak ajak pendengar-pendengar Terengganu FM, sama ada yang dengar yang apa tu, pendengar yang baru ataupun pendengar yang lama dah, boleh je turut serta untuk sama-sama meneka dua judul lagu, okey, dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi. Maksudnya siapa penyanyinya, dua judul lagu yang dinyanyikan oleh beliau. Jom kita sama-sama dengarkan untuk dua lagu ini. Okey, cluenya sedikit eh. Cluenya penyanyi tahun 80-an. Okey, bukan penyanyi tahun 80-an. Lagu ini, dua judul lagu tu adalah lagu 80-an tajuknya. Okey, tajuk yang dinyanyikan oleh penyanyi tersebut adalah pada tahun 80-an. Okey, kena teka dua judul lagu, hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Okey, Mahapidi, 11.16 minit pagi. Terus layan Terengganu FM.

0: Ya, jangan tunggu lama-lama. Ha, nak dapatkan tilam yang sempurna. Ha, dapatkan tidur yang lena. Ha, kerana kita nak bersama-sama rancangan tajaan 15 minit bersama-sama dengan Cik Kana di talian. Ha, selamat pagi, Cik Kana.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar?
1: Sihat.
0: Okey, kita harapkan juga rakan-rakan pendengar kita dalam keadaan baik, sihat walafiat juga. Dan seperti yang saya sebutkan tadi tu, nak dapatkan tidur yang lena. Dan orang kata, yelah, kena dapat tilam yang lembut dan sempurnalah untuk kita semua. Jadi mungkin ada promosi istimewa nak ditawarkan oleh Herbalfilm. Silakan, Cik Kana.
1: Baik, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbalfilm HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi meluangkan masa bersama-sama Kana pada pagi ini. Baik, sebelum Kana meneruskan perkongsian tentang produk yang Kana bawakan hari ini, apa kata abang-abang, kakak-kakak simpan dahulu nombor talian Herbalfilm HQ. Mana tahu selepas mendengar penerangan sebentar lagi, abang kakak mendapatkan maklumat lanjut atau membuat tempahan. Boleh catatkan nombor ni, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik. Hari ini, Kana tidak membawa banyak jenis tilam. Hari ini Kana hanya membawa satu jenis tilam sahaja, tetapi tersedia dalam pelbagai saiz dan pelbagai ketebalan mengikut keperluan dan bajet masing-masing. Produk yang Kana maksudkan ialah tilam herba super premium, iaitu tilam super premium herba sabut. Pendengar sekalian, apabila kita bercakap tentang tilam, sebenarnya kita sedang bercakap tentang sesuatu yang digunakan setiap hari. Setiap malam kita menghabiskan masa antara 6 hingga 8 jam di atas tilam. Dalam setahun, beribu-ribu jam badan kita berehat di atas tilam yang sama. Sebab itulah pemilihan tilam yang sesuai sangat penting. Namun begitu, ramai masih menggunakan tilam yang sudah terlalu lama. Ada yang sudah menggunakan tilam yang sama selama 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang lebih lama daripada itu. Ramai beranggapan, selagi masih boleh tidur, selagi itulah tilam tersebut masih boleh digunakan. Tapi apa yang ramai tidak sedar, bahan dalaman tilam juga boleh berubah apabila terlalu lama digunakan. Apabila tilam mula mendap, badan tidak lagi mendapat sokongan sepatutnya. Dari situlah mula timbul pelbagai masalah seperti bangun pagi dengan badan terasa longoh, pinggan tidak selesa, belakang terasa sakit dan tidur yang tidak berkualiti. Jika keadaan seperti ini sering berlaku, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan tilam yang lebih sesuai untuk kegunaan jangka panjang. Jadi sebab itulah Herbalfilm memperkenalkan tilam herba super premium. Tilam ni diperbuat daripada sabut kelapa asli dan diperkayakan dengan gabungan 7 jenis herba terpilih. Penggunaan sabut kelapa asli membantu menghasilkan tilam yang lebih kukuh dan tahan lama. Dalam masa yang sama, tilam ini direka supaya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Maksudnya, apabila digunakan, pengguna akan merasai keselesaan yang seimbang dengan sokongan lebih baik kepada badan. Pendengar sekalian, salah satu perkara yang sering dicari oleh pelanggan ialah tilam yang tahan lama dan tidak mudah mendap. Atas sebab itulah tilam herba sabut menjadi pilihan ramai pelanggan Herbalfilm di seluruh Malaysia. Malah Herbalfilm sendiri begitu yakin dengan kualiti produk ini sehingga memberikan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi Kana ingin mulakan dahulu dengan promosi untuk saiz single. Jadi promosi pertama, tilam bujang ketebalan 4 inci, harga asal. Tilam sabut bukan tilam biasa, tilam sabut. Jadi untuk ketebalan 4 inci harga asal RM1,199, ada tilam nama, boleh try in. Dan buat tempah hari ni dapat diskaun lagi potongan RM300. Jadi bayar hanya RM599. Yang ni untuk ketebalan 4 inci. Untuk ketebalan 5 inci, harga mula dari RM1,299. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM699. Manakala untuk tilam single 6 inci, harga mula dari RM1,399. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM799. Pengantaran percuma dan sampai rumah baru buat bayaran, dan setiap tempahan akan menerima satu unit bantal secara percuma. Untuk tempahan sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, kita berehat seketiga dan kita kembali selepas ni.

0: 11.28 minit pagi. Nak sambung kembali untuk rancangan tajaan bersama-sama Cik Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami. Saya Kana daripada Herba Fame HQ. Bagi yang baru mengikuti siaran ini, hari ini Kana sedang berkongsi promosi khas untuk tilam herba sabut, iaitu tilam super premium. Tilam herba pertama di dunia diperbuat daripada sabut kelapa asli dan gabung 7 jenis herba terpilih. Pendengar sekalian, sebelum rehat tadi Kana telah berkongsi tentang saiz single. Jadi sekarang Kana ingin meneruskan perkongsian untuk pilihan paling banyak mendapat sambutan, iaitu saiz queen dan juga king. Apabila seseorang ingin membeli tilam yang bilik untuk bilik utama, kebiasaannya mereka tidak hanya melihat harga semata-mata. Mereka mahu tilam yang selesa, mereka mahu tilam yang tahan lama, dan juga mereka mahu tilam yang boleh digunakan bertahun-tahun. Dan paling penting, mereka mahu tilam yang memberi sokong yang baik kepada badan ketika tidur. Atas sebab itulah ramai pelanggan memilih tilam herba sabut. Dengan penggunaan sabut kelapa asli, tilam menjadi lebih kukuh dan reka bentuk yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Pengguna dapat menikmati kesesan yang lebih seimbang. Jadi ditambah pula dengan jaminan sehingga 10 tahun, dan pelanggan mempunyai keyakinan lebih tinggi terhadap kualiti produk ni. Jadi persoalannya sekarang, berapakah harga yang perlu dibayar untuk memiliki tilam seperti ini? Jika melihat kepada bahan yang digunakan, gabungan 7 jenis herba serta jam yang diberikan, ramai menyangka harganya pasti tinggi kan. Namun sepanjang promosi khas yang Kana bawakan hari ini, Herba HQ, Herba Fame HQ menawarkan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi kita mula dengan size queen, iaitu bersaiz queen, ketebalan 5 inci, harga pula dari RM1,599. Kira ada tilam lama, tak kira dengan jenama, dan juga ketebalan boleh trade-in. Sekira nak trade-in dengan tilam buja, nak beli size queen pun dapat potongan RM300. Jadi tempah hari ini dapat potongan tambahan lagi RM300, hanya perlu bayar untuk ketebalan 5 inci RM999 sahaja. Dan untuk size queen ketebalan 6 inci, harga mula dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099. Untuk bersaiz queen ketebalan 7 inci, harga mula RM2,999. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,499 sahaja. Manakala untuk bersaiz king ketebalan 6 inci, harga mula dari RM2,199. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,599. Untuk saiz king ketebalan 8 inci, harga mula RM2,599. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,999. Dan setiap pembelian akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma. Dan bayaran COD apabila barang sampai ke rumah baru buat bayaran, dan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk bertempahan, sila hubungi kami di talian 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, nak dapatkan tilam herba sabut, pastikan di talian kami. Boleh call ataupun boleh WhatsApp je 019-414-4288. Baik, sebelum mengakhiri, Kana nak ringkaskan promosi hari ini. Jadi tilam untuk bersaiz single, hanya untuk ketebalan 4 inci, hanya perlu bayar RM599. Yang ini tilam bujang ketebalan 4 inci, RM599. Untuk single 5 inci, RM699. Untuk single 6 inci, 799 RM9. Untuk bujang, setiap tempahan akan menerima 1 unit bantal secara percuma. Untuk bersaiz skrin, ketebalan 5 inci, tempah hari ini cuma perlu bayar RM999. Untuk bersaiz skrin, ketebalan 6 inci, RM1,099. Untuk bersaiz skrin, ketebalan 7 inci, RM1,499. Untuk bersaiz skrin, ketebalan 6 inci, RM1,599. Untuk ketebalan 8 inci, RM1,999. Dan setiap tempat akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan sampai rumah baru buat bayaran. Untuk pertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Abang-abang dan kakak-kakak, jika tilam di rumah sudah lama digunakan, sudah mula mendak atau sudah tidak memberi kesesan seperti dahulu, mungkin inilah masa yang sesuai untuk membuat pertukaran. Jangan tunggu sehingga badan mula terasa tidak selesa setiap kali bangun tidur. Berikan kesesan yang lebih baik kepada diri sendiri dan keluarga dengan tilam herba sabut daripada Herba Fame HQ. Untuk pertanyaan dan tempahan, boleh terus hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Saya Kana daripada Herba Fame HQ mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang mengikuti perkongsian kami pada hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera. Semoga sentiasa sehat dan ceria dan dipermudahkan segala urusan.
0: Sama-sama dan terima kasih kembali untuk Cik Kana dari Herbal Fame Sendirian Berhad untuk rancangan Tajaan.

0: 90.7 di Kemaman, 96.2 di yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih semuanya yang dengar di RTM Klik juga. Ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua. Dan hari ini 2 Jun 2026, selamat menyambut Hari TVET Negara 2026. Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational ataupun TVET merupakan pemangkin pembangunan modal insan berkemahiran tinggi yang menjadi tunjang kemajuan negara. Jadi mari sama-sama kita menghargai peranan TVET dalam melahirkan tenaga kerja yang inovatif dan juga berdaya saing demi kemakmuran Malaysia. Dan Hari TVET Negara 2026 ini merupakan sambutan nasional yang menghimpunkan kementerian, agensi, institut ataupun institusi TVET awam, swasta, pemain industri, usahawan, pelajar serta komuniti dalam satu platform bersepadu bagi memperkukuh ekosistem pendidikan dan latihan teknikal serta vocational negara. Dan tahun ini berteraskan tema TVET Pilihan Utama Kerjaya. Jadi Hari TVET Negara 2026 membawa mesej bahawa TVET bukan lagi sekadar laluan alternatif tetapi pilihan utama untuk membina kerjaya berkemahiran tinggi yang relevan dengan keperluan industri dan ekonomi masa hadapan. Jadi mungkin ada adik-adik pelajar kita boleh menjadikan TVET ini sebagai panduan lah. Dan jangan lupa untuk hadir memeriahkan di dataran Putrajaya, terutamanya yang berada di Lembah Kelang, akan diadakan Hari TVET Negara pada 5 hingga 7 Jun 2026 dan sasaran kehadiran adalah 200,000 pengunjung melalui 6 hub utama yang merangkumi pameran TVET, ada seminar, ada karnival kejaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir ke Hari TVET Negara 2026 yang akan diadakan pada pada 5 hingga 7 Jun di dataran Putrajaya.
1: Teka lagu berganda.

0: Ya, itu dia untuk teka lagu berganda yang saya mainkan tadi. Dah ada pemenangnya. Kan, ramai juga yang jawab dengan betul. Tapi kita dengarkan dulu jawapan yang dinyanyikan oleh siapa lagu yang teaser yang saya mainkan tadi, okey?
1: Bumi, ku sunting kuntum melati arum.
0: Itu dia Datuk Sheikh dengan judul lagu Umi. Okey, siapa yang jawab betul tu? Tahniahlah. Okey, yang pertama lagu Umi judulnya dan lagu yang kedua
1: Hati Kecilku Lalu Berkata Engkau
0: Kau Bungaku judulnya. Jadi tahniah diucapkan untuk Kimi dari Batu Rakit. Kimi menjadi apa tu pemanggil ataupun pendengar yang pendengarlah kan. Pemanggil bukan hubungi. Dihantar WhatsApp paling awal, paling laju, paling pantas tadi dengan judul lagu dan penyanyinya betul lah. Okey, tahniah untuk Kimi. Juga tahniah untuk Jack Iron. Jack Iron teka lagu Kau Bungaku, tapi satu je tahniah juga. G Rosie dari Gong Badak teka juga, tahniah untuk G Rosie. Kaabah dari Dungun, lagu yang pertama betul, lagu yang kedua Anugerah dari Kegagalan. Yang tu salah lah, lagu yang kedua judulnya Kau Bungaku. Kemudian kita ada Syahira Adila juga teka dengan Syahira, dia teka terbalik. Lagu yang pertama Kau Bungaku, lagu yang kedua Umi. Okey, boleh cuba lagi. Lagi-lagi Magna dari Bukit Diman pun teka lagu yang kedua saja. Okey, untuk senang saja, mudah saja teka lagu berganda kita, kena teka dua judul lagu. Kalau teka satu pun betul juga, tapi tidak dinobatkan sebagai pemenang lah. Okey, apa pun tahniahlah untuk semua yang telah pun sudi bersama-sama mencuba untuk teka lagu berganda. Dan Kimi sekarang ni berada di Johor. Bercuti katanya, masih lagi bercuti. Doakan perjalanan pulang pada petang nanti katanya, nak bersama-sama dengan keluarga. 3 hari 2 malam di Johor. Doakan Kimi dan isteri selamat dalam perjalanan, insyaAllah. Okey, hati-hati memandu. Kimi nak dengarkan lagu Kapila, apa penghujungnya. Terus layan Terengganu FM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Dah pun 11.54 minit pagi. Sekejap je masa berlalu kan. Pejam celik dah nak masuk tengah hari dah. Okey, apapun segala urusan anda dipermudah segalanya. Dan saya nak kongsikan untuk anda yang suka untuk lakukan aktiviti-aktiviti mendaki bukit, gunung dan sebagainya. Ataupun hiking lah. Sekarang ni menjadi trend juga. Ramai yang sukakan aktiviti sebegini. Sebenarnya aktiviti mendaki ni memang menyeronokkan, tapi keselamatan jangan diambil ringan lah, kerana sudah kebelakangan ni ada yang setelah pun meninggal dunia dan masih lagi dalam pencarian, iaitu Jaslinda Saludin, pendaki wanita yang berumur 49 tahun. Masih lagi pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR sedang dilakukan, dan hari ini dah masuk hari ke-10 pencarian. Sama-sama kita doakan agar dipermudah urusan para penyelamat dan juga urusan pencarian lah. Okey, dan sebelum mendaki, kepada para pendaki ni perlu pastikan dapatkan maklumat laluan dan cuaca kan, bawa makanan, air, selimut secukupnya, peralatan yang mencukupi, dan amalkan etika mendaki dan jangan mendaki seorang diri. Keselamatan lebih utama daripada segalanya. Boleh nikmati alam tetapi jangan abaikan langkah. Berjaga-jagalah. Okey, apapun saya doakan agar semuanya dipermudah dan berjalan lancar segala urusan mencari dan menyelamat untuk pendaki wanita yang masih lagi belum ditemui. Baik, 12 tengah hari nanti sama-sama ikuti berita 12 tengah hari Terengganu FM. Dan terus kekal bersama-sama kami, Anggun Inspirasimu.

0: menyejukkan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan, oleh kerana apa benda, sentiasalah kita berhadapan dengan berbagai-bagai dugaan dalam hidup kita ini, maka ada apa benda satu sabda Nabi SAW yang elok kita ambil perhatian.

Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la takunu lahu darajah indallah la yabluha bi amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi fa yabluha bidzalika. Sesungguhnya ada seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala darjat yang dia sediakan untuknya, tetapi tak sampai. Dengan amalan dia tak sampai. Sembahyang dia, buat baik dia kan, buat kebajikan dia kan, tak dapat mencapai satu darjat yang Allah telah sediakan dengannya. Darjat yang comel ni, darjat yang tinggi ni. Sehingga Allah Ta'ala datangkan ujian, bala yang menimpa jasmaninya. Maka dengan itu sampai ke darjat tersebut. Kadang-kadang ialah kita melalui apa benda, fasa-fasa kesukaran-kesukaran, wabak kan, penyakit apa semua ni, usah betul kan, semua orang terkena. Khususnya kat kita lah, kat Malaysia ni, khususnya kat Terengganu ni, bila apa benda di sekatan sana sekatan sini, cari rezeki pun susah, jumpa mak ayah pun tidak kan, anak nak balik jumpa mak ayah pun tak boleh. Wah, banyak benda yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan balak. Balak ni bukan benda azab, tetapi dia merupakan ujian, kesusahan yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat azab nanti bila kita dah mati, kita akan merasai paling tidak di alam barzah mulalah dulu kan. Kalau orang-orang jahat lah, insyaAllah kita selamat kan. Cuma atas dunia ni, walaupun nampak macam azab, sebenarnya itu balak yang sama ada dia untuk mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau untuk mengampunkan dosa-dosa dia, atau untuk mengangkat darjat dia. Jadi di sini ada satu jenis balak, ujian yang Allah timpakan kepada kita. Ini bagi saya, semua kita kena ni lah. Allah Ta'ala sediakan untuk orang Malaysia, rakyat Terengganu, satu darjah kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selama ni kita duduk beramal saja kan, sembahyang, baca Quran, baca Yasin, tahlil kan. Kita sambut Maulid Rasul, kita sambut Isra Mikraj, sambut Nisfu Syaban. Elok belaka. Tapi tak dapat mencapai darjat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala turunkan kita balak yang macam ini. Dengan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mencapai darjat tersebut. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bila bab balak ini, dia kata, dia janji, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan apa benda, membalas, menyempurnakan ganjaran kepada orang-orang yang sabar atas bala ini, bighairi hisab, tak ada hitungan dah. Allah Ta'ala bagi tanpa ada skema, tanpa ada peruntukan apa semua. Memang dia bagi apa benda, ikut Allah Ta'ala nak bagi berapa-berapa. Subhanallah.

Allah sabar itu, insyaAllah tuan-tuan, kita akan mencapai darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kita pun tak tahu apa sebenarnya darjat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada rakyat Terengganu ni. InsyaAllah tinggi darjat dia tuan-tuan, hasil daripada sabar dan Abu Nur Redha tenang kita dengan hujan-hujan ini, insyaAllah Ta'ala tuan-tuan. Aku lupa lihada wa astaghfirullah liwal.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Mesra Ceria di Jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan sebentar tadi, 3 lagu telah pun saya tunaikan untuk ruangan seleksi 90-an. Pilihan rakan-rakan kita di live TikTok Terengganu FM dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Okey, sebelum saya nak teruskan pilihan lagu lagi, kita nak kongsikan juga untuk info bermula semalam 1 Jun 2026 di Malaysia, negara kita secara rasminya melarang remaja bawah 16 tahun daripada mendaftar akaun media sosial. Kepada anak-anak yang berumur bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun sendiri di platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya lagi. Dan platform ini diwajibkan laksana sistem pengesahan umur ataupun age verification. Jadi kena pantaulah anak-anak. Kalau kata akaun sedia ada, akan disaring dan pengguna bawah umur diberi tempoh untuk urus data mereka. Dan sekiranya syarikat yang gagal patuh, boleh dikenakan denda yang besar jugalah. Kenapa langkah ini dibuat? Kerajaan juga mengambil keputusan ini untuk melindungi kanak-kanak daripada kandungan berbahaya di media sosial, untuk kurangkan risiko buli cyber, penipuan dan mangsa dalam talian lah, untuk menangani isu kesihatan mental juga ketagihan media sosial. Jadi saya harap ramailah, saya sebagai ibu sangat menyokong jugalah untuk keselamatan anak-anak. Dan kita sebenarnya penting juga penggunaan media sosial, tetapi mungkin kita boleh hadkan pembelajaran digital kan, boleh mendorong guna platform yang boleh mendorong gunakan platform tu secara tidak terkawal. Dia ada pro dan juga kontranya lah. Jadi insyaAllah kita doakan yang baik-baik. Bukan larangan sepenuhnya sebenarnya, perlu pengawasan ibu bapa ataupun akaun itu sendiri dikendalikan oleh penjaga ataupun ibu bapa dengan sebaik mungkin. Okey, itu antara sedikit info lah berkenaan dengan akaun media sosial. Ini dikeluarkan oleh MCMC lah, Suruhanjaya Komunikasi. Dan kita nak tunaikan lagu yang terindah hanya sementara. Ini pilihan daripada Induk Maimun. Nak dengarkan Era Fazira. Seterusnya ada lagu Black Rose Penantian, pilihan Izam yang berada di Kemaman. Dan juga lagu dari Fotograf Di Alam Fana Cinta, pilihan Mas Amin yang berada di Kota Tinggi, Johor. Semoga terhibur dengan lagu-lagu ini. Seleksi 90-an.

terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia bersama-sama di Terengganu FM untuk seleksi 90-an. Okey, nampaknya dah di hujung-hujung pertemuan kita dalam ruangan ini dan sebagai panduan bersama-sama saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus azan zuhur akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.10 minit tengah hari. Hulu Terengganu 1.09 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.08 minit tengah hari. Dan seperti biasa kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur tepat pukul 1 nanti. Dan lagu terakhir pilihan daripada Yusfa dan juga Pok Mat. Yusfa yang berada di Sik Kedah tujukan lagu ini untuk Pok Mat dan Pok Mat pula tujukan lagu ini untuk D. Rahman dan juga Pok Bear. Semoga terhibur. Terus layan Terengganu.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: memulakan perjalanan. Pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Pemandu ditahan bantu siasatan nahas ragut 5 nyawa di Kluang. Krisis bekalan global tingkat permintaan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Lelaki berusia 19 tahun ditahan bagi membantu siasatan kemalangan membabitkan 5 kenderaan yang meragut 5 nyawa di kilometer 27 Jalan Renggam, Simpang Renggam, Kluang, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Kluang, ACP Baharin Manoh berkata, suspek dipercayai memandu secara laju dan melulu bersama sebuah lagi kereta yang dipandu abangnya berusia 22 tahun. Insiden itu berlaku apabila kereta dipandu abang suspek hilang kawalan sebelum masuk laluan bertentangan dan merempuh 4 kenderaan lain sekaligus mengorbankan pemandu itu serta 4 sekeluarga termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif dadah. Kes disiasat dengan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, jenazah 4 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan berkenaan selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bandar Al-Muktafi Bilashah AMBS Dungun pagi tadi. Suasana pilu menyelubungi pekarangan Tanah Perkuburan berkenaan apabila kesemua jenazah tiba kira-kira pukul 9.22 pagi selepas selesai disolatkan di Masjid Bandar Al-Muktafi Bilashah. Jenazah Muhammad Aiman Muhammad Rashid, 36 tahun, isterinya Nur Azlina Abdullah, 33 tahun, ibu mentuanya Semek Matsoh 73 tahun serta anak saudara mereka Nur Irish Shifa Siddiq 10 tahun dituntut sebagai proses bedah siasat selesai kira-kira pukul 4 pagi di Jabatan Forensik Hospital Encik Besar Hajah Khalsum Kluang. Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baru dan industri makanan. Menurut beliau, TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa.
1: Sangat dalam suasana yang mungkin mencabar dan ada ketidaktentuan dari segi kerjaan yang ada, TVET boleh menawarkan mungkin kemahiran tambahan yang mungkin pekerja-pekerja boleh pelajari sekiranya mereka ingin dapatkan pendapatan tambahan contohnya. Dan juga bidang-bidang seperti pertanian sebenarnya adalah satu yang penting lah kita lihat dari segi food security ataupun keterjaminan makanan. Jadi kita lihat sektor tenaga renewable energy contohnya, solar akan ada demand yang lebih tinggi dan juga akan ada keperluan untuk pekerja-pekerja mahir yang boleh melakukan solar panel installation, maintenance dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, teknologis Dr. Azmir memaklumkan kemasukan pelajar ke institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mencatatkan peningkatan ketara kepada

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: 1.23 minit tengah hari. Selamat memandu untuk anda yang berada di jalan raya. Hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan sambil-sambil dengar Terengganu FM, mungkin ada yang sedang melayari media sosial dan sebagainya. Sama-sama kita menjaga adab dan tingkah laku di media sosial sebagaimana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda semalam. Gunakan platform digital dengan penuh tanggungjawab, berhemah dalam setiap perkongsian dan elakkan menyebar perkara-perkara yang boleh mengeruhkan keharmonian masyarakat. Okey, dan sama-sama nantikan untuk rancangan Hidayah 1.30 minit tengah hari nanti hanya di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM. Mesra ceria.

Baik, nampaknya dah di hujung-hujung tugasan saya bersama-sama anda dari pukul 10 pagi tadi hinggalah sekarang ni menghampiri 1.30 minit tengah hari untuk edisi Selasa 2 Jun 2026. Semoga bulan baru, bulan Jun ini mendatangkan 1,000 kebaikan, 1,000 rahmat lah kepada kita semua. Dan insyaAllah selepas ini sama-sama kita ikuti rancangan Hidayah dengan tajuk Ikhlas Tanda Tauhid Yang Benar. Bahagian pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Alias. Dan kami akan siarkan secara langsung juga di Facebook Terengganu FM. Selepas rancangan Hidayah nanti, terus bertemankan rakan setugas Awang dan juga Kak Cik dalam segmen Jiji Okey, Gua Negamu Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang untuk segmen ketiga di Terengganu FM. InsyaAllah jumpa lagi Dija. Terima kasih kerana setia mendengar. Jumpa lagi esok untuk Anggun Inspirasimu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini. Yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada petang ni, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi berikan kita dengan nikmat sihat tubuh badan, nikmat kelapangan masa, lalu dapat untuk kita melangkah kaki hadir datang ke majlis ilmu, yang mana moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu pada petang ni dengan niat untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, moga-moga kita digolongkan di kalangan mereka yang sebagaimana disebut dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi diri dia, maka akan diberi kefahaman di dalam agama. Dan disebut dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Jadi kalau saya tanya di hadapan saya pada saat ni, yang mendengar pada saat ni, siapa dia yang tambah masuk syurga? Cuba angkat tangan. Tak ada orang pun yang angkat tangan. Kerana semua kita nak masuk syurga belaka. Maka terlebih dahulu pada petang ni, sebelum saya masuk kepada tajuk perbincangan kita berkait dengan ikhlas, tanda tauhid yang benar, diberi tajuk pada petang ni, saya nak bawa dulu satu hadis yang molek untuk sama-sama kita renungkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ni adalah hadis hasan sahih, hadis sahih eh. Baik, disebut an Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahul jannah wan nar, apabila Allah telah menciptakan syurga dan neraka, arsala Jibril ilal jannah, dia menghantar Jibril ke syurga. Faqala, lalu Allah berkata kepada Jibril, unzur ilaiha, engkau lihatlah syurga itu. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'aha, lalu malaikat Jibril dia pergi ke syurga. Wa nazara ilaiha, dan dia melihat syurga tersebut. Wa ila ma a'addallahu lahu li ahliha fiha, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu berkata Nabi, faraja'a ilaihi, lalu Jibril pun pulang kepadanya. Qala, lalu kata Jibril, fa wa'izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha, tiada seorang pun yang mendengar tentang syurga tu kecuali dia pasti akan memasukinya. Nak khabar semua orang nak masuk belaka syurga, kalaulah dia tengok hakikat sebenar syurga tu. Tak ada orang pun yang tak mahu masuk syurga. Fa amara biha fa huffat bil makarih, lalu Allah menyuruh agar syurga ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faqala, kemudian Allah berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, kembalilah ke syurga. Fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan lihatlah apa yang telah disediakan untuk penghuninya. Qala, Lalu jawab, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Lalu Jibril kembali ke syurga dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faraja'a ilaihi faqala. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu, engkau telah mengaburi syurga sehingga tiada seorang pun dapat memasukinya. Baik. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata pada Jibril sekali lagi, izhab ila nar, ki masuk neraka pula. Tengok neraka. Fanzur ilaiha, pergilah ke neraka. Lihatlah keadaannya. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'dha farja'a ilaihi, dan neraka ketika itu keadaan tindih menindih di antara satu sama lain. Kemudian Jibril pulang kepada Allah. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril pun berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya mahu memasukinya. Nak khabar dahsyatnya neraka? Kalau orang tahu keadaan sebenarnya neraka ni, anas saya tak ambuh, tak ada seorang pun yang nak masuk dalam neraka. Fa amara biha, lalu Allah menyuruh neraka, fa huffat bisyahwat, ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai dengan syahwat, nafsu. Fa qala, Allah pun berkata kepada Jibril, irji ilaiha, pergilah ke neraka. Tengok pula sekali lagi. Faraja'a ilaiha faqala. Jibril pun pulang ke neraka, lalu dia berkata, wa izzatika laqad khashitu, demi kemuliaanmu, aku takut, alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha, aku takut tiada seseorang pun yang terselamat daripada memasuki akan neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Jannah, hadis bernombor 2758, hasan sahih. Baik. Jadi hadis yang saya sebutkan tadi menceritakan berkenaan dengan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat Jibril pergi tengok syurga. Nah, lalu malaikat Jibril pun pergi tengok. Jadi bila malaikat Jibril tengok syurga ni, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kalaulah orang ni, manusia ni, tak ada orang pun yang, kalau dia tahu dia tengok syurga tu, tak ada orang pun yang tak ambuh masuk. Semua orang nak masuk ke? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan syurga tu ditutupi dengan perkara-perkara yang syahwat tak suka, nafsu tak suka. Lalu malaikat Jibril pun pergi pulak sekali lagi, lalu melihat syurga ni pada waktu tersebut, bahawasanya seolah-olah tak ada orang pun akan masuk syurga. Kenapa? Kerana dihiasi syurga ni perkara-perkara yang nafsu tak suka. Kemudian disuruh masuk tengok tentang neraka pulak. Tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun pergi tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang pun yang mana kalau dia tengok neraka ni nak masuk dalam neraka kerana dahsyatnya azab neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan neraka tu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu syahwat suka. Lalu bila malaikat Jibril pergi tengok pelok sekali lagi, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu bahawasanya tak ada orang pun melainkan akan masuk dalam neraka. Nak khabar hidup kita atas muka dunia ni, Allah SWT jadikan ujian. Antara ujian terbesar bagi manusia adalah nafsu dia, nafsu syahwat. Dan nafsu ni ulama dia bahagikan kepada beberapa peringkat. Hak paling bawah sekali nama dia nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inilah yang berhajat pada mujahadah. Dan ini juga ada kaitan dengan tajuk yang kita nak bawa pada petang ni, berkait dengan sifat ikhlas. Kerana sifat nafsu manusia ni, antara dia suka akan kesenangan atas muka dunia. Dia suka pujian manusia. Bila beribadat, dia suka orang puji dia. Dia suka akan kesenangan harta. Dia suka apa-apa daripada nikmat atas muka dunia. Ni sifat syahwat manusia. Dia sebab itulah nafsu-nafsu ni, dia berhajat kepada tarbiyah ataupun didik, ataupun dinamakan sebagai mujahadah nafsu. Dan bila sebut nafsu ni, ulama bahagikan nafsu kepada tiga jenis. Yang pertama, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-batniyah, nafsu syahwat perut. Nafsu syahwat perut. Jadi bila sebut berkait dengan nafsu syahwat perut ni, buruk ke nafsu ni? Nafsu tidak buruk. Di nafsu ni sesuatu yang ada pada diri manusia. Dan nafsu ni bila dididik, dia akan jadi comel. Cuma bila nafsu ni tidak dididik, yang saya sebut tadi hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Kemudian kalau didik lagi, naik nafsu lawamah antaranya. Iaitu dia buat jahat juga. Kalau nafsu ammarah ni dia buat jahat, dan dia tak rasa bersalah pun. Dia buat jahat tu. Kemudian kalau didik lagi nafsu tu, dia naik pada nafsu lawamah. Iaitu nafsu yang mana dia buat jahat juga, tetapi dia salahkan diri dia. Dia cela diri dia. Lawamah. Dia cela diri dia. Bapalah aku riwat gitu. Bapalah aku riwat dosa tu. Dia buat dosa juga. Jadi nafsu ni, di peringkat yang kedua. Hak paling bawah sekali, nafsu hak jahat sekali, nafsu ammarah. Kemudian naik pada nafsu lawamah. Kemudian kalau didik lagi, dia banyak-banyak lagi. Martabat-martabat nafsu. Ada nafsu apanya, mutmainnah. Ada nafsu mardiyah. Jadi nafsu ni berhajat untuk didik. Dan bila sebut nafsu ni manusia ada belaka. Saya ada nafsu, puan-puan yang sedang mendengar pada saat ini pun ada nafsu. Yang pertama saya sebut tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Jadi nafsu syahwat perut ni berhajat untuk kita didik. Jadi salah tak kita ikut-ikut pada nafsu syahwat perut? Tak salah. Dengan nafsu syahwat perut lah kita makan, kita minum. Tapi apabila nafsu syahwat perut tersebut, kita ikut error ke dia, sehingga melanggar akan perintah-perintah, buat apa yang Allah SWT larang. Tinggalkan apa yang Allah SWT suruh. Maka hak tu yang dilarang, nafsu tersebut. Sebagai contoh, kerana dia nak sedap makan isi perut dia, nak hidup mewah dan seumpamanya, lalu dia pun ambil rasuah kalau ada jawatan. Sebab apa? Sebab nafsu perut tu makin. Begitu juga contoh, katakan dia ni peniaga, tukang jual. Kerana nak mewah, nak makan sedap apa semua, lalu dia nipu jualan dia. Kalau timbangan apanya, pelanggan minta sekilo, dia timbang 900 gram, dia ajah timbangan apa semua. Kerana apa? Kerana nafsu perut tu. Nafsu perut. Kerana nafsu perut, dia sanggup tipu harta pusaka, adik-beradik dan seumpamanya. Yang sepatutnya tidak boleh, dia bahang hak orang. Kerana apa? Kerana nafsu perut. Jadi nafsu perut ni berhajat untuk kita didik. Baik. Yang kedua, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-farjiyah nama dia. Nafsu syahwat kemaluan. Hak pertama tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah, nafsu syahwat kemaluan. Masing-masing ada belaka. Buruk tak nafsu syahwat kemaluan? Tak buruk. Yang buruk apabila kita ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan tu, sehingga kita melanggar akan suruhan dan larangan Allah. Dengan nafsu syahwat kemaluan lah kita ada pada hari ni. Mak ayah kita bersetubuh, tok nenek kita bersetubuh dengan nafsu syahwat kemaluan. Jadi tak salah. Yang salah bila dia ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan, lalu dia melanggar akan suruhan Allah, buat larangan Allah. Ini nafsu syahwat kemaluan. Dia berzina, na'udzubillah min zalik, apa semua. Kenapa? Kerana nafsu syahwat kemaluan. Jadi nafsu ni kena ingat, kalau kita tidak didik dia, tidak kawal dia, dia akan kawal kita. Kalau kita tanya pada hari ni orang hok kena penjara 20 tahun, hok kena hukum gantung, dia bunuh orang, ikutlah rogo orang dan seumpamanya. Nak tak kena hukum gantung? Nak tak kena masuk penjara? Nescaya dia akan jawab tak ambuh. Tapi sebab apa dia pergi buat? Dia tahu dah. Ini salah kan? Dia tahu dah. Ini kalau kena igat, ini parut kan? 20 tahun penjara kan? Tapi siapa dia buat juga? Kerana nafsu kawal dia. Dia dah nak fikir. Nafsu mengawal diri seseorang. Maka sebelum nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Jadi sebab itulah dalam agama kita, disuruh untuk didik nafsu kan? Maka hadis yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan syurga ni, dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Mari majlis ilmu, duk dengar ustaz, sedap duk rumah lagi. Tengok apanya, cerita ke, main telefon ke apa ke. Ini berhajat pada mujahadah nafsu. Nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir, nak bangun malang, nak mari masjid, nak berjemaah semayang berjemaah. Berhajat kepada mujahadah nafsu. Nah, begitu juga nak tinggal maksiat, berhajat pada mujahadah nafsu. Cuba berikan satu maksiat hodok sedap. Kenapa maksiat hodok sedap? Sedap belaka. Ngupak sedap. Sedap ngupak. Kalau tidak ada kau, orang tahu tak ini ngupak. Kena malak dia dah kata, ni, saya bukan nak ngupak, nak kabar sungguh. Nak kabar, sedapnya ngupak. Nah, walaupun tahu dah benda tu ngupak, dia cuba cari juga justifikasi, nak boleh, supaya boleh untuk dia sebut orang dan seumpamanya. Nah, jadi cuba bagi satu maksiat yang tidak sedap. Sedap lah ke maksiat? Nah, kalau tanya ustaz suka tak tengok awek? Suka. Nafsu ada pula ke? Tapi berhajat pada mujahadah nafsu. Nah, suka tak ngupak? Sedap. Bukan kata ngupak, dengar ngupak sedap. Nah, dengar, oh gitu rupanya. Oh gitu dia. Nah, jadi ngupak-ngupak ni guna. Kita sebut sesuatu yang benar. Yang mana kalaulah orang tu ada dekat kita, yang kita sebut tu, yang kita ngupak tu, dia tak berahi. Tu ngupak. Nah, kalau tak sungguh, kalau tak benar panggil fitnah. Nah, jadi berhajat pada kita, ok mulut kita. Nah, kalau ikut, nak sebut sangat. Tapi, ok sekejap. Atas muka dunia. Jadi, ok atas muka dunia ni. Bahasa tengah panggil, ok panggil. Nah, ataupun tahang. Tahang ni lama mana? Boleh 1,000 tahun? Dok. Boleh 100 tahun? Dok. Nah, 60 tahun, 70 tahun. Tu kalau panjang umur lah. Ok sekejap atas muka dunia. Tapi ramai hak dah boleh nak ok. Nak dah boleh nak tahan. Jadikan antara yang saya sebut tadi, maksiat perkara yang sedap. Tak ada maksiat tak sedap. Cuba sebut. Zina, minum arak, ada orang kaki botol, kaki zina, kaki perempuan. Nah, kaki judi. Sedap pula ke maksiat? Begitu juga nak buat ibadat. Adina buat ibadat ni benda yang nafsu tak suka. Bangun malang, nafsu suka tak? Sedap tidur. Nak baca Quran, sedap ngupak. Daripada baca Quran. Jadi berhajat pada mujahadah nafsu, sama ada nak buat taat ataupun nak tinggal maksiat. Okay, baik. Kemudian, tadi yang pertama tadi saya sebut, yang pertama nafsu syahwiyah al-batuniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua nafsu syahwiyah al-farjiyah, nafsu syahwat kemaluan. Yang ketiga itu disebut nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Nafsu syahwat marah. Jadi marah ni buruk tak? Tak, nafsu syahwat marah. Ada tempat kita kena marah. Contoh pada hari ni. Nah, kalau kita ikut isu semasa pada hari ni, bantuan yang cuba disampaikan ke Gaza. Tapi dipintah oleh Israel. Dahlah rakyat Palestin, rakyat Gaza tu kebuluran pada saat ni. Bayi pun kuruh kering. Nah, tak ada cukup makan apa semua. Baik, bekalan perubatan apa semua. Jadi bila ada cubaan daripada kalangan, bukan kata orang Islam saja, bahkan orang-orang seluruh dunia, wakil-wakil daripada negara orang kafir sekalipun, cuba untuk sampaikan bantuan, Israel dia pitah. Nah, dong kabar jahat, dong jahat. Jadi kita marah pada tempat tu, tak ada masalah. Nah, kita marah kepada orang yang cerca, cela Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah. Tapi bila marah ni yang dicela, bila kita ikut arah kepada marah kita, lalu kita buat apa yang Allah SWT larang. Kadang-kadang kita baca surat khabar. Nah, kes pembunuhan. Lepas dia bunuh, lalu dia kerak pulak 18. Lepas kerak 18, kena malik dia bakar pulak. Nah, dia bakar, kena malik dia waksuk pulak. Buat singgang pulak. Nak khabar sebab apa? Dah habis marah dia. Walaupun tuang badang tu mati dah. Marah dia dah habis. Kena malik dia, apanya, tikang pulak. Nah, tikang pulak kena malik bukan tikang sekali. Sapa 18 kali tikang. Marahnya. Nak khabar marah, tak marah. Nah, nak khabar, itulah sifat marah. Yang bila kita ikut arah, maka kita akan binasa. Dipanggil nafsu syahwiyah al-ghadabiyah. Nafsu syahwat marah. Jadi berhajat untuk kita kawal juga, kita mujahadah. Saya sebut tadi, atas muka dunia ni, nafsu kita ada 3 jenis. Nafsu syahwiyah al-bataniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah, nafsu syahwat kemaluan, dan yang ketiga nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Ha, ini antara jenis-jenis nafsu lah yang Allah SWT jadikan ada dalam diri kita yang perlu untuk kita mujahadah. Baik, jadi bila menyebut berkait dengan tajuk perbincangan kita pada petang ni, berkait dengan ikhlas dan kesan pada tauhid, ikhlas tanda tauhid yang benar, tajuk kita lah dari sudut ayat dia, susunan ayat dia. Baik, jadi hadis yang saya sebut tadi saya nak huraikan, antaranya disebut Allah SWT Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Disebut fa innal muradu bil makarih huna, sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang nafsu dak berahi dihiasi di neraka, dihiasi ke jalan ke syurga, perkara-perkara yang nafsu dak berahi dan dihiasi ke neraka perkara-perkara yang nafsu syahwat berahi. Baik, maka disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai dalam hadis ini ialah apa-apa sahaja urusan yang menuntut seseorang untuk melawan nafsunya demi melaksanakan hal tersebut ataupun meninggalkan sesuatu hal yang lain, seperti melakukan ibadat dengan ikhlas dan memelihara ibadah tersebut. Jadi nak buat ibadat dengan ikhlas ni satu perkara yang berhajat pada mujahadah nafsu. Antaranya selain daripada nafsu kita, antara gangguannya adalah syaitan. Ini di antara musuh orang beriman. Selain daripada nafsu dia yang paling besar, kemudian syaitan. Kemudian antaranya orang kafir, orang munafik, orang yang dengki dengan orang-orang Islam, orang beriman. Baik. Jadi nak buat sesuatu ibadah berhajat pada mujahadah. Berhajat pada mujahadah, saya sebut dah tadi. Kemudian bila kita buat ibadah tersebut berhajat pada mujahadah pula. Antaranya mujahadah untuk kita jaga niat kita. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, antara sifat manusia, dia suka akan pujian. Dia suka orang puji dia ni banyak harta. Dia suka orang puji dia ni banyak ibadat. Dia suka orang puji dia ni suka sedekah, suka baca Quran. Ini sifat manusia. Maka ni berhajat pada mujahadah. Maka hari ni kita nak sebut pada petang ni, bagaimana kita nak melawan penyakit hati yang ada dalam diri kita, iaitu penyakit riak, lawang kepada ikhlas. Saya ambil di sedikit pada petang ni daripada intipati kitab syarah kepada kitab Ikam Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi saya nak sebut satu hikam yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi sebut apa? Dia kata rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Maksud dia rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika, kadang kala riya' itu masuk pada diri engkau, min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Bila sebut riak-riak ni, daripada perkataan yaro, ro'a, yaro. Maksud dia ro'a, kita biasa dengar hadis, kalau ustaz-ustaz ngajar di masjid surah, man ro'a minkum munkara, fal yugayiruhu biyadih. Ro'a apa? Melihat. Barang siapa yang melihat akan kemukaran, kerana dia ubah dengan tangan dia, dengan kuasa. Baik. Jadi riak-riak ni perkataan ro'a tu. Iaitu seseorang dia buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang. Nak suruh orang tengok dia seorang yang kuat ibadat. Nak suruh orang tengok dia seorang yang bagus seumur mari majlis ilmu. Nak suruh orang tengok dia ni hebat bercakap. Nak suruh orang tengok dia ni banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, banyak puasa, banyak bangun malam. Ikutlah. Tu riak. Dia buat ibadat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila sebut riak tadi, kita buat ibadat dalam keadaan orang tengok kita. Cuma disebut dalam apanya hikam kita yang saya sebut tadi, hikam Ibn Athaillah ni, dia kata apa? Kadangkala riak itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Maksud kata sebagai contoh mudah, kita bangun pada waktu malam. Bangun buat ibadat apa semua. Nak bangun tahajud apa semua. Orang tak tahu pun. Dan kita pun tak khabar korang. Kita pun tak khabar korang. Kita buat ibadat. Kita bangun malam apa semua. Tapi boleh sahaja kita buat ibadat tu dalam keadaan riuk. Maka inilah muhasabah, munasabah lah. Disebut penyakit riuk ni dia sangat aluh. Diumpamakan seperti seekor semut yang hitam. Di atas batu yang hitam. Di malam yang gelap. Nak khabar apa? Sangat sulit, sangat sukar untuk dikesan. Penyakit riuk. Nah? Dan antara sebab tu, ulama' dia membahagikan, setengah ulama' membahagikan riuk ni kepada tiga jenis. Nah? Riuk ni. Yang pertama, riuk yang besar. Dia kata. Riuk yang besar. Guna riuk yang besar ni? Seseorang yang mana dia beramal ibadah, yang mempunyai niat kerana makhluk. Kalau bukan kerana tak ada makhluk tu, maka dia tidak akan beramal dan tidak beribadah. Sebagai contoh mudah, katakan di mari sejik. Di mari sejik, asal dia tak mayang pun sunat apa semua. Nak sunat qabliyah ke sunat badiah ke, tak mayang pun. Tiba-tiba katakan kebetulan sultan ada belakang. Dia tak sedar pun. Tiba-tiba ada sultan belakang. Lalu lepas daripada Tok Bila Komak, Tok Bila Azam, dia pun bangun mayang. Asal dia tak mahu mayang pun. Tapi dia bangun mayang sebab apa? Sebab ada sultan belakang. Dia pun bangun. Rokok lama, sujud lama, siap baca kunut nazilah kena balik. Asal malah pun mayang. Jadi dia bangun semayang tu sebab apa? Kerana sultan ada belakang. Maka ni riak yang jelah. Riak yang besar. Hal ni mudah nak nampak. Dan riak ni benda dalam hati. Sebab tu kita tak boleh nak menghukumkan seseorang tu riuk. Nah? Cuma kita boleh pesan antaranya para salafus salih, mereka menyembunyikan amalan mereka semampu yang boleh. Nah? Menyembunyikan amalan semampu yang boleh kerana nak jaga hati daripada penyakit-penyakit hati seperti riuk, unjuk dan seumpamanya. Kita pada hari ni, nah, pas daripada terawih tulis dan terawih 20. Buat status Facebook. Nah. Gi buat umrah, ambil gambar selfie. Nah. Kena molek batal tawaf dia. Dia selfie. Tengah tawaf dia selfie. Nah. Dia selfie dia paling bahu kiri dia sepatutnya menghadap ke arah kiblat, Kaabah. Tiba-tiba waktu dia selfie dia pun paling. Nah. Dia paling. Dia tak cukup syarat tawaf. Macam sembahyang. Nah. Jadi menyebabkan jadi gosok. Boleh jadi rosak ibadah. Kalau kata orang, saya niat nak suruh orang contoh saya je. Mari Mekah attack. Saya sedekah ni ambil gambar. Niat nak suruh. Nak suruh orang ikut saya je. Kalau benar niat tersebut, alhamdulillah. Nah, tapi nak jaga niat tu susah. Orang pun puji, oh bagus dia. Nah, bagusnya dia pergi Mekah sama. Bagusnya dia sedekah sama. Jadi benda tu yang perlu kita jaga. Tu berhajat pada mujahadah. Nah, baik. Cuma sebagaimana saya sebut tadi, ikhlas-ikhlas ni ataupun riak ni benda yang tersembunyi dalam hati. Nah, tersembunyi dalam hati. Sebab tu kita jangan hukum seseorang berdasarkan pada zahir. Contoh katakan rezeki masjid kita. Nah, masjid kita kumpul sumbangan, kemudian dia pun bagi sumbangan kepada fakir-fakir miskin sekitar bandar sekitar Kuala Terengganu ni. Lalu ambil gambar masuk dalam Facebook masjid. Kita pun komen bawah. Orang tengok, dia ikhlas. Kita kata. Kepala dia jeki masjid. Tengok, dia ikhlas. Dia ambil, dia bagi sedekah, ambil gambar. Tu tanda benda. Tanda hati kita kotor. Sebab apa hati kita kotor? Kerana kita telah bersangka buruk terhadap orang-orang lain. Benda dalam hati ni, benda tak tahu. Sebab tu kita sebut, bila belajar ilmu tasawuf ni, kita tengok siapa? Tengok kita, nak baiki kita. Bukan kita nak ukur orang. Cuma saya sebut tadi para ulama, para salafus soleh, mereka berusaha semampu yang mungkin untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Tapi tidak semestinya bila buat amal soleh dalam keadaan orang tahu dia riak. Bahkan kalau diniatkan untuk orang ikut dan seumpamanya, maka boleh pahala pula kot lain. Pahala orang ikut dia apa semua. Okay, baik.
1: Jadi wallahu alam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kata orang tu beri maklumat lalu.
2: Oh, maklumat lalu.
1: Oh, Kak Cik, mana kenapa ni?
2: Macam mana?
1: Apa yang berlaku ni?
2: Ikan berapa sekilo?
1: Apa yang bersimpul?
2: Makin terbelit.
1: Kita buka aja.
0: Kak Cik dan Awang, 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2:10 minit petang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, nak panggil jabat bang. Rendah sikit pakai buat api.
2: Awak tengok makin tinggi kan cik?
1: Esologi eh dia. Nak pakai usul dia.
2: Mungkin tak mau pulak kan cik.
1: Lama nak cuti bang. Terima kasih DJ. DJ ceria ini. Baju merah DJ. Semangat ya.
2: Dia pun dia takut nak tubik. Takut jalan jeng.
1: DJ semua takut ni. Luar konti pun dia takut. Dia takut bunyi bising kata. Saya jadi takut kecik kata.
2: Bunyi bising dia takut
1: Baik bagian nombor. Bang sihat bang?
2: Ya, sihat alhamdulillah.
1: Raya haji semua okey alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Banyak kecik dapat daging.
1: Syukur dengan rezeki Allah Taala bang. Okey baik, dua sebelah dah kita bang.
2: Ya.
1: Yeah. Macam-macam hari ni hari Selasa dah.
2: Hari ni Selasa dah. Awak dah fikir-fikir tadi ada silam budaya dok hari ni. Ada silam budaya dok hari ni.
1: Tak ada bang. Silam kaki pun tak ada bang. Tak ada. Tak ada bersilang-silang
2: ini. Tak ada.
1: Kamar lagi. Kak Cik tengok pokok tu banyaknya wang pelik luar saja tu.
2: Dah balik lagi dah.
1: Balik lagi sebab ni kan cuti sekolah.
2: Dia habis-habis tu sebab dia cuti buka sekolah minggu depan
1: kan. Minggu depan. Jadi anak-anak orang cuti. Jadi dia dah mak ayu ni cuti juga. Jadi cuti-cuti sekolah ni tengoklah anak-anak teh. Bimbang juga wang, takut ginilah. Takut main-main hot pagi-pagi lah wang. Ni tah jalan ke apa, main sungai ke apa tengoklah. Bukan mak ayuh kerja wang, awak kerja. Kadang-kadang anak ni kita duduk motok ke, tinggal dengan kakak kat long, abang long ke apa. Pesan sikit lah anak-anak kita dah. Bimbang wang. Jadi hari ni ada situasi yang menantikan situasi wang. Okey, situasi ni Kak Cik rasa mungkin ada pernah berlaku pada demo mungkin
2: ni,
1: tak?
2: Ni cerita benar ni. Ni kisah ni saing Kak Cik lah.
1: Ada kisah Kak Cik, yelah. Kadang-kadang, tapi Kak Cik rasa ada situasi orang macam ni. Ada situasi gini wang. Ini situasi anak wanok.
2: Anak wanok
1: ni bukan adik-wadik eh. Adik-wadik lain. Ini bukan adik-wadik, anak wanok. Maksudnya ada wanok ni sepupu sepapak. Sepupu sepapak. Kira dekat juga. Sepupu sepapak ipar dua. Mok darah boya. Siapa jadi boya bang?
2: Darah.
1: Bukan awak bukan boya. Awak naga. Bang. Okey, jadi sepupu sepapak. Bukan adik-beradik eh? Bukan. Okey, jadi cerita gini. Jadi kita dengan sepupu sepapak ni, kita rajin lah minta tolong dia. Jadi nak jadi ceritanya bang. Jadi mungkin sebab kita minta tolong, jadi banyak juga lah dia berjasa dengan, benar kata berjasa, kita banyak minta tolong dia. Jadi dia ni pula wang, buat harta kita macam harta dia. Maksudnya kereta kita macam kereta dia. Berbula-bula pinjang. Lepas tu gimana-mana dok kabur.
2: Siap boleh tukar ni. Cuma dok tukar pelik.
1: Lepas tu nak rakyat cerita gitulah habis kurang. Lepas tu pinjang duit, kadang-kadang bayar dok bayar. Lepas tu kadang-kadang duduk rumah kita pun macam buat hati dia lah, lebih kurang gitulah.
2: Dibebahlah duduk
1: dalam situasi ni kita rasa macam kalau awak selesa tak?
2: Itu selesa kak cik. Awak selesa kalau macam contohnya.
1: Kalau kak cik punya kereta awak berbulan-bulan awak selesa tak?
2: Dok selesa.
1: Okey.
2: Sebab masalahnya kereta awang ni lebih kecil daripada kereta kecil.
1: Sebab baik ada alasan yang kukuh. Kita dok mesti seorang ke depan.
2: Kalau
1: berani dia hacker. Jadi bang, dalam situasi gini, jadi mungkin ada dok selesa, kita rasa dok selesa. Kalau ada wadik lain sikit bang. Sedang-sedang juga, tapi itu pun kita rasa lain yok. Bukan nak berkira sebenarnya, tapi kadang-kadang dia ada di istilah common sense bang. Kita faham-faham sendiri. Jadi situasi gini, jadi apa yang patut kita buat? Bersabar je lah.
2: Sabar.
1: Ikut dia lah yang nak pinjam ke apa, bersabar bukan orang lain, sepupu sepapak. Tapi kena ingat, abis-abis kereta ke apa ke, kerja dia apa-apa, kita bertanggungjawab bang. Okey, A, sabar je lah. Sabar sampai bila. Kalau B,
2: kita kabur je.
1: Kita betul-betul terang. Berasa hati bang. Masa hati bang.
2: Tak apa, betul-betul terang je lah.
1: Okey. Dan kalau C, mungkin dia ada pilihan lain. Mungkin ada yang pernah ada pengalaman gini, jadi boleh atur kat WhatsApp
2: 010-3432
1: atau boleh telefon laluan 6235-330
2: 6238-330.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Sempit bertimpuh, lega berluncur. Maksudnya, menyesuaikan perbelanjaan dengan pendapatan. Contoh ayat, kerajaan menggesa rakyat supaya berhati-hati mengatur kewangan pada masa inflasi sekarang. Bak kata, sempit bertimpuh, lega berluncur.
0: Satu hari, satu peribahasa.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, baik, wang kita ni pukul 2:26 petang. Jadi orang tanya kena banyak ni wang. Kita pun nak pesan jugalah yang nak balik. Mungkin nak balik dah sebab kalau di kita hari ni di Terengganu, kita start kerja 2 hari ni. Kalau alik Pantai Barat tu ke Kuala Lumpur ke alik Nur Kawang, hari ni tak kerja lagi.
1: Masih cuti lagi lah.
0: Takut nak balik petang ni ke esok lusa, hati-hati dalam perjalanan. Ya.
1: Dan juga mungkin orang kenapa saya di Pantai Barat tu dia ambil kesempatan untuk cuti 2 hari lagi. Tambah kan duduk. Duduk di Terengganu kita ni dah habis lagi jalan ni kacik di benapa ni Pasar Payang dok beli ni lagi dok beli tu lagi
0: banyak
1: tepuk
0: lagi
1: dok beli lagi itulah yang yang
0: tambah hanya beli tikus saja ni kacik awang
1: tikus saja sahaja
0: puyuk-puyuk dok beli lagi ni banyak beli tikus kuang saja tu. Nak royak buihnya. Batik-batik dah beli lagi. Rezekilah ke peniaga-peniaga di Terengganu. Betul orang mari Terengganu ni, orang luar mari Terengganu ni, janganlah pula kita katuk harga parok sangat.
1: Ada benda-benda saing awan juga kabar dengan dia kat cik dah. Pergi beli makan apa-apa pagi kat cik, mahal kat cik.
0: Iyalah.
1: Oh, dan dok harga nasi apa dia dikabur nasi
0: dia mau dah kena bar. Tak tahu kita orang Terengganu juga kata mama.
1: Oh, Terengganu kita pun kena juga.
0: Ya, tak boleh lagi tu.
1: Siapa 7 hari 8 eh, menaik 7 hari.
0: Bukan sayang wah, tapi mak ni berdoa sangat gitulah. Jadi itulah kita beringat belakalah mana bawa kenderaan kereta banyak ni, jangan laju-laju sangat, slow-slow sangat. Kalau mengatuk tu berhentilah dulu, basuh-basuh muka ke apa wah dah. Okey, tadi situasi tadi kita ada WhatsApp ni wang. Kita baca WhatsApp dulu tu kita khabar mula deh.
1: Okay.
0: Kita ada WhatsApp daripada Ajra awang baca wang.
1: Ajra mahu baca wang. Ajra katanya salam kat cik awang, katanya sama petugas Jiji Oki Guan Negara kita. Saya pilih B. Tapi dok khabar. Kenapa pilih B?
0: Kalau boleh khabar lah sebabnya. Pilih B tu maksudnya dia khabar terang-terang. Tapi kadang-kadang nak khabar terang-terang ni main anuk-anuk ni takut kadang-kadang putus haris apa wang. Kadang-kadang Jawa. Itu memang juga ya. Kena fikir panjang. Okey, tapi Ajlan Mawar Jawali kata itu mungkin keputusan dia nak kata wang ni wang.
1: Yelah.
0: Okey, dia kata baik nangis masa ni kat cik. Oh, mungkin nangis takut nangis kemudian hari wang. Kalau awal situasi gini wang ni wang.
1: Awang kalau tu terang dekat kakcik, biarlah nak orang mana pun.
0: Kalau kakcik pindah rumah lah awang.
1: Kakcik tak apa, kakcik banyak rumah.
0: Rumah orang.
1: Rumah ni ada kang.
0: Rumah api dia. Baik, kita ada Kimi.
1: Kakcik mana?
0: Kalau kakcik ni, kakcik nak kata A dok, kakcik rasa C. C tu mungkin kakcik guna orang tengah lah.
1: Orang tengah
0: dia kira guna situasi. Tapi kat
1: Raya cik,
0: Broker Tok Raya tu pun broker.
1: Dari Farah ke Katih?
0: Mana?
1: Broker.
0: Oh, dua orang tu. Farah ni broker Mahmah. Katih lah
1: Siayang.
0: Tu kena-kena. Aduh lah. Sembur kawan tu tengah makan. Kimi Batu Akhir kata, "Semangat kau kat cik, awal-awal lama duduk ke udara, banyak hari bersama dengan cik dia dengan mak." Ya, tak apalah Mi. Ya, nak buat mana. Awang kat cik pening kepala. Makan daging ke benda. Ha, kata-kata mengupak eh. Ya, ngupak tu. Dia kata mu broker, mu Tok Perahir nasi ayam tu. Dia kata ada di Johor Bahru kat cik abang-abang ni. Oh, Johor Bahru dah balik eh.
1: Hati-hati
0: kat,
1: ni.
0: Kata tambah. Soto ayam kat cik. Mu jangan tinggal ya tu. Dia kata ada Johor ni, jalan-jalan cuti sekolah, beli jiwa orang rumah, duduk ngajar, duduk rumah je. Bagus lah Kimi ni. Inilah tu lelaki pilihan mah dia.
1: Yeah.
0: Dia kata nyanyi juga. Ni doktor cari telur pindang nak balik Terengganu. Benda kalau telur pindang ni tak ada tempat kita. Kalau situasi petang ni, Kimi akan pilih B terus terang je. Kebanyakan orang gitulah. Dia kata pinjam orang benda buat senyap, aku sedap guna macam harta sendiri. Nak berasa hati, berasa hatilah. Kimi kata, tapi Mi, ni wari Mi. Wari, bukan kawan ni. Wari maksudnya sepupu sepapak. Dari rosak, baik terang-terang je. Dah rosak, tak guna dah, baik kira. Pakai piti kita, tak ngaku pula kata. Jadi Kimi dengan Ajra, dia kata terus terang B. Okey, baik.
1: Kak cik memang pilih apa ni, C. Bagi orang broker lah. Orang tengah lah.
0: Kak cik mungkin akan gunakan kat dia.
1: Guna katil eh. Oh, katil kalau guna ni.
0: Ataupun guna awang lah. Sebab satu hari satu peribahasa bang. Aduh. Orang
1: satu hari sama satu hari satu koyak lah kakcik. Bubur mana? Bubur tutup makan. Ini katil ke bubur apa?
0: Benda katil. Suka katil. Bubur tutup makan. Bubur ada juga jual. Oh, tuk-tuk makan.
1: Ha.
0: Dia buat apa kalau kakcik dengan awak nak makan kat
1: atas? Ni untuk tuk-tuk je lah.
0: Oh, tuk-tuk je boleh makan bubur kan eh? Okey, tu kakcik tahu pun.
1: Kita dah tuk lagi kakcik.
0: Tuk-tuk begitu je. Okey, jadi yang nak telefon boleh tapi yang takut bukan dia orang.
1: Ha, nak telefon boleh eh?
0: Kita kabur semula.
1: Okey.
0: Hari ni ada situasi.
1: Ada
0: tidak
1: ada,
0: kena mengena dengan lah, yang eh. hidup atau yang mati. Tapi mungkin cerita ni ada kena mengena dengan Dema. Mungkin Dema ada penyelesaian sebelum ni. Ataupun boleh bantulah saya sobat kita yang bukan terjerat ada dalam situasi gini lah. Di situasi gini. Ini bukan adik-beradik. Tapi anak wanu.
1: Anak wanu ni sepupu sepapak.
0: Gitulah wari-wari kita. Kita pun pernah minta tolong dia. Tapi minta tolong tu minta tolong seadanya lah. Faham tak bang? Minta tolong kadang-kadang beki-beki tu ini sepupu-sepapak kan.
1: Yelah
0: okay. Lepas tu jadi time dia, dia pun macam minta tolong kita juga. Tapi minta tolong kita tu dia guna macam dia buat hati, macam buat hati kita macam hati dia. Faham tak? Guna kereta kita dalam jangka masa yang lama. Lepas tu buat rumah kita macam rumah dia. Lepas tu macam pinjam piti kita sepupu-sepapak. Okay, jadi dalam situasi ni kadang-kadang bila kadang-kadang kita rasa macam macam benda orang
1: We betih nak berha.
0: Maknanya macam ya bang ni temo sikit kau. Jadi kita rasa pun kita tidak selesa dalam situasi gini. Nak lagu mana? Dia telah mati mau ayat tu bang. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut dia benarnya bang. Buah sikit tu rambut dia bang.
1: Rambut dah tahu buat air lah.
0: Dia baik muka tiga budak juru tu. Rambutmu lah.
1: Oh, rambut awal lah. tapi kakcik, menurut yang kawan kakcik ni, kawan-kawan ni, dia kata hari tu sehari kakcik, dia pinggang hok mahal sekali kakcik. Hok mahal sekali memang dia tak suku tu.
0: Dia nak pinjam pinggang eh?
1: Bukan nak pinjam kan cik. Dia memang kalau makan pinggang tu hari-hari tertentu saja. Hari basaang ni makan.
0: Tuan rumah dok makan pinggang.
1: Hari tertentu.
0: Tuan rumah beli makan pinggang, beli sabung tu.
1: Ya.
0: Kan sabung kan you benda pinggang kan?
1: Lepas tu hari pinggang yang mahal tu hari basaang dia makan sekali. Hari kenapa? Hari seorang lah. Macam contoh hari basaang, hari babali aja dia makan. tu. Tapi mulai ada hok yang duduk macam ke hok yang awak macam ke sepupu-sepapak dia ni. Ambil pinggang ni selama ni makan hari-hari kat cik. Jadi tuan ni kelik-kelik. Jadi hati dia macam hati dia jugak
0: lah. Mungkin sepupu-sepapak ni dia berasa gini kot. Dia berasa dalam lama ni aku tolongmu. Jadi dia mengharapkan jadi. Tapi kadang-kadang kita ni dia macam biar kata orang tu kadang-kadang biarlah berpada-pada. Jadi dalam situasi gini. Jadi kalau dia dalam situasi gini nak mana? Kalau A, sabar je lah.
1: Sabar.
0: Ikut dia lah.
1: Nak senyap tapi sampai bila kacau nak senyap
0: lagi. Tahulah. Kalau B?
1: Kalau B kita betul-betul terang.
0: Kabar direct lah. Kalau dia berasa hati lah.
1: Tapi
0: kalau putus waris bang.
1: Masalahnya awak rasa kalau nak betul terang ni, rasa-rasa ni tak apalah aku guna sekejap je. Kayaknya aku hantar balik.
0: Kalau dia boleh terima gitu. Kalau je ni tu je pasal nak faham sikit. Takut ada kan lepas tu nampak kita ni muncul sedepa ke apa kan. Tak kira. Kalau si mungkin dia ada pilihan sendiri.
1: Pilihan lain tau. Okay. Ada panggilan ke cik?
0: Ada panggilan tadi ada. Boleh telefon mula. Faham tak cerita kami ni? Situasi kami ni. Faham tak? Okey. 6235330.
1: 6238330.
0: Baik. Kita ada WhatsApp.
1: Okey. Kita ucapkan terima kasih.
0: Mocik pulau rusa ke apa benda lah?
1: Mocik pulau rusa tengah katanya duduk tengah.
0: Jeng. Jalan depan rumah mocik.
1: Iling-iling katanya tau.
0: Depan rumah dia jeng.
1: Depan rumah dia jeng. Dia duduk sekarang duduk iling-iling ni. Nak tubik pun gitu.
0: Sungai jeng dok sungai. Sungai dok wow.
1: Tengok ada sungai dia benda tengah terkapung dok tu.
0: Pak ada panggil lah bang. Kita ambil dulu lah ke mana. Jadi kita baca makcik dah.
1: Okey. Halo. Assalamualaikum. Salam.
2: Apa khabar cik dan kawan?
1: Baik. Alhamdulillah. Z ke? Z ke ni? Ke piye?
0: Okey Z. Kalau dalam situasi tadi, apa pilihan Z?
2: Pilihan B.
0: Berterus terang.
1: Kenapa?
0: Cuba alasannya sebab apa sih ha?
2: Sebab dia ada bermasalah ni jangan dia pedang di hati. Kita tengah-tengah duduk sebab mati lalu apa masalah kita tu jangan pedang ha.
0: Dia kalau ni mai wari-wari dia kata Allah mu berkiranya aku nak pinjam kereta mu aku gini ha kan mai wari buat mai sedara wari-wari ni dia rohok sikit sih kalau kawan-kawan saya sayang ha.
2: Kalau wari ni cara penipu pendapat Z lah kalau lain tak mana-mana. Tadi Z dia peduli kapan orang rasa kita buat kita fikirkan positif ke depan.
0: Gitu deh.
2: Okay. Biar rasa gajung iman kau pun kita pun jangan fikir je, kita hok kita je. Dan cakap ni orang tu tengah depan mata dia je dengan
0: berusaha je. Okey, okey, okey.
1: Kau contoh, kau contoh ayat kalau hak yang tu nak kau orang negeri eh.
0: Ha,
1: kau orang
2: sini kita pun sudah bahaslah kata sekali ni sangat sangat ada hal mustahak. Apa gitu.
0: Okey, okey.
2: Kalau kita rasa kita boleh pemulihan menghasil kita, kita jalanlah.
0: Mana, maknanya kita kita pun diplomasi lah. Maksudnya kita cara kita kabur ke dia tu pandai-pandai lah, jangan kerah sangat gitulah eh.
2: Ya, melembutkan hati jangan kerah.
0: Baik, baik, baik, baik.
1: Jangan kerah lah.
0: Okey, okey. Okey, baik. Terima kasih Zee. Dalam perjalanan Zee. Ah, nak ujang? Macam kita Kuala pun nampak gitu juga ni, nampak ni. Macam macam jauh sikit. Ya, ya, baik, baik. Terima kasih Zee. Assalamualaikum. Salam.
1: Makcik pula rasa yang kata tadi ni oh dipilih B juga kakcik, okay. Berterus terang katanya mitok barang kita dulu, mitok barang kita kalau dia pinjam lama sangat, dah kira lah waris ke ni, kalau nak ni lama sangat ni katanya, kalau lama sangat lah adat kena jaga.
0: Sebab kadang-kadang kalau semua orang fikir macam kita, senang bang. Semua orang ada common sense, senang. Ada orang ni dia tidak ada common sense, faham tak bang? Macam raya baru ni, raya baru ni boleh tahan sikit. Raya Haji, raya Aidilfitri.
1: Pindah barang ni ke? Barang kacik ke?
0: Dia duduk bang, daripada Zohor sampai garik bang. Silang panggung.
1: Tengok sakah
0: rumah kakcik bang.
1: Silang panggung, silang budaya.
0: Silang budaya, dengan satu lah. Boleh tahan lagi. Silang panggung. Ambil sampah ke main makan kuih depan tu.
1: Dua makan kuih.
0: Warih.
1: Ni pendapa remote TV ikut pandai ya, nak tengok salah orang.
0: Kita bukan nak marah lah. Kita pun nak berehat juga. Itulah ibarat. Contoh tu contoh. Tapi kita tak marah.
1: Yelah.
0: Nak marah.
1: Tapi sabar. Okey.
0: Okey.
1: Lagi.
0: Katih komen juga bang.
1: Kata
0: kabar direct aje kakcik awang. Zaman ni orang tak faham dah guna dah peribahasa. Kacang pak malau, kacang berlipat tak guna dah kata ya. Kabar depan lalu senang.
1: Kabar depan.
0: Tapi kakcik dia kuat semangat wang. Kakcik je ni bukan takut mudah, takut orang berasa hati wang. Tak boleh wang.
1: Kita kadang-kadang tu tak boleh juga kakcik. Sebab kita ni takut kita yang merana kakcik. Kalau kita duduk pendang-pendang. Bermakna kita tengok klik-klik
0: benda. Takut dia kata dia berkira wang. Takut dia kata mu dengan anak berkira.
1: Kira-kira benda apa dah pindah.
0: Tapi kita fikir orang sok morok. Kita fikir pun pasal kita.
1: Yelah.
0: Fikir tak pasal kita.
1: Itulah.
0: Lepas tu kat mana kau benda? Kat mana?
1: Kat mana?
0: Kat mana komen kat tu?
1: Kat mana kan di sini? Kat mana kata salang dua tu nak pergi kedai ni? Nak pergi kedai kat Atik.
0: Takut tak ada lagi. Ada dah. Atik buka dah. Kati tak ada kok.
1: Kati tak ada lah.
0: Kedah ada.
1: Bagi Kak lah. Kalau situasi gini ni, Kak beritahu je perkara yang betul.
0: B. Walaupun waris eh. Okay, kita ada panggil lah bang.
1: Okay, panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ni eh?
1: Pak Usuk ke?
0: Pak Usuk. Makan asyik dah.
1: Doagi. Marilah kita doang makan nasi ni, marilah sama. Bawa daging pinggang.
0: Adalah. Okey, kalau Pak Usuk sendirilah. Pernah dengar situasi gini. Dia kalau saya rodong boleh tahan lagi. Kalau mai waru-waru ni kadang-kadang kita naik segang juga. Kita kalau nak cakap-cakap kan takut. Gitulah. Kan Pak Usuk kan. Tapi dalam masa yang sama kalau dia buat macam agak hati kita macam hati dia ni, kadang-kadang kita rasa macam rimah sikit, dok selesa lah kan. Okey. Jadi nak buat ni kalau Pak Usuk kita ada A, B atau C, mungkin ada Pak Usuk
1: pilihan
0: ada
1: pilihan sendiri. Pilihan sendiri.
3: Pilihan Pak Usuk B.
0: Terus terang juga.
3: Saya betul terang tu jangan berkata lah.
0: Okay.
3: Cara dia.
0: Cara guna tu cakap Pak Usuk? Atau WhatsApp ke, nak telefon ke, jumpa mata ke guna Pak Usuk?
3: Saya panggil dia.
0: Panggil dia.
3: Lepas hari tu saya jumpa mak ayah dia.
0: Okay.
3: Nah, dia cakap dia tu janganlah gini. Dia kata okay tak apa ayah tu. Tunggu lama juga tunggu tu.
1: Okey, tak apa lagi ni, roger and out lah kita.
0: Kalau macam contohnya macam dia macam lepas Pak Usuk kabur tu, dia macam agak lain dah dengan kita.
1: Kendor sikit lah.
0: Bukan kendor lah. Dia macam jauh dengan kita. Macam jauh dengan kita. Guna Pak Usuk.
3: Bukan kendor, dia jauh.
1: Lepas tu?
0: Kalau dalam situasi guna Oleh kerana
1: kita Jawa gitu kan ya.
0: Jadi kita tak sedar juga maksud lama ni molek-molek ada dengan kita kan. Jadi kerana kes kita dok kabur salah kabur salah. Kalau dok kabur you buat dok geti maksud salah juga ni.
3: Kita kabur ke keluarga dia jatuh keluarga dia saya tak tahu. Dah lama sangat saya kata. Gini-gini bayar-bayar lah kata. Enggak, sama juga oleh kebaya.
0: Yelah. Maknanya, ini kisah benar ke Pak Usuk?
3: Ya.
0: Kisah Pak Usuk benar. Tapi
1: ni berhutang ni Pak Usuk dah.
0: Ni berhutang. Dari segi hubungan kau dengan warga Pak Usuk, jauh tak?
3: Kadang dia saya tegur dia jawab. Kadang dia tak jawab.
0: Tapi dok sama macam dulu lah.
3: Lain
0: dah. Ya, itulah kesannya. Tapi kadang-kadang nak kata guana Pak Usuk, kita minta hak kita kan. Kita mempertahankan hak kita, ya tak?
3: Yelah.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Usuk. Semoga dipermudahkan ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
1: Awak tengok lipat kain. Macam adik Amba tu, rajin tu, suami Misali ni. Ya. Yeah.
2: Lipat kain warna doktor tu.
1: Yang serik lipat tu, jangan mecok. Kalau benda... Kalau sengit sikit lipat kain, dia sengit tak apa, jangan kain tu sengit. Dia bertemulah.
0: Petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam Gigi OK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey Wang, kita 2:52 minit petang. Terima kasih yang menyapa kita di live TikTok dengan FM. Kita ada Papa Kor, kita ada Uding,
2: kita ada
1: Zahara, Ika Rosa.
2: Alunggano.
1: Terima kasih semua. Ika
2: Rosa
1: ya.
2: Semua okay. Zahara semua eh.
1: Hari ni kita Kak Cik Ngawang di situasi. Dengar jelas Kak Cik Ngawang dia. Okey, situasinya gini. Ini kisah anak Wanuk. Anak Wanuk sedara mara lah. Bukan anak adik beradik. Bukan adik beradik ni. Ini sedara mara dah. Sedara mara. Kesannya gini. Jadi kita ni gemari jugalah dengan wargi kita ni. Dan dia pun pernah tolong kita. Cuma dia pun ada minta tolong kita. Cuma dia minta tolong kita ni lain macam sikit lah. Maksudnya dia buat harta kita ni macam harta dia. Maksudnya macam pinjam kereta kita kadang-kadang sampai ke berbulang-bulang. Lepas tu benda kita pun segan juga nak suruh hantar, tanyalah. Maknanya bila boleh hantar, dia kata esok. Lepas tu dia pinjam lagi. Pinjam PT kita pun kadang-kadang baru tanya, baru kadang-kadang bayar, dia tak bayar. Jadi maksudnya dia buat macam macam ni.
2: Macam harta dia lah.
1: Macam harta dia gitu lebih dia. Kurang. Jadi kita rasa macam sedikit dok selesa lah. Kan betul dok? Dia pun pernah tolong kita, tapi kita dok lah melampau-lampau. Kata orang tu minta tolong dia.
2: Ya, macam nak ambil kesempatan lah.
1: Kalau tengok macam situasi, macam mengambil kesempatan. Tapi dalam satu hal, anak wanita kan nak berkira katanya. Okey, jadi dalam situasi ni, apa yang patut kita lakukan? Kalau bersabarlah. Sabar je. Tunggu dan lihat.
2: Kalau B pula, kita betul terang je lah.
1: Okey. Kabar. Maksudnya kalau kita rasa macam maknanya boleh tak? Atulah kereta boleh tak? Macam bayar lah maknanya. Main dengan anak-anak ni susah sikit. Dan kalau C, mungkin dia ada pilihan sendiri. Guna orang tengah ke? Okey. Baik. Jadi nak komen di live TikTok pun boleh. Terima kasih yang tap screen yang share one deh.
2: Terima kasih.
1: FM semua. Underscore.
2: Terima kasih untuk Papa Kau juga deh.
1: Baik. Terima kasih. Okey. Hai, Mekna. Kita ada panggilan, Wang.
2: Okey, panggilan kita ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Abang Haji.
1: Ya, Abang Haji.
2: Abang Haji ke? Warna, ada bass suara.
1: Macam gitar bass.
2: Kuat makan daging.
1: Aduh, kau. Jaga cucu lah ni. Apa dia?
3: Kuat makan daging naik ke kepala.
1: Oh, jangan makan sikit-sikit dah lah. Esok pula.
3: Kalau gigi dah ada apa.
2: Celah gigi?
1: Kenapa?
3: Nak makan sikit-sikit dekat celah gigi tu.
1: Sikit-sikit lama-lama kenyang. Okay. Abah Haji pulak dalam situasi gitu, Abah Haji. Sebab dok kena main waruh-waruh ni, Abah Haji sepupu sepapak ni, Abah Haji. Dia tahu dah, macam dia tahu dah, Abah Haji ni orang senang sikit. Banyak kereta. Okay. Lepas tu lah ke mana, Abah Haji?
3: Abah ada kereta ni gotik. Awak rumah Abah Sotik, Abah dua. Kalian nak minyak kereta, Abah tanya selalu. Mau nak minyak kereta berapa hari? Kali kata seminggu. Seminggu beres. Kalau lepas ada seminggu, aku dah wedon lain kali.
1: Memang Abah Haji memang kabur direct gitu eh? Buat perjanjian lalu eh?
3: Memang direct wedon lalu. Ini mata. Kalau mau nak minyak acak kali. Kalau mau nak minyak sekali, tak apa lah.
1: Okey.
3: Banyak-banyak. Mula bayar tak lagi. Kali kata aku boleh bayar. Tak nak bayar lama mana. Ibu tarik gini. Tapi dia, kita tanya dia, dia tak boleh bayar. Kata, sekat ni dah. Dia kita anak pun kata, apa tak boleh bayar.
1: Memang situasi ni memang pernah berlaku gini ke, Wajib?
3: Kerana memang pernah berlaku.
1: Pernah berlaku.
3: Kalau nak bayar. Kalau nak bayar, mau tak wira lah kali.
1: Oh, maknanya sebelum berlaku tu, Abah Haji kabur dah awal-awal eh?
3: Dia kabur awal-awal. Pasal apa? Pasal rumah dah
1: mengenai. Oh, iyalah. Betul-betul lah. Kalau main anak-anak lagi lah, Abah Haji tak? Kalau anak-anak kan kadang-kadang buat ayat gini lah. Anak-anak kan kira apa, ya tak?
3: Anak-anak pun kalau duit. Kita cari duit perlu pakai tinggal.
1: Betul. Betul dah, Abah Haji. Atau tak faham. Kalau tak faham ni susah juga, Abah Haji.
3: Dia kata macam-macam kita nak boleh kesihatan di gamah Allah ya Rabbi.
2: Susah pun kamu main tau.
3: Susah kamu main.
1: Betul dah, Abah Haji.
3: Memang ambil lalu. Gini.
1: Baik.
3: Kalau membagai, atau apa bagai itu.
2: Okey.
1: Baik.
2: Baik. Terima kasih
1: Abang Haji. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Baik. Terima kasih Papa bagi ais krim.
2: Wah.
1: Panas-panas okay. Gini ais krim.
2: Awak nak got ais krim bagi dah kawan.
1: Awak ada makan ais krim awang.
2: Pasal
1: dekat langit. Waalaikumsalam. Ampun Ban Jago. Terima kasih. Susahkan situasi gini Papa kan. Okey, Zufri Hasan pun ada.
2: Okey, awak nak baca WhatsApp dah. Kita ada nota suara Kak Nisa ni. Kita ada Mena dah.
1: Okey.
2: Mena katanya Kak Cik Awang, kalau Mekna dalam situasi gini, Mekna tu setegang je.
1: Okay.
2: Tak boleh jadi baloh katanya. Tak boleh jadi baloh maksudnya.
1: Tapi kadang-kadang kalau khabar pun, dia baloh juga.
2: Ha.
1: Sebab orang ni kadang-kadang boleh nak terima kenyataan keadaan situasi gitu. Maknanya kalau khabar baloh, duk khabar baloh maknanya ambil pilihan maknanya khabar lah. Walaupun biarlah nak baloh-baloh pun ke mana bang? Ke mana bang?
2: Biarlah.
1: Okay. Baik, kita ada... Mocik Pulau Rusa kan buat baca dah. Kak Nisa, kita dengar nota suara daripada Kak Nisa bang.
2: Okey.
1: Sekejap deh. Okey, baik, kita dengar nota suara daripada Kak Nisa deh.
2: Okey. Hello. Assalamualaikum
4: Kak Cik Awang.
1: Waalaikumsalam.
4: Kak Nisa kan pilih yang B. Sebab kita pun tak pening kepala berfikir masalah-masalah ni tersesatkan segera. Sajalah. Terima kasih Kak Cik Awang.
1: Yelah.
2: Oh, ni suara Kak Nisa ni.
1: Kak Cik dengar suara Kak Nisa kan.
2: Baru dengar deh.
1: Oh, sedap sangat ni. Kalau masuk bekas copong.
2: Macam ke suara Kak Abah sikit ya?
1: Ada sikit. Ada sikit. Sama tapi tak sekupa.
2: Cute-cute orang
1: kita
2: ni.
1: Kita panggil lah.
2: Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Waalaikumsalam.
1: Ya,
5: yeah,
1: Tehma.
5: Yeah.
1: Tehma pula. Lagu mana situasi gini Tehma?
5: Tehma pilih betul seterang kat cik.
1: Khabar juga eh?
5: Khabar juga lah. Dan kalau kita takut, gitulah Kak Cik lah.
2: Kau lama, kau iwak mua tau.
1: Kalau lepas tu iwak starter Tehma? Kalau macam lepas tu dia pergi khabar korang pula ni kita ni.
5: Kepada dia lah Kak Cik.
1: Pekakkan telinga lah.
5: Dah sebab tu hak kita kan.
1: Okey.
5: Jadi kita kena, walaupun anak beranak, tapi kita kena berterus terang lah.
1: Baik.
5: Bagi Tehma gitulah Kak Cik.
1: Okey. Baik. Yeah. Terima kasih Tehma.
5: Selamat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: saya Kak Ani dari Aceh. Tahniah lah kerana adanya RTM Klik ni. Oh, duk mana-mana game mana pun boleh dengar stesen radio yang kita suka. Ubit luar kawasan pun boleh dengar. Oh, tak susah. Kak Ani sendiri pun kalau pergi Kuala Lumpur, dah kadang bosan. Nak dengar radio tak boleh. Tapi dengan adanya RTM Klik ni, alhamdulillah, senang. Kita boleh dengar macam mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Klik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi nak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Klik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan awak.
2: Dia teringin nak makan ABC durian katanya.
3: Ada. Alik dengan anda baru ada.
2: Ada?
3: Ada.
2: ABC durian, lepas tu kuih akok, macam-macam teringin ni. Lepas tu nak
3: lebih
2: duduk.
3: Lebih pada orang tua boleh.
2: Lepas tu nak duduk rumah baru. Nak motor baru. Kak Cik belilah, sir. Motor.
3: Motor bukan teringin nama dia.
2: Ada?
3: Motor temo'oh nama dia.
1: 2 hingga 6 petang. Exclusive di Terengganu FM.
3: Suka dengan awang. Okay, baik. 37 minit petang. Awang kan asyik ke? Okay. Awang akan asyik dengan kata?
2: Dah akan asyik
3: awang
2: ni.
3: Awang makan burger petang?
2: Ha?
3: Makan burger ke?
2: Ni ambil bau je.
3: Ambil bau kenyang dah awang, eh? Bagus awang. Family planning.
2: Ya. Yeah. Hmm. Ramai kalau kita tengok dekat jasa yang kita pergi beli kepuk, kakcik.
3: Ha?
2: RM5 sebatang. Bos, so kakcik.
3: Mana? Oh, luar kau tengok ni?
2: Ha?
3: Oh, luar kau tengok ni?
2: Oh, luar.
3: Oh, itu biasa tengok. Okey. Tapi, kakcik, orang ada satu gambar ni dihantar, kan? Ayat dia gini. Memang satu Malaysia dekat Terengganu ke ni? Oh, nak royaknya ramah macam semua semua. Ha. Terengganu ni antara destinasi pilihan.
2: Betul.
3: Ya? Jadi, ha, gitulah.
2: Kan nanti bahagia tu, kan?
3: Jadi, jangan sungut-sungut lah kalau jeng sikit kawasan depan rumah kita, tak? Ya. Orang-orang main kat kita, ya dah. Jadi, kita jagalah. Jaga PA perangai. Jaga tutur kata, betul lah. Okey, Wan, kat sini nak kabur sikit, eh? Program Jualan Ramah Madani, kalau yang terdekat ni bulan 6 dah, kan? Kalau untuk daerah STU, ini berapa bulan? 2?
2: 2.
3: 5 hari bulan ni. 5 hari bulan ni, betul? 5 hari Jumaat.
2: Jumaat kau? Okay. Kurang lah.
3: Tulis dekat kalendar tu. Catat sikit kat ane-ane tu. Hari Jumaat ni di Sejik Pelong. Pelong ke Pelong?
2: Pelong.
3: Sejik Pelong, eh?
2: Bukan Polong lah, cik, eh?
3: Polong pun bukan. Sejik Pelong, eh? Di pukul 8.30 pagi sampai 12.30 tengah hari. Okey, hari Jumaat ni. 5 hari bulan 6, 2026. Betul tu, jaga tata susila. Tata sekali, tata susila orang Terengganu. Lanu darat kata. Baik, kita ada panggil lah, Wak.
2: Okey, panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Wak.
3: Awang tak boleh patah tengok tapi awang tak ada apa-apa dia segar dia awang ni apa rahsia dalam situasi tadi, no, kalau cerita situasi tadi, kalau tadi lah, apa pilihan, no? A, B atau mungkin no ada pilihan sendiri, C?
4: Eh,
3: kita sabar je lah, biarlah, tak apalah nak pinjam ke nak macam hati sendiri pun sabar, anak wan nak wan dengar.
2: Yelah, kalau B ni kita terus terang lah. Kalau C ni ada, mungkin ada pilihan lain ke?
4: Bagaimana biah,
3: Cik? Betul, terus terang juga, eh?
4: Terus terang je lah. Kalau kita pendang kat dia, kalau kita masuk radik, kita pergi lepas.
3: Okay. Kabur dia agak ke dia lah, eh?
4: Lepas dia agak ke mak ayah ye, kan anak ye. Kira kita daripada kita tak nyesal pendang dan nanti, Cik, eh? Kita belum menyakit.
3: Kadang-kadang kita cuba faham orang tapi orang tak faham kita.

0: Wah,
1: Kita
0: berharap je. Kenapa? Tanya orang bang.
2: Gigi patah lah, no. Gigi patah duduk seorang-seorang tepi.
3: Aku sunyi.
2: Gigi orang kata gila.
3: Mungkin suak gitu, bang? Gila lagi. Awak ni
2: biasa kalau
3: awak ni tepi daripada ni kondominium bohong.
2: Biasa orang patah bila sebut gitu. Awak nak ni nak beli kepuk. Panggil dia bayi daun kan?
3: Awang kot. Baru tu
0: beli kepuk ni orang tepi dah tahu benda. Orang tu buat apa pula. Awang ke tu? Macam dia radio.
2: Mbik.
0: Wang dia jadi gitu mbik.
2: Mbik.
0: Awang. Rasin. Awak asyik abang ke Mak Ngoh sikit eh. Kasihlah Mak Ngoh main lawak no marin.
3: Oh ya ke?
2: Mak Ngoh main tak terkandung.
0: Jadi mawak anak dari Yesita.
3: Oh ya.
0: Mari tengok ni. Terima kasih banyak Mak Ngoh. Moga Mak Ngoh saya rezeki Mak.
3: InsyaAllah.
0: Ada rezeki yang Mak Ngoh tu.
2: Baik-baik. Terima kasih no.
0: Masih.
3: Okay. Kena jaga diri molek no eh. Waalaikumsalam. Lawang gitulah untuk sains sobat kita macam no dan yang lain diuji dengan kesihatan awak eh. Yalah kalau ada masa peluang untuk kita gini nawak-nawak lah. Tengoklah. Maksudnya bukan benda orang sakit ni wah. Kalau kita tengok dia suka. Kan? Biasa kalau awak gini nawak orang sakit awak bawa benda wang. Selain daripada bawa diri awak bawa benda wang.
2: Bawa senyum lah cik.
3: Bawa senyum. Bawa jiwa bawa apa tak ada eh. Bawa senyum je lah.
2: Senyum je lah cik.
3: Bawa macam buah-buahan ke apa tak ada
2: eh. Dia makan. Dia lah hang buah.
3: Saya ingat cik hari tu je. Bawa diri yang wang. Dia bawa nganjing sikit kan. Nganjing sikit lah. Kawan tu lagu tinggi.
2: Boleh masuk ke cik?
3: Buria. Bukan. Dia nak buat rumah dia.
2: Oh.
3: Bawa buah diri yang wang. Kacik kata sebenarnya nak bawa tu. Bawa honyo ya. Boleh nyo
2: lah. Sana bawa dulu yang aja.
3: Ya. Baik. Dia kata nak bawa ni sebenarnya.
2: Dia sibisang lah kacik.
3: Nak bawa ni lah. Nak bawa benda. Nak bawa bunga riang. Dan bunga riang tak ada. Ada bawa riang buat apa lah dia kata.
2: Yalah. Biasa bawa seng lah kacik.
3: Bawa seng biasa ya.
2: Yalah.
3: Kita tengok benda Sabah lah. Kawan saya tu nak makan. Kita bawa macam-macam. Ya dok. Baik. Kita ada Cik Ana AMBS. Ada nota suara. Kita dengar sikit lah.
2: Okey.
4: Assalamualaikum Kak Cik Ngawang.
3: Assalamualaikum Cik
4: Ana. Ini Cik Ana daripada MBS.
3: Yeah.
4: Bagi Cik Ana, pendapat Cik Ana kan. Pilih B lah. Tegur lah. Apa maaf dia ni?
3: Kabur.
4: Apa permasalahan kita dengan orang tu kan. Kita tegur. B. Contohnya kan macam dia orang keluarga kita ni pinjam duit kan banyak-banyak. Tapi keluarga dia tak tahu. Tapi dia tak bayar lama-lama. Cik Ana guna orang perantaraan lah macam
3: guna orang
4: beritahu adik dia tolong bagi nasihat abang tu
2: sama cakap cik
4: tolong bayar lah duit lama dah pinjam
3: si ya tu maksudnya
4: takkan
3: si
4: nak cakap tipu dengan saudara sendiri pun gitu lah sebab guna orang perantaraan lah
3: okey ni si
4: lah lagi kalau warga kita tu mari rumah kita buat macam bebas sangat kan guna bilik anak kita macam bilik dia apa semua tu
3: okay.
4: Kita kena tegur lah sebab kita ada anak-anak puan kan apa semua macam wari-wari lelaki tegur lah macam aurat apa semua kan kena tegur lah sebab kita ada anak puan dia kan benda-benda gitu kita kena ambil berat lah tu je lah je Assalamualaikum
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Ana gitulah okay, tapi Cik Ana ni dia guna orang tengah orang dia kata maksudnya guna kakak ipo dia ke apa ke sebab kadang-kadang mungkin ada orang-orang dalam ahli keluarga yang dihormati jadi kalau orang yang dihormati kabar ni mungkin dia lain sikit ke guana lah gitu. Okay, baik kita dengar lagu dulu
2: Sambung
3: mula lagi deh.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, baik. Kita lain ni pukul 3.26 minit betul agama. Okay. Apa dia? Polly kata saya pilih D.
1: Di luar kasang ah.
0: Ha? Ah, di luar kotak Polly eh.
1: Ya, ya.
0: Okey, Naruto Kurama. Terima kasih. Saya kita di Dungu Kabawang. Hujan lebat ni Dungu ni siap dengan petir-petir.
1: Betullah.
0: Oh, tengok sikit anak-anak kita tu. Ramai ada petir-petir ni banyak.
1: Mai hujan tu tengok tu.
0: Kita ada di live TikTok kita Rokia Abbas. Terima kasih Kak Rosa, Polly, Papa Kor. Terima kasih semua. Okey, kita ada WhatsApp Wang. Okay. Ah, ini menarik sekali kiriman daripada Meksha di Gombadok. Assalamualaikum Kak Cik, Awang. Kalau saya boleh belaka A ke atau A atau B? Contoh kalau punya kereta ke duit ribu-ribu ke, saya terang-terang je. Dolin nak bui. Kalau setakat hutang 50-120 tu boleh pejam mata lagi lah. Tapi jangan buat senyap kalau tak boleh bayar. Kalau buat senyap memang sekali tu je lah, tolong tambah sikit. Amba tak boleh nak bui sebab Amba pun tak ada piti mana, dia kata. Okey, baik-baik. Jadi dia terang-terang deh. Maksudnya kalau kereta tu, kalau sehari dua. Kadang-kadang kita kabur, contohnya esok ini atur. Tapi dia atur lah. Itu yang kadang-kadang kita main. Maksudnya kita main.
1: Jangan-jangan ni jual kereta aku kan.
0: Bimbang juga kita. Okey, Mi Samad Kabau. Mi, yang ni Mi. Mi Kabau C Kak Cik. Maksudnya kita buat status kat media sosial Kak Cik. Lepas tu buat hashtag yang tahu je tahu. Faham sudah tak faham sudah ke bang? Mi, bukan kita nak tuju ke dia Mi. Siapa makan dodo, dia lekat langit. Gitu. Ambil panggil lah bang.
1: Okey, panggil lah lagi. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Mok Ngoh.
1: Mok Ngoh.
0: Baik.
2: Mok Ngoh dah main radio.
1: Jangan main radio tapi kita dengar je radio.
2: Dengar radio. Dengar orang kat sini.
0: Ya, baik.
1: Mok Ngoh ada mama dah ni?
2: Ada rumah makan kita ganu.
0: Mok Ngoh tengok tu, no dah. No kabar tadi.
2: Ya, dalam mana.
0: Yelah, bagunya. Mok Ngoh dalam duduk sihat, Mok Ngoh pun tengok, ya?
2: Yelah, susah benda ni, parking jauh-jauh kereta.
0: Yelah, main dengan Mok Ngoh tengok sepitar ke?
2: Di sepitar, di kereta tolok dia tu boleh ambil.
0: Main dengan sepitar gitulah.
2: Berarti makan pulak dua buah kedai, gisa habis.
0: Dulu orang ramah mari Mak Ngawir. Besengang kena buat bekas diri ni. Makan berah patah. Apa tikur besengang. Okey, Mak Ngawir pula dalam situasi tadi Mak Ngawir. Dia tahu Mak Ngawir ni ada kereta lebih. Ada seng lebih. Waruh-waruh lah ni. Bukan adik-wadik waruh-waruh. Lepas tu kadang-kadang dia buat macam hati kita macam hati dia dah Mak Ngawir. Pinjang lama-lama. Kadang-kadang
1: pinjang kereta Mak Ngawir. Benda apa ni.
0: Jalan situ sini jauh-jauh. Jadi kalau Mak Ngawir kan ni.
2: Mak Ngawir tahu sangat. Kalau dia pinjang seng orang payuh, nak payuh dia tahu kita ada dong.
1: Ingat
0: ke wagi-wagi gini Mak Ngah?
2: Ada.
0: Okey, baik. Wagi-wagi ni bukan sains sobat wagi-wagi eh. Okey, kalau dalam situasi gini biasa Mak Ngah ke kabur ke senyak ke kepada dia ke?
2: Banyak kali dia juga senyak.
0: Mak Ngah senyak lah.
1: Mak Ngah senyak je?
2: Senyak
0: je lah. Kalau jatuh kereta Mak Ngoh tahu
1: kata,
0: depan.
1: Dia kata senyak berapa ni setuju Mak Ngoh.
0: Dia kata Mak Ngoh dah apa. Mak Ngoh dah kata pun dia kata. Dah apa.
2: Oh yelah.
1: Tapi hati bekok lah.
2: Oh lah. Nak marah api bokok
1: Nak hilangkan marah tu Mak Ngoh pergi beli benda apa ni. Depan tu akok dah. Lima giat dah lah.
0: Okey tapi Mak Ngoh ni. Tu Mak Ngoh Pak Oli nak pinjam 100.
1: Amak Albak kata
0: Mi pun nak pinjam kereta Mak Ngoh lah.
1: Amak Albak kata Mak Ngoh ni
0: Mak Ngoh ni baik. Tapi kadang-kadang bila kita baik berdoa ni kita pulak Mak Ngoh tau.
1: Mak Ngoh nak kamu nak kabar Mak Ngoh tau.
0: Agak-agak terbuka hati dia lah. Maksudnya janganlah guna maknanya kalau kita baik biarlah. Kata orang tu janganlah gunakan kebaikan orang lagu tu.
1: Mi sama nak pinjam ni. Pak Oli pun macam-macam kata nak pinjam kereta lah. Pinjam 100 lah. Tapi Kak Tin nak pinjam. Kenapa Kak Tin? Nak pinjam
0: Kak Cik.
1: Kak Cik nak pinjam kenapa Kak Cik?
0: Mana?
1: Tutup Mak Ngoh.
0: Kak Cik nak pinjam senyum Mak Ngoh je untuk pergi hari-hari Kak Cik.
1: Ingat.
2: Mari ya Mak Ngoh bila nak mari.
1: Kata Kak Cik nak pergi lagi.
0: Itulah insyaAllah. Terima kasih Mak Ngoh. Jaga diri Malik Mak Ngoh dah.
2: Nanti tu yang diri yang kek gi mari.
0: InsyaAllah. Kejang-kejang kita pergi Mak Ngoh dah. Terima kasih Mak Ngoh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, ini saya selasa Mak Ngoh. Ke Tuesday Mak Ngoh?
1: Hari Tuesday hari ni. Orang terkandung kata.
0: Kak Cik nak cari ni yang benar ya?
1: Kenapa?
0: Cerita kedai kopi. Ini 2 bulan 6 dah. Jadi kita pergi kedai Mak Jago sebetul. Kita sambung mula lagi.
1: Baik.
3: Masih

0: Allah, aku hok sungguh lah. Aku pun nak tolong dok reti mak aku mana.
1: Aku ni
2: belum mandi dah. Pak, mau banyak aku mana? Banjir ke tamu?
0: Bukan banjir.
2: Dok.
1: Bung, kita mari kedai dok mau masak lu. Ada orang mengadu.
2: Selagi kita hidup ni, ada semualah masalah. Kau ada masalah, tak panggil hidup.
1: Kamu masa ada masalah kasih orang.
0: Bukan masalah aku. Masalah ni, waris aku. Baru ni, benda tu lelaki dia mati ngejuk. Kena serangan jatuh ke apa, tahu. Lepas tu jadi masalahnya.
1: Siapa dia ni?
0: Waris akulah. Jadi nama
3: Kadir
0: dia
3: no?
0: Bukan Kadir orang lain. Kadir waris awang. Nama dia ni ya dah lepas. Kan lepas-lepas selera belaka dah, sipang belaka dah semua tu kan. Ni nak bagi atas-atas saka semua kan.
1: Betul?
0: Jadi panjang cerita, maknanya ni nombor-nombor benda kat bank laki dia tu.
3: Nombor pink ke apa?
0: Dolan ni kan tak ada buku-buku dah kat bank. Kadang-kadang kan tak ada buku ke apa kan. You pakai kad kan. You tak tahu setakat nombor IC tu laki dia. Lepas tu rupanya banyak juga si panang tu laki dia yang dia tak tahu. Jadi tak tahu nak buat lagu mana, nak berhubung lagu mana ni. Sebab kadang-kadang yelah mungkin kita ni kan ada ambil cakna mana. Kadang-kadang takut. Yelah kita pun tak tahu lah benda-benda gini susah juga. Wang, nombor pink kat mu apa? Kamu kena kabar kat
2: kita ada nombor pink kita.
0: Aku sipang. Jadi benda-benda mu senang.
1: Ya, gini tu.
3: Dengar perjanjian tu.
2: Tapi bagus macam tu. Ya, punya kita.
1: Tapi ini setiap permasalahan dia tu ada penyelesaian dia.
0: Oh, macam rancangan.
2: Tapi cikgu tahu tak? Betul masalah. Tapi soalnya lambat.
0: Betul.
2: Kena pergi kat orang kata pergi kat mana raya dulu.
1: Dia banyak benda ni, banyak cara. Kita boleh kena buat report polis dulu.
0: Yelah, banyak cerita.
2: Kita report polis, kita tengok dia mati, kena report polis. Nak tanam benda. Kalau tak nak report polis, nak tanam mana
1: lah sudah. Benda ni memang makan masa. Makan masa sikit lah. Tapi kita kena sabar lah.
0: Yelah.
1: Macam awang kata tu betul lah. Ada amanah raya. Ada benda kita. Ada ni lah. Jabat-jabat agama pun ada main peranan juga ni. Ini melibatkan faraid kan.
0: Tapi kadang-kadang cikgu, laki bini ni kadang-kadang dia ada juga mendirasi. Dia takut sangat bini yang ambil peter dia. Hak bini pula takut sangat untuk laki ambil. Lala dia rasa teru nombor pink. Kadang-kadang sedar-sedar bini untuk laki meninggal, ada bini seorang lagi.
1: Hak tu nak jadi cerita pula dia ni seorang.
0: Bagi tutup cikgu.
2: Waktu satu tiga, kita kena nombor kad kita kena tulis dinding. Kalau kita kabur ke rumah kita tau. Kadang-kadang dia ingat balik letak kertas keluar dia tak dinding nombor akaun bank mana. Kau kanya bila kita mati tau. Malam tu waktu lalu
0: dia ada dua. Sama ada ia buat mak Angah macam awak kabur tadi. Mak Angah buat ambil mudah ataupun duduk charge je cikgu.
1: Dah
0: mui duduk nama pin mu ke cikgu nak aku.
1: Aku gini ada memang ada lah.
2: Ye jawab kamu tak sungguh ye kedau.
0: Nombor kad Magnet ni tahu.
1: Tapi kita dia masalahnya tau. Benda ni Mac Jaruh ni dia kata kalau kita pergi dulu. Kita tak tahu siapa pergi dulu.
2: Gila pergi dulu dah dulu. Dia penting nombor
0: tak kira lah kita pergi dulu ke siapa dia pergi dulu. Tapi pasangan tu kena kabar belakang. Tak ada
2: sebab
0: rahsia.
2: Sebab kadang-kadang kita kan kena tau. Kalau kita tahu takdir nombor kad dia cikgu. Bila kita tahu tak kira kan. Mati suami ke isteri tau. Kan mati pergi kat bank cocok keluar peti belakang tau. 30 ya. Buat usang jenazah dia. Bayar hutang dia.
0: Cikgu kena kabur lah. Ni nak kabur ni. Abang dia tinggal 2,000 bawah tikar getah.
2: Tu sama-sama kepek.
0: Jadi senang. Tidak buat. Selok-selok tikar getah. Dia piti-piti.
2: Tu sama kepek boleh.
0: Tak mana nak royaknya sini. Kita laki bini ni kadang-kadang kena acaya tu se. Selagi kena maknanya. Yelah.
3: Kabur
0: lah. Ni nama dia. Nombor ni. Nama dia.
2: Mana?
0: Password.
1: Ada.
2: Buat dia kena kuat Menak jangan orang iban nak suruh IPT cocok.
0: Menak gajah check tak. Gajah check tak telefon mu.
1: Mana boleh. Hak aku tu.

0: Okey, baik, kita ni pukul 3.45, tinggal lebih kurang 15 minit. Banyak tempat juga ujang ni, bang. Okey.
1: Ujang pun ujang ni lah, ujang peti-peti juga.
0: Ujang batuk tua dia?
1: Peti-peti juga
0: peti,
1: ni.
0: Peti, ada peti. Oh, main peti-peti ni, bimbang juga kalau pasang radio tak pun tau. Pasang radio.
1: Pasang radio.
0: Dengan walkman, apa dengan walkman?
1: Dengan walkman.
0: Ada dia orang dengan walkman ni?
1: Tahu dah.
0: Zaman bila?
1: Walkman ke walk apa kat JA? Walk-in ke?
0: Walk-in boleh, walkman pun boleh. Sasa Bagung dia tak tahu.
1: Ada ni, awak nak tanya ni. Kenapa ni pokok di Sipang rahsia banyak kat cik?
0: Pokok?
1: Pokok kenapa kat cik?
0: Pokok Sipang rahsia banyak. Awak minta ke kat cik ke?
1: Ada orang tanya jagi ke kat cik.
0: Pokok benda?
1: Pokok kat cik tahu benda rasanya.
0: Start dengan huruf benda?
1: Tak tahulah.
0: Awak petang-petang minta ke kat cik? Kat cik ni tapi dia loading sikit petang, bang.
1: Ya. Tapi kalau awak fikir awak, pokok
0: nak awak pergi dulu, dia clue dia. Depan dia benda. Kata si. Ciku.
1: Tahu.
0: Bukan cik. Cemara bukan
1: Cemara kat cik?
0: Apa cemara?
1: Kan ada lagu.
0: Oh, rahsia di pohon cemara.
1: Banyak-banyak rahsia tu.
0: Bagus awal lepas cemara. Lepas minum madu, berkesan. Sel-sel berfungsi dengan baik.
1: Oh, terbaik.
0: Keunggulan. Okey. Ngagut lebih-lebih awal. Panggil lah. Sebelum kampung. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
0: Pok Mak.
2: Ya, Pok Mak.
0: Apa khabar Pok Mak? Pok Mak besuk. Sihat ke?
1: Tak ujian ke Pok Mak? Dia tak ujian Pok Mak?
2: Ya.
1: Tak ujian ke?
2: Baru berhenti.
1: Baru berhenti?
2: Anggur.
1: Wah, nak jadi macam transformer dah ni.
0: Lain ni, lain. Okey. Baik, Pak Mak dengar situasi tadi
2: Dengar.
0: Okey, ini gaji berlaku di kalangan kita anak wan, main anak wan ni payahlah sikit Pak Mak, ya dak? Kadang-kadang kalau salah kan jadi bahasa lain, kalau kabarkan, dok kabarkan kita pula main bekok dah perut, ya dak? Okey. Wak hati kita macam hati dia ni susah juga. Okey. Kalau Pak Mak lagu mana Pak Mak? Tak jelas wang.
1: Tak jelas lah Pak Mak bunyi gitu. Nanti kalau Pak Mak telefon mula atau apa? Tak apa.
0: Pak Mak telefon mula lagi dah.
1: Telefon mula lah Pak Mak.
0: Terima kasih Pak Mak.
1: Tak jelas juga ni.
0: Assalamualaikum. Pak Mak duduk kat bukit ni kot, lindung.
1: Ni bukan ni lah cik.
0: Felda tak? Takut kat lindung kan?
1: Duduk buah kelapa sawit kat cik.
0: Aduh lah, baik-baik. Okey.
1: Kena banyak tinggi sikit. Tak boleh kat JA. Hidup boleh.
0: Tak ada panggilan. Hello, assalamualaikum. Pak Mak Arat, Pak Mak Tepung Mula dah. Hello, assalamualaikum.
3: Salam. Hello.
1: Siapa dia tu?
3: Dia
0: Kak Ina.
1: Kak Ina.
0: Baik Kak Ina. Susahnya lah kita. Ya dok Kak Ina deh.
3: Leni
0: orang main status Leni Kak Ina. Dia main pelik-pelik kot status.
3: Betul. Anak-anak kata kan. Anak-anak kata kita macam ni. Kita kalau nak tengok mak kita nak marah ke benda tu, tengok status dia.
0: Mak awak gitu. Lepas tu dia padang status.
3: Bila tengok anak-anak baca belakang Adili lah.
0: Dia faham sendiri. Dia kena main psycho. Kena main psycho ni.
1: Contoh-contoh. Biasa kacik. Biasa kacik.
3: Anak menantu balik waktu senyap lah bilik. Kita buat WhatsApp lalu.
0: Siapa yang terasa, siapa yang makan lada, dia terasa pedas je.
1: Baik tengok status.
0: Hak gerang ni, dia padlau status kita tu, tak tahan. Dia siap tanya. Mama kabar ke siapa dia? Okey, kalau Kak Ina lah dalam situasi. Kalau Kak Ina dalam situasi.
3: Dia faham tak? Baca tajuk di bawah ini, faham tak?
0: Payah, sasah ni kadang-kadang hidup faham setengah kita tulis tu Kak Ina. Okey, baik. Kalau Kak Ina lah dalam situasi tadi, apa nak buat Kak Ina? Kalau A, sabar je lah, biarlah aku pandai lah. Kalau dia tahu agak-agak faham lah. Ataupun B, terus terang.
3: Kalau Kak Ina berilah lu. Kak Ina bukan nak kata layang sabar ke benda tak baik. Tak sabar semua daripada iman.
0: Okay.
3: Tapi kalau nak kata orang tengah ke benda ke, Kak Ina tak buka. Sebab dengar cerita, hebat. Sampai akhirnya keripak. Ha. Dia pula gitu, dia pusing gitu ya.
1: Oh, naik bak keripak kan cik?
0: Ya, lari lagi.
3: Daripada naik bak jadi keripak. Daripada manis jadi lemak merdu.
0: Bunyi aku dekat-dekat tu.
3: Kak Ina wih lalu. Okey, mau nak pinjam? Dah mana mau nak? Aku daripada tarikh ni, okey, mau betul-betul kalau mau nak pinjam aku ni, tarikh ni aku nak, mau beri kat aku.
0: Okey, baik-baik.
3: Lepas pada tu kalau mu nak beri ke mendeka, okey lah, dah bagi aku, dah.
0: Okey, baik.
3: Takat ni, Alhamdulillah lah.
0: Tapi senang kadang-kadang kita kena kerah gitu, doa awal-awal, doa Kak Ina tu.
3: Dah boleh buat, lembut-lembut tekok ni macam kena ebat lembek. Ni kena ubi kayu lah, lekong dah
1: air. Kita jangan jadi nyakit pula lagi tau.
0: Main Kak Ina, Kak Long kawasan pun main-main.
1: Bikin ke dia.
3: Ambil batang ubi kayu telepon.
1: So menang.
0: Kak Long kawasan ni.
3: Orang kata muka tiku. Bila dah dapat muka gajah, you asal gong pula kita. Kita pula nak beli dengan belalai.
0: Tapi kita tahu dah watak Kak Ina ni. Sebenarnya orang style Kak Ina ni Dia duduk sipa. Maksudnya tak ada belakang, cakap-cakap belakang ni tak ada.
1: Takut dia nak minjang. Awas diri, takut nak minjang apa.
0: Awas aku nak minjang Kak Ina.
3: Memang dia kena ada bengis.
1: Dia takut kena popoh di batang
3: Bilayu.
0: Jadi jangan tunggu siapa Kak Ina buat status dah. Jangan. Baik.
3: Anak tahu dok. Mi perih.
0: Kalau jenis pahang gitu senang.
3: Kalau buat siapa gitu kok. Siapa nak mi? Siapa nak kasih sugar? Dekat.
0: Ya. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Kak Ina suruh ambil ubi kayu tu.
1: Ubi kayu kalau
0: apa
1: buat.
0: Apa dia kata backhand Kak Ina? Rasa backhand orang rumah. Ambil lagi rasa backhand-backhand Kak Ina. Rasa backhand rumah. Orang rumah boleh. Ya, dah boleh. Poli gitulah.
1: Ya, dah boleh.
0: Sebab tu poli dia presiden curhat lah. Dia ambil hati gitu. Ambil panggilan sikit.
1: Okey, panggilan kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Tu clear dah, Alhamdulillah.
2: Clear dah tu.
0: Alhamdulillah. Okey, kalau pak mak lah dalam situasi gitu, pak mak pilih yang mana?
2: Gini, kalau situasi macam tu, saya begitu terang dia.
0: Tunggu terang cukup,
2: Ini masa, saya paten sangat-sangatnya. Jangan dia berjanji.
0: Okey.
2: Contohnya, dia kata nak pinjam duit, kata boleh 300 dah. Saya lusa, saya bayar.
0: Esok lusa tu ayat dah.
2: Saya lusa, saya akan bayar, dia kata. Okey, lagu tu, dia tak bayar dah tu.
1: Dia kata kita memang tak bayar lah.
2: Memang tak bayar. Boleh debut aja jalan di ulang ke mulia nya kita. Kecuali dia tak janji. Jadi boleh bui tu.
0: Yalah.
2: Tak ada 300 riyal boleh lah bui. Kalau banyak tak ada je. Tak ada ikut riyal tu. Ada untuk kita aja.
0: Itulah. Yelah, baik. Okay. Terima kasih Pak Mak Des.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, Wang, kita dah ni pukul 3.53, 7 minit je lagi. Pukul 4 lagi kita ada kapung.
1: Kapung benda.
0: Nama kapung pelik ataupun unik bagi demo lah. Di Terengganu saja dah. Jangan reka. Di Terengganu saja dah.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.
2: Wang. Okey, 4-2 minit petang. Mm-hmm. Kapur Menda hari Selasa memang Kapur Menda lah. Mm-hmm. Okey, jadi hari ni, demo Penda, kita nak tanya demo adik kakak saya sobat kita, kapur yang demo rasa unik atau kapur pelik namanya. Mungkin orang lain biasa, tapi untuk demo lah, rasa macam pelik, siapa sudah. Mm. Apa nama kapur tu gitu deh. Kalau boleh kabarlah di daerah mana, di negeri Terengganu saja. Macam tadi, Mimi Sama takkan ni, dia kabur kapur Bukit Syatok. Bukit Syatok bukan di Kemamang eh?
3: Eh, Dungung. Kak
2: Cik. Bukit Syatok Dungu. Selalu Bukit Betuk di Kemamang. Kalau orang luar panggil Bukit Syatok.
3: Ya.
2: Yeah. Orang sekarang Bukit Syatok. Ayah dah tahu sebab apa namanya kapur Bukit Syatok tu ya.
3: Tinggi kok.
2: Ha?
3: Tinggi.
2: Oh, dah tahu lah. Jadi bagi dia tu nama unik pelik. Kita ada panggil lah awak.
3: Okey, panggil lah kita. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, salam you.
4: Ya, ujang lah Cik.
2: Ujang dah you.
3: Ujang dah.
2: Kaya kak dah gitu. Kain-kain di jemuran.
4: Oh, dah lah kerah. Kaknya berlari
2: gitu. Ani, akak kain. Ayu, akak kayu. Okey, baik.
3: Ayu, akak kayu.
2: Bukan. Okey. Okey.
4: Dia hopeless. Saya baru lah luar ni, Kak Cik. Kapung tu dekat Muking Wakasan Besar tu.
2: Okey.
4: Dia ada nama satu nama kapung. Comel kat nama dia. Kapung Seperti Rendang.
2: Sepetir?
3: Oh, sepetir rendang.
4: Tapi lalu kok tu kalau musim nak hujan, saya dah petir tal kan. Hujan pun petir mana.
2: Kapur sepetir rendang. Ini mana you? Dekat Gemadok?
4: Ya, bukan. Dekat Gemadok. Dekat Wakasan Besar tu lah. Kalau kita mari daripada Wakasan Tengah. Jalan lagi ke airport tu. Tapi kalau kita mari daripada Wakasan Tengah tu. Dia akan ada setepat tu. You ke kapur sepetir rendang. Bila saya buat research dengan kawan saya duduk area Reno dah. Kawan keluarga saya di sebuah takil. Dia kata sebenarnya asal dia ni. Pokok, ada pokok. Nama pokok tu pun pokok sepeti.
2: Oh, bukan dua peti. Sepeti.
4: Asalnya. Sepeti. Tapi dia memang rendang je pokok tu. Sebab mungkin di situ lah ada pokok tu. Pokoknya dia jadi sepeti rendang.
2: Orang dulu lama nampak mata dah. Tak tahu nak buat nama dia letak ya.
4: Macam kapur nyos pohong lah kacik. Tapi tempatnya banyak pohong nyos. Dia jadi satu nyos pohong.
2: Nyos pohong.
3: Nasib baik hari tu dia dah nampak kacik. Mesti kapur kacik tau.
4: Dah kacik tahu dekat mana kapur nyos pohong tu.
2: Macam dia dengar you kat mana eh?
4: Ni rumah saya pada negara ni. Kapur asal ni nyos pohong.
2: Oh, asal situ?
4: Ya.
2: Okey, kenapa dah dikekalkan nama gitu?
3: Ini buah pohong lah ni tau.
4: Rasa masalahnya kata mak masih dia mari duduk sini dulu. Nyonya pohong-pohong. Tapi bila gerak tanah kita ni, dia kata situ dalam mungkin batu buruk kolibar, kapur mungkin nyos pohong tu. Ayam pohong.
2: Okay.
4: Tapi jadi padang negara ni sebab di tepi tu dia ada satu plaza tu. Asal bukan plaza, dia padang negara ni yang menempatkan istana lama. Dan istana tu tadi dipindahkan ke Muzium Losar. Mungkin lah dia ambil nama padang negara tu jadi kapungnya. Tapi kapung asal kalau ikut gerang tanah orang lama-lama di sini, nyos pohong.

0: kasih you.
1: Sama.
0: Okay, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Okey, Mekna Bukit Dima. Mekna Kabur ni, kapung ni kat cik. Untuk dia lah, dia rasa pelik. Dia rasa unik kapung Iman Lapa. Dekat Kuala Telemong.
2: Okay.
0: Nuradi Adila dari Kapur Temila di Pasir Putih, Kelantan.
2: Okay, yeah, kita, ni api api sengwak ke ni? Kapur Langgar kat cik. Kapur Langgar di Kuala Berang.
0: Okay.
2: Kapur Langgar dia dah jauh. Dia dengar apa? Dapur tepuh tak?
0: Tepuh lah, Iwang.
2: Ya. Yeah. Dia tepuh dulu, Langgar dulu kat cik.
0: Dia tepuh dulu asal, sebab tepuh tu tepuh pemanja. Lepas tepuh tu dia langgar lah.
2: Ya. Yeah. Okey, okey.
0: Tapi kat cik bangun ni, Wang, nakal sungguh lah tuan rumah. Kat cik gebek wah di area kapung. Kapung mana eh? Atas pada sekayu sikit, Wang. Dia kata nah tu.
2: Seputung kat cik?
0: Ha?
2: Seputung. Dia sekayu seputung lah.
0: Kak cik tanyalah, nah tu orang mana? Orang Palestin kata. Kak cik orang Palestin. Lepas tu kak cik rupanya kapung ceting.
2: Kapung ceting?
0: Ya.
2: Jauh lagi tu.
0: Soka
2: kat cik.
0: Ceting memang di Kuala Berang tu nama kapung ceting. Eh, Kuala Berang hebat tau. Dia ada tiga benda nama kapung makna hebat-hebat luar negara belaka. Kapung ceting Palestin. Ada London. Kapung Pelandan. Selagi Paris. Kapung?
2: Pergi. Segi kat cik.
0: Rio de Janeiro, Jenago. Poli kat. Benda orang, benda kata. Kapung Palestin.
2: Ni, pergi Beijing.
0: Beijing. Beijing.
2: Tajing.
0: Oh, lagi sangat lah. Kita ambil panggil lah. Nak buat juga dia. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Kacik awak.
2: Salam je.
3: Allah Allah, kacik.
2: Payah ke?
3: Ha?
2: Payah ke payah ni?
0: Pok tahir marah ni dah.
2: Kebuk bang. Ingat pok tahir tadi.
3: Tahu lah apa.
0: Ya, baik. Okey, kalau pok tahir sendirilah. Maknanya pok tahir rasa.
2: Kapung pok tahir.
0: Kapung pok tahir.
3: Ya, kapung telaga sebutir.
0: Kapung telaga sebutir?
2: Oh, tu ni sepohong ni telaga sebutir.
3: Mana baik? Oh, tu kata.
0: Kat mana? Kat mana buat pok tahir?
3: Sudah lah.
0: Ha? Kat mana? Dekat arah mana tu?
3: Dekat Kuala Berang.
0: Kapur telaga sebutir
3: 2 kilometer daripada bandar Kuala Berang tu.
2: Ini tanya kat Atis ni.
0: Tapi kak cik tak, kalau kapur telaga kak cik tahulah. Tapi telaga sebutir duk lagi dengar lagi.
3: Orang tua dulu cerita dalam nama kapur telaga tu mandu dulu mana telaga sebutir je ada. Orang tak tahu dia telaga je.
0: Okey. Kapur telaga dengan kapur telaga sebutir tu duk sama eh?
3: Dah sama sebutir. Berapa kaya ramai-ramai sekapur sebutir tu lah masa dulu.
0: Okey.
2: Oh, kapur telaga sebutir lah.
0: Baik-baik.
3: Tadi biar orang sebut pun nak sebut juga rasa.
0: Bukan itu.
3: Yang bagi nama kapung Iman Lapa tu. Bukan Iman Lapa.
0: Lepas tu?
3: Pendagang yang mendatang kapur tu dipanggil Iman di Wajah Lapa. Dia suruh Iman Dalak.
0: Oh,
2: dia yang lapor.
3: Dia naik tepi, tinggal perahu dia tu. Dia panggil Imam, lapor.
0: Dahlah boleh tegur nama. Oh, bukan Imam tu yang lapor.
2: Oh, ni macam kena hebat dengan karipat lah kacik.
0: Lah yang aku minta lah yang sampai.
3: Itu cerita pendek-pendek dah.
0: Kalau cakap terang-terang. Okay.
2: Yang Imam tu.
0: Aduh. Tak apalah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.
2: Kacik, lapor.
0: Aduh lah.
2: Ada kapur.
0: Ada salah. Abang ada salah kapur nyut-nyut. Ada.
2: Dia nyut lah.
0: Dia dibesu. Habis tu lah. Dia sungguh. Sungguh ada nama kapur nyut-nyut. Kacik ingat awak memang kacik lagi sungguh.
2: Nyut-nyut eh?
0: Haa. Okey.
2: Dia kalau macam ke, kalau anugerah kalah. Berasal dari kapur nyut-nyut gitu.
0: Orang
2: suka tak kacik?
0: Dah. Okey. Pemenang seterusnya.
2: Ya. Berapa Awang Haji Lawing.
0: Okey.
2: Berasal dari kampung Nyut-Nyut. Gitu.
0: Dan ada dia lain orang dari kampung Nyut-Nyut. Okey apa? Eh, Kak Cik tak suka pun okey.
2: Okey ya.
0: Okey. Waalaikumsalam nak sulung. Emma Comel kata kampung Paya Apek. Kat mana tu? Boleh khabar tak kat mana? Boleh khabar tak area mana? Okey.
2: Paya Apek.
0: Baik. Dok so kampung Cendering tu daripada perkataan Cina Ring. Gitu eh. Okey, terima kasih Mi Cik Aprina.
2: Okey, baca kira Kimi ni leh.
0: Baik.
2: Kimi rasa pelik juga ni, apa ni, nama kapur ni Gelung Gajah. Kat Batu Aki kat Cik.
0: Gelung Gajah?
2: Gelung Gajah.
0: Oh, kalau di area Kuala Terengganu, Gelung Bilal.
2: Ni Gelung Gajah kat Cik. Tapi unik nama ni, kapur ni, Gajah tak ada pun. Kapur ni. Tu yang peliknya.
0: Ya.
2: Takut dulu-dulu ada kot.
0: Mungkin ada. Okey, baik.
2: Dulu mungkin gajah ni dia buat serkah kat cik.
0: Okey, lalu lah dia serkah dulu.

0: dulu pasti pakai gelung.
1: Dulu ada sokah deh. Okey. Kita ada ni siapa dia? Cik
0: yang
1: Cik dengan awak sebut.
0: Penjinok dia siapa dia, Cik?
1: Ha?
0: Penjinok gajah ni.
1: Ayo tin. Sama. Ha? Sama pemikiran kita, bang.
0: Dah, ayung lagi. Doai kasi kasi.
1: Dalam skrip tu lagi tu.
0: Kata banyak kan.
1: Farid Ali kata, cakap Acik dengan awak sebut, kampung belukar sukai.
0: Kampung belukar sukai.
1: Ke belukar suka? Sebab ramah tanya, ambil jadi komputer, belukar suka ke sukai?
0: Ni mana ni?
1: Tahu kat mana ni Farid?
0: Sukai ke suka?
1: Dia tak tahu kampung... Kampung apa tu sukar ke sukai ke suka sukai macam mereka kata
0: sukai
1: sebab dia tak tahu orang tanya kami ni kami tak tahu nak jawab dia tu. Okey, Fatih kata kampung Naga Mengulo
0: mana ni
1: kana sukai
0: cakap buat nama tu ha. Kampung daerah tadi
1: Farid Ali kata dekat Kepong siapa tahu sukai betul eh. Bukan kalau Sukhoi tu jet Sukhoi tu kan. Okey, baik.
0: Tukung pula ingat cik tukung.
1: Ambil panggilan segi.
0: Okey. Ni abang dah cakap nak baca kat ni.
2: Hello.
0: Hello, ya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Kamai.
0: Yeah. Kamai dekat mana Kamai?
1: Bukit Tobing.
0: Ya, Kampung Bangkok.
1: Kamai jangan masuk. Baik, okey. Yeah. Kamai pula. Kampung dia Kamai.
2: Lembah Harapan, Kuala Taki.
0: Lembah Harapan.
1: Sepanjang perjalanan itu pula kata menaruh harapan. Ha.
2: Kau naik ke langkang.
1: Kat mana Kak Ma?
2: Depan Jawapoh.
0: Depan Jawapoh.
2: Turun sikit cari. Situ ada Lembah Harapan. Unik
0: memang ha.
1: Okey baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ma.
0: Dan ada lembuh Kak Cik.
1: Lembuh harapan
0: Ya memang mengharaplah kali.
1: Mungkinlah dia mengharap.
0: Mengharapkan ya. Lembuh tu lah.
1: Kapo Bukit Perah. Pokli Kak Cik tahu kapo mendih Pokli nak sebut tu kapo B. Boleh sebut sebab kita sebut dengan serius Pokli eh. Kak Nisu. Baca apa?
0: Awak baca ni lah.
1: Kapung. Apa pun tak baca Kak Nisu baca?
0: Gong topik yang kamu baca dah tadi.
1: Gong, okey.
0: Okey. Dan kapung Beliku, Hulu Besuk.
1: Beliku, dah?
0: Kampung Beliku. Kat tu, Kak Cik. Okay. Dulu di kapung ni, tapi ditukarlah nama Kak Cik. Nama tu. Ha. Itu kot ni, dia cakap hulu lah. Tukar nama.
1: Baik, kita dengar lagu dulu, dah?
0: Kena, ha? Macam gini.
1: Mana?
0: Ini tergantung ni.
1: Dulu kapung ni dikenali sebagai B-O-G-E-L. Lepas tu dia ni kapung Beliku, Hulu Besuk. Jadi paham-paham sendirilah, hajilah sendiri. Sebut.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk ya?
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah bahasa jadi.
0: Selain-selain pada batuk-batuk semua ada.
3: Kapur kenapa boleh isi makanan?
4: Kapur pinggang.
3: Salah.
4: Kapur purung.
3: Salah.
4: Dah.
3: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
4: Kapur Menda.
3: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
4: Kapur Menda.
0: Okey, yeah. Ini kita pukul 4.25 minit petang. Mm-hmm. Jadi ramah orang kabur-kabur sini, kabur-kabur. Tapi kita nak tahu, kan nak kabur Bang Asor kita, bang?
3: Okey, Bang Asor kita ni bagi Kota Terengganu, Marang dan juga Kuala Neru hari ni. Yeah. Asor kita pukul 4.33, Besut Setiu 4.35, Hulu Terengganu 4.34 dan selesai kita di Kemaman dan juga Dungung. Asor kita pukul 4.33 juga. Sama dengan Terengganu, Kak Cik.
0: 4.33, ya?
3: Okey,
0: baik.
3: Jadi kita ada lagi.
0: Kita nak tawaku dulu kot. Tapi sebenarnya tu kita ada kapal Pulau Rusa. Rusa tak ada pun. Tapi pokok ru ada se je. Jadi Pulau Rusa. Oh, gitu deh. Okey. Oh, kita ingatkan memang rusa punya rusa se. Jadi gabung deh. Ramai saya sobat kita sebut dalam ni, Wang. Tapi kita kena scroll balik deh. Jadi kalau lepas ni lah, lepas asur lah deh.
3: Lepas asur kita kapung mula.
0: Dalam segmen kapung menda hari ni, kapung yang demo rasa unik namanya ataupun pelik untuk demo lah. Okey, baik, kita rehat kejap.
3: Tahu dulu, lepas tu kita sambung balik lah.
0: Sambung semula. Baik.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: petang anda pastinya lebih meriah bersama gandingan Kak Cik dan Awang.
1: Kak Cik pun ada rahsia. Masuk dah tak kalang.
2: Tapi tetap sedap. Bila rak cinta-cinta, bila bunga-bunga cinta
1: bersemi.
2: Bersemi.
1: Bukan bersemi kan?
2: Ya. Busuk pun memang sedap dah. Jadi...
0: 2 hingga 6 petang. Eksklusif di Terengganu FM.
1: Kapur kenapa boleh isi makanan?
2: Kapur pinggang.
1: Salah.
2: Kapur burung.
1: Salah.
2: Dah.
1: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
2: Kapur Menda.
1: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam JJ OK, warna gamuk orang kita.
2: Kapur Menda. Okey, Kapur Menda hari ni, bang. Hari Selasa pukul 4.47. Ramai kongsi tadi. Tapi kalau di live TikTok ni, kita kena scroll-scroll lah pula.
1: Okey,
2: Kapur hari ni, Kapur bukan daripada sungai ke, padang ke. Sebelum-sebelum ni kita buat gitu. Tapi hari ni, Kapur yang dia rasa unik ataupun pelik lah bagi demo lah. Mungkin bagi orang lain biasa ke, guna, bang?
1: Yeah.
2: Okey, jadi macam-macam lah orang sebut tadi, bang. Kalau kena scroll balik ni, jenuh kita, bang.
1: Jadi ramai dah dekat-dekat ni, pendapat di WhatsApp ni, orang kata lagu-lagu lah kita betul.
2: Waalaikumsalam Amir Hamzah. Ya, Udin 81. Okay, kita ada panggil lawan. Kami panggil lawan
1: Panggil lawan. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Masuk sekali lagi Kak Cik.
2: Ya, tema. Untuk tema kapur yang kita rasa pelik sikit.
3: Kat tema ni, tema rasa pelik sikit. Kapur ranggung Kak Cik.
2: Ranggung? Si baik dok ranggung tak?
1: Ranggung.
2: Dia je dia R-A-N-G-G-O-N. Pasal dok tahu macam mana dapat asal-usul nama kapur tu?
3: Tema dok tahu tu Kak Cik. Tapi dia ada ke airport ketel tu kan? Atas sikit macam tu.
2: Atas
3: ke dalam sikit lah.
2: Kapur ranggung
3: baik. Lepas tu kat tema ni pula Penelex kat Cik.
2: Memang nama kapung ke Penelex tu?
3: Dia perumahan ni dia memang dia kapung Penelex.
2: Hilim
1: Penelex.
3: P-A-N-A-L-E-X.
2: Memang ni wang kemas Alex duduk situ dulu.
3: Tak tahulah Kak Cik. Rupanya dinding dia tu Kak Cik. Dinding bilik tu. Dinding bilik tu bila kita nak dere tu kan. Bila kita pecah-pecah bilik tu. Nama dalam tu tu Panalek kayu benda apa tak tahulah dalam tu.
1: Kapan lah lah.
3: Asal-asal tu. Jadilah perumahan Panalek. Jadi hilir sikit Kak Cik tu.
2: Macam kan.
1: Hebat bunyi
2: kan.
3: Gitu. Pada segi belakang motiman ni pula Kuala Opeh. Kuala Opeh.
2: Kapung Kuala Opeh.
1: Kuala Opeh. Hari-hari pergi Opeh kau.
2: Ayah dia Lopeh. Bukan.
1: Dia tak ayah dia Lopeh.
3: Nama dia.
2: Kuala Opeh
3: Kuala. Mungkin. Dia office lah.
2: Mungkin.
3: Kuala Opeh.
2: Mungkin situ ada jabat dulu ke guana tau.
3: Dah tahu lah kat
1: sini. Nogi Opeh. Nogi Opeh. Jadi Kuala Opeh.
2: Dulu dia panggil jabat. Panggil Opeh dah.
3: Opeh.
2: Okey.
1: Baik. Terima kasih,
3: Tema. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
1: Kita ada nama sini, Siti Maimunah katanya Dong Ujang ni katanya.
2: Ujang dah,
1: lebat tadi lah.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak. Lagi, awak cuba scroll juga ni, takut ada nama-nama kapung
2: ada
1: ni.
2: Ada atas-atas, wang.
1: Kita
2: ada Dani Ensom. Terima kasih, Rosita, Ismihani, Saharudin. Kena ke scroll kat atas balik lah, wang.
1: Yelah.
2: Baik. Mana wang?
1: Panjang kali ni.
2: Pasal dia hok tadi tu, hok kapur-kapur tadi daripada atas lagi tu.
1: Betul lah.
2: Jumpa doa.
1: Jumpa.
2: Banyak tadi awak sebut tadi. Kak Cik luk awan scroll lah. Terima kasih.
1: Okey, tak ada lah.
2: Tak ada
1: lah. Panjang lagi lah.
2: Okey, baik. Jadi rasanya sampai sini lah dulu kita orang dah.
1: Sampai sini sajalah untuk dalam kapung dia untuk hari ni.
2: Okey.
1: InsyaAllah pada minggu depan kita ada lagi lah.
2: Kita ada lagi kapung lain.
1: Yang bermula.
2: Kita start bermula dengan huruf ke pulak ke? Kita tengok macam mana.
1: Okey,
2: baik. Jadi pukul 5 sekali lagi kita nak dengar berita. Lepas tu kita ada...
1: Kita ada pilihan retro.
2: Pilihan retro.
1: Okey, dan kita ada Beast on Air dan juga...
2: Beast on Air.
1: Lapadawi.
2: Tapi ni khabar dengar lah, wang. Kapung Ketah Pulah dan Lubuk Kawuh di Kuala Abang. Ketah Pulah.
1: Cawah dah bukan.
2: Ni Muhammad Afandi kata, Kapung Injing Gergaji. Rupanya ada. Injing Gergaji ke Mamang. Ke Mamang.
1: Ya, Mamang.
2: Bukan besuk Injing Gergaji.
1: Tu kapung gaji.
2: Takut injing gaji ke mama.
1: Ha, jauh tu.
2: Jauh tinggal injing ni.
1: Batang gergaji kat cik biasa.
2: Okey. Kang. Yang mana satu batang gergaji? Yang mana satu injing gergaji? Aku keliru. Okey.
1: Gaji makan apa, cik?
2: Gaji makan abu. Eh, salah.
1: Gaji makan kayu lah.
2: Makan kayu. Okey, yeah. Baik-baik.
1: Baik, eh?
2: Penat, ah. Okey, jadi kita sampai sini dulu lah untuk ni, eh? InsyaAllah ada masa kita jumpa semula lah. Eh, balik semula. Oh, tak, ya, teh, salah.
1: Kita balik semula.
2: Lepas pukul 5 sekarang, eh? Lepas berita sekarang, eh?

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Hai, saya Ayu Kuala Ibai. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan terpatah dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download.

0: dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Anda sudah bersedia?

0: Semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda.
1: Sejati itu yang kau
0: ingin. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
2: Okey, baik. Gigi OK, Wan Negama on kita. Assalamualaikum. 5.16 ini petang kat Cik Ngawang. Ya. Yeah. Kalau alik ke pukul 5 ni, pukul 5 jam tak akhir ni, bang. Sampai pukul 6. Macam-macam ada. Ada pilihan retro, ada Lapor Dawe, ada Biz On Air.
3: Betul-betul.
2: Ada belaka dalam ni. Jadi ada Awang dekat Cik.
3: Jadi siapa-siapa yang nak cari pot makan hot yang terbaik, jadi dengar lah. Dan juga okay, mungkin ada Biz On Air pun hari juga.
2: Ada juga.
3: Nak kenapa ni, nak tahu nak buat tepuk-tepuk makanan dan sebagainya,
2: itulah. Okey, kita nak akak bukan benda nak tolonglah usahawan-usahawan kita baru nak naik ni, wadah. Tolong setakat yang mampu kita tolong ke guana rezeki selagi, tu insyaAllah lah Allah Ta'ala tetaplah ke dah tu.
3: Selagi waktu Lapor Dawih ni bagi ruang-ruang pada orang yang mari di negeri Terengganu kita.
2: Ada tahun nak cari dua ni, kita khabar lah ni. Okey, orang baca khabar tu bang.
3: Okey, orang nak baca sekejap khabar. Okey, khabar mana khabar? Atas roh khabar.
2: Yang ada cerita lah yang kamu baca.
3: Cherry ni macam bunang orang tau. Okey, khabar katanya untuk DJ berdua tu kapung tadi lah, kapung benda lah. Kapung Minda Dungung.
2: Okey.
3: Dan Ketapu lah.
2: Khabar dia
3: Cawang tak ada tau.
2: Khabar dia ada komen tadi pasal hop pukul 3 tadi, hop pukul 2 tajuk kita. Tapi dia macam lagi sikit. Apalah kita baca patung khabar lah eh. Adik main bola dengan Pak Arif, main pulak dekat dengan padang bola. Padang bola, main bola. Semua orang baik dengan Waris. Bila terkena, tahu-tahu je lah. Okey.
3: Yelah. Terima kasih lah.
2: Baik, terima kasih Kak Bang.
3: Okay, banyak-banyak baik. Ni yang minta lagu tau Kak Cik.
2: Ada juga minta lagu. Sedap awal lihat jamun nawa. Lama dah tengok jamun nawa.
3: Yeah.
2: Okey bang, baik, kita nak dengar 3 lagu. Lepas ni kita ada Lapor Dawe. Lagi kedai mana. Kita ada lagu Gadis Bertudung Putih. Okey, kumpulan Mek.
3: Okey, lagu menjadi pilihan Izam Kemamang.
2: Malam ini kita berpisah bang. Habibah Yaakob.
3: Lagu ni dipilih oleh Wawa Desa.
2: Lepas tu Sweet Child Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan.
3: Lagu yang diminta oleh Pak Zali kita di Ketera.
2: Ya, betul.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak ke mana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab lapor dah weh.
1: Okey, hari ni lapor dah weh, Wang. Siapa dia orang dungung? Wang lah.
2: Orang
1: dungung kat tangan dah. Kak Cik nak benda kami nak kabur ni. Sebab rasa orang dungung ni kenal tempat ni. Biasa gini, Master Pisang.
2: Oh,
1: kedai Master ni bukan pisang. Biasa-biasa, Wang.
2: Kalau ditukar pada Melayunya. yang gagah perkasa lah.
1: Tahu. Master Pisang ni. Dia kata kalau dekat Dungung tu, dia kata, memang gila aku duduk singgah makan sini. Awal aku dah kenal, Wang. Semangat, Wang.
2: Oh,
1: yeah. Jadi hari ni dalam lapor dah, weh. Kita nak bawa dia adik kakak saya sebab kita makan di Master Pisang. Tempat dia memang padu, santai dan banyak pilihan menu dia. Nama dia Master Pisang. Lokasi dia di kios Kopi Tiam Surrogate Dungung, Wang.
2: Situ. Ya, ya, ya.
1: Oh, biasa duduk situ?
2: Biasa lalu, ya, Cik.
1: Teralah di sini yang.
2: Orang kata kat Cik, Masih Pisang ni memang sesuai sangat lah untuk makan-makan, santai-santai dengan kawan, dengan family. Bapa ataupun
1: yang nama Master Pisang ni jual pisang ke ni?
2: Itulah kata, okay, Kang.
1: Okay.
2: Tapi yang sesuai juga ataupun nak cari-cari pokok ataupun tempat-tempat lah, tempat-tempat lepak petang. Kata makanan di sini, dia mempunyai, orang katanya menyelerakan kat Cik.
1: Makanan dia dah.
2: Dan juga orang kata memang puas hatilah. Portion ni memang puas hatilah.
1: Besar banyaklah portion dia.
2: Ya. Dan yang menariknya bukan setakat ada menu pisang je, Kak Cik.
1: Okay.
2: Di macam-macam ada.
1: Tokkanlah nama Master Pisang. Master Pisang, Master Pisang ni tak ada jual pisang, mesti ada kan tau. Tapi ada juga makanan lain.
2: Ada makanan lain juga. Contohnya pisang cheese pelbagai rasa.
1: Okay.
2: Kemudian kita ada baby pancake. Kita ada nasi goreng itik.
1: Jarang dengar biasa nasi goreng itik.
2: Kita ada bakso, spaghetti, sate kacang pun ada. Jauh tu. Roti cana
1: Handmade. Oh.
2: Ingat kau homemade tadi. Handmade.
1: Okay,
2: buat
1: baik.
2: Di tangan ada.
1: Memang roti cana orang uling tangan kan? Orang uling mesin pula.
2: Sungguh kat Cik.
1: Yelah.
2: Betul tak? Betul juga tak?
1: Siapa dia betul, Wang? Dia betul ke awak betul?
2: Kak Cik.
1: Okay, baik, Wang.
2: Kalau minuman pula dia, Kak Cik. Dokong hebat, Kak Cik.
1: Oh, hebat-hebat. Bahagian air saja.
2: Bahagian air. Ada teh. Ada benda apa ke? Kopi. Ni anggur ke benda apa je?
1: Mojito.
2: Bukan mosquito ya.
1: Mojito.
2: Dan banyak lagi. Orang kata molek lah sangat ni untuk orang kata untuk minum sejuk-sejuk sambil makan menu dan juga dessert tu lah.
1: Baik. Jadi sekali lagi lah kalau demo hot terlepas tadi, Wang. Lokasi mudah cari, tempat dia di kios Kopi Tiam Surrogate Dungung. Ada menu signature dia macam pisang cheese dan juga baby pancake. Menu berat dia pula nasi goreng itik, bakso dan spaghetti. Ada sate kacang dan juga roti canai handmade ya. Macam pilihan minuman air di situ, Wang. Ya, tempat dia santai, sesuai untuk makan dengan saya-saya ataupun keluarga.
2: Ya, warna tu ni nasi goreng itik je, Kak Cik. Warna balas rasa
1: orang
2: dia
1: Dungung, orang kan tengah.
2: Jadi siapa-siapa yang berada dekat Dungung tu di 97.7 ni,
1: okay.
2: Gelombang kita di Nunu, lalu-selalu dekat Dungung ni, jangan pergi lama-lama lah. Singgah lalu dekat Master Pisang ni. Menu dia banyak. Makanan nampak padu. Minuman yang menyegarkan. Jadi kalau nak cari tempat makan yang santai-santai, yang puas hati, marilah di Master Pisang Dungung. Lah jawapan dia. Jangan lupa bawa geng, bawa family sekali. Baru meriah makan kau ni.
1: Ya, dekat mana, Wang? Benda di Master Pisang.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.
3: Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya owner kepada restoran diwarisi yang beralamat di A1 Ground Floor Riverfront Cukai Kemaman, berada di corner lot. Lokasi kedai saya yang berdepan dengan Lazada dan bersebelahan dengan basement, senang cari. Jangan risau-risau kepada customer-customer yang nak makan pagi ataupun makan tengah hari. Parking-parking yang ada di sebelahan kedai saya begitu luas dan tiada masalah. Operasi kedai saya dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Untuk makluman, tiap-tiap hari Jumaat tutup. Okey, menu-menu yang kami sediakan adalah menu pagi dan makanan tengah hari. Menu-menu pagi seperti lontong, nasi lemak, mihun, nasi minyak, pulut kuning, rendang, laksa, mi kari, mi soto dan berbagai-bagai lagi. Nasi ayam pun ada, nasi ayam penyet pun ada. Tapi kebanyakannya adalah cita rasa daripada masakan Johor. Kalau siapa-siapa orang Johor yang teringin sangat, yang datang ke sini singgah-singgah di Kemaman ni, nak rasa masakan Johor tengah hari atau pagi, singgahlah kedai kami. Sebab owner adalah anak jati Johor. Okey, untuk makanan tengah hari pula, kami ada menyediakan lebih kurang 30 jenis masakan. 30 jenis masakan itu yang kebiasaannya orang akan cari adalah pantai sangkar tempoyak, asam pedas Johor. Asam pedas Johor ni memang owner sendiri yang buat, asal dari Johor, dan gulai kawah. Kalau siapa-siapa yang berminat untuk rasa rindu dengan masakan Johor, datanglah kedai kami. Okey, sekian. Assalamualaikum.

0: Australia. Dalam Retro Pilihan, bermula 15 petang hanya di GGOK.
1: Okey bang, tapi sebelum tu 5.39 minit petang sebelum kita buat netuk ni lah Wan eh. Pukul 6 petang sekali lagi nak dengar berita Terengganu FM. Lepas tu Demo akan bersama-sama dengan Auni.
2: Oh, nyangka Awi tadi ni. Auni.
1: Awi lah ni. Auni. Puteri Auni Sofia ya. Dalam Nurani Nasmilang. Ustaz dah tahu lah tu insyaAllah ada kok.
2: Kalau kita tunggulah.
1: Kalau hari Selasa ni ikutkan kita ada Ustaz Aling. Soal jawab agama kita tengok lah. Kalau Ustaz tak nak musakoh ada lah tu insyaAllah.
2: Jom tanya tau.
1: Soal jawab agama. Jom tanya. Maknanya kalau ada kemusykilan bab-bab agama tu boleh tanya ustaz lah. Okey bang, tapi berbalik bang.
2: Berbalik
1: pada hok tadi lah.
2: Sampai kita ke mana tadi? Berbalik.
1: Oh ya, tadi situasi tadi tu lah. Dia gitulah dalam situasi kadang-kadang ada masanya kita terpaksa buat satu keputusan lah wah. Awang yang penting tidak menjejaskan emosi kita. Kalau boleh kita tak ambillah menjejaskan hubungan silaturahim.
2: Betul.
1: Tapi kadang-kadang kalau tidak ada pilihan kita terpaksa lah wang. Lepas tu kita tengoklah situasi macam mana. Kalau boleh, kalau berlembut-lembut lah dulu. Sebab tindakan macam kasur ni takut dia akan kata orang tu
2: menjejahkanlah pula
1: menegangkan situasi tapi gitulah insyaAllah akan adalah jelah penyelesaian tu ya. Mai waruh-waruh gitulah kalau boleh kita tak bolehlah waruh-waruh ni putus hubungan kan wala. Cuma kita dalam hidup ni kita kena ada macam tulah, kita kena ada
2: kena faham
1: sendiri tu payah sikit benda tu kita tak belajar tak ada dalam buku teks sekolah
2: tapi kenapa kalau yang pendapat ni sedang marah hok yang itu paham-paham sendirilah kita kan hati orang juga bukan hati kita kan. Jadi kita kena timbang saralah.
1: Patutnya gitulah. Sebab mana kita pun orang pada kita pun biarlah berpada-pada wala.
2: Jangan bagi sepatah pula deh.
1: Betul.
2: Selepas bulan pinjam kereta kawan tu. Tak ada kabar berita.
1: Okey bang. Kita nak dengar lagulah pula wala. Terima kasih. Awak nak ucap terima kasih pada siapa-siapa ni?
2: Okey, terima kasih pada pendapat sayang kita
1: kat Dundanlah.
2: Daripada Kamak Mamang. Terima kasih pada Kak Agor, Kimi, lagi Cik Mak Deng Karuding, lagi Kamarek insyaAllah, Magna, Kabar, gitulah. Sebenarnya bukan apa kita nak siap belaka ni, tapi hok yang macam kalau yang kerek kita bagi hok ruang, hok yang jangan dengar, kita akan pilih hok dia.
1: Tak apa sebab gini hari-hari. Sebab pilihan retro ni ada nak-nak hari InsyaAllah. Okay baik, lepas ni kita nak dengar lagu Dato' Awi, Tiada Rahsia Antara Kita wang. Lagu pilihan siapa?
2: Lagu yang dipilih oleh Epi Kemamang dah.
1: Betul Kak Ram, Kak Melah kita wang. Kak Ram Melah Rang kita, Cintaku Hanyut di Lautan Sepi.
2: Bergayung pula dah. Ni panggil ni lah alunang ni
1: panggil. Daripada Ratu Danduk ke biar? Siapa minta lagu ni? Magna.
2: Lagu yang diminta oleh Magna.
1: Magna Bukit Dimang eh. Lepas tu kita ada Shidi, Janganlah Menghancurkan.
2: Lagu yang diminta oleh Cik Noh Kemau Geliga.
1: Dan kalau dah kita akan siul lagu Bintang Malam Ini Raza.
2: Lagu yang diminta oleh Kamariah Bukit Payung.
1: Baik. InsyaAllah kalau dah akan siul tu
2: kita, kalau ada masa ni kita akan siul Cik Mi lah.
1: InsyaAllah. Okey. Kalau dah hari ni minta esok pula eh. Esok dengan Ayote dan juga Cuain. Baik, jadi sampai sini dulu Kak Cik dengan Awang. Jaga di belakang dek kakak. Di musim cuti sekolah ni, jagalah anak-anak pun. Pesan belakang lah.
2: Jaga kesihatan juga. Pesan kita.
1: Jangan suka-suka jadi duka. Tak mahu dengar lagi tu. Hak boleh kita elok-elok.
2: Kalau makan daging tu, ingatlah sikit. Ingatlah kami sini.
1: Awang ambil menu dah nak buat. Nanti Kak Cik share dengan Awang resipi lagi. Okey, baik. Terima kasih semua dek kakak. Jumpa semula deh. Salam jujur daripada Awang.
2: Dan juga Kak Cik.
1: Assalamualaikum.
2: Jumpa lagi.

0: pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Terengganu FM 88.7 Kuala Terengganu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terengganu FM, Mesra Ceria kembali bersiaran bersama dengan anda pada petang ini 6.09 minit petang. Yang ke udara temani anda semestinya Puteri Auni akan bersama dengan anda menerusi ruangan Nurani 69. Dan apapun terima kasih yang tidak terhingga untuk rakan setugas DJ Kak Cik dan juga Awang temani anda menerusi ruangan Gigi OK Guana Gama Orang Kita. Macam mana kawan-kawan kita petang ni, okey ke? Alhamdulillah ya, kepada yang sedang memandu pulang ataupun yang masih lagi dalam perjalanan ataupun yang sedang berehat pada petang ni, terima kasih kerana memilih Cungan FM sebagai teman setia anda. Okey, petang-petang macam ni dengar radio pun alhamdulillah lah eh. Sekurang-kurangnya dapat hilangkan sedikit penat tu setelah seharian bertungkus lumus mencari rezeki ya. Apapun yang berlaku pada hari ini, sama ada hari yang lancar ataupun agak mencabar, syukur lagi kerana kita masih diberi peluang untuk menikmati satu lagi petang yang indah, alhamdulillah. Dan buat semua pendengar Cungan FM, kami di Konti mendoakan agar perjalanan nak pulang anda dipermudahkan, dijauhkan daripada sebarang kesulitan, dan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Moga rezeki juga yang dicari pada hari ini diberkati, dan juga petang ni menjadi waktu yang terbaik untuk meluangkan masa bersama dengan insan yang tersayang. Dan apa pun insyaAllah sekiranya tiada arah melintang, kita akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Halim Awang untuk sama-sama kita ikuti slot Jom Tanya 6.15 minit petang nanti insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, anda juga boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 88.7 MHz di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu.

0: Rancangan FM Mesra Ceria 6.17 minit petang, dan juga seperti mana yang Auni janjikan kepada rakan-rakan kita pada petang ini, insyaAllah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Abdul Halim Awang untuk sama-sama kita mengupaskan berkenaan dengan slot Jom Tanya pada petang ini. Dan juga jangan lupa juga untuk anda dengarkan dan juga saksikan kami menerusi siaran langsung live Facebook Terengganu FM. Dan sekiranya ada antara rakan-rakan kita pada petang ini yang nak mengajukan soalan, anda boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632 ataupun boleh telefon kami menerusi talian 09-6235-330 juga 09-6238-330. Itu kita bersama dengan Ustaz Abdul Halim Awang pada petang ini di Konti Terengganu FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh.
0: Alhamdulillah Ustaz, sehat ya petang ini?
1: Alhamdulillah.
0: Nampak cuaca biasa, hari ni
1: mendung sikit.
0: Nak hujan lah kita ni.
1: Dia dah hujan dah pun.
0: Okey.
1: Sejuk lah sikit. Sebelum ni memang hari-hari boleh katakan panas.
0: Betul.
1: Itulah. Alhamdulillah. Maknanya kita dah kira panas, sejuk pula. Itulah.
0: Alhamdulillah
1: Allah Ta'ala tidak panas selama-lamanya. Itulah cuaca di mana berubah-ubah mengikut kepada peredaran lah. Masa itu Alhamdulillah baru raya. Baru raya kita dah seminggu dah. Raya minggu lepas, hari ini hari Arafah minggu lepas. Dan kita pun bersiaran pada minggu lepas, pada hari Selasa 26, hari bulan 5. Dah hari ni 2 hari bulan dah. Bulan Zulhijjah pun tak lama dah nak habis. Hari ni 16 dah. Kira dalam 14-15 hari lagi habis lah.
0: Tak lama dah kita
1: bulan Zulhijjah. Jadi kira dijangka dia pada 17 hari bulan Jum. 17 hari bulan Jum, 1 Muharram. Itu 1 Muharram 17 Jom ini pada hari Rabu. Itu kira sebagai hari akhir permulaan tahun baru Hijrah 1448 pula.
0: Maknanya
1: tahun baru dah dekat dah untuk kita lah umat Islam ini. Kalendar kitanya berubah mengikut bulan-bulan Islam lah. Bila mari bulan Muharram, ada di sana kelebihan pula puasa bulan Muharram. Jadi sebaik-baik puasa selepas daripada bulan Ramadan adalah puasa bulan haram. Dan sebaik-baik puasa bulan haram, bulan Muharram. Itu bulan Muharram, bulan terbaik daripada bulan-bulan haram yang empat. Itu bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian barulah bulan Zulkaedah. Itu susunan abdah bulan-bulan haram dalam Islam kita ini. Itu bulan yang mana ianya mengandungi amalan yang tidak seperti bulan-bulan biasa. Bulan-bulan haram ada hukum hakamnya. Itulah.
0: Baik, Alhamdulillah. Dan juga kita doakan juga lah untuk kita masuk ke bulan Islam yang baru ni, diberi kesihatan yang baik Ustaz. Dan juga semestinya kita doakan yang baik-baik lah untuk kehidupan kita pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Itulah, terharapnya bulan baru dengan tahun baru menjanjikan harapan yang lebih baik lah dari sebelumnya. Terutama nasib umat ini biar lebih maju, lebih baik dan lebih teka hadapan dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
0: InsyaAllah.
1: Tak lupa juga tahniah pada semua jemaah yang telah kembali ke negara kita. Ini waktu mereka sedang pulang daripada Mekah, membawa dengan 1,000 kegembiraan lah. Anda berjaya dah menyelesaikan rukun kelima Islam. Kira rukun yang paling susah lah. Semayang tidak sesusah begitu. Puasa tidak sesusah haji. Oleh kerana itu haji ini kemuncak daripada ibadat Islam kita ini. Mereka dah kembali dan doa mereka lah yang paling diharapkan ketika mereka pulang ini dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibu-ibu mereka. Inilah saat-saat dan waktu yang mustajab untuk kita minta mereka untuk mendoakan kita ni.
0: Ya.
1: Yang tidak ke mana kita ni. Yang belum lagi ke Mekah ataupun juga yang berada di dalam negara ni, kita sangat mengharapkan doa-doa mereka ni.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, baik. Jadi untuk mukadimahnya pada petang ini, insyaAllah mungkin ada perkongsian daripada Ustaz, dan juga sekali lagi diingatkan kalau ada ajuan dan juga ingin mengajukan soalan kepada Ustaz, boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 010-344-6632. Tapi kita beri laluan dulu kepada Ustaz untuk mengupaskan berkenaan dengan topik kita pada petang ini.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bahagia DJ dan semua lah. Pada petang ini memantau kita di tiga saluran lah, sama ada melalui telefon terus atau anda melalui WhatsApp, atau juga ada juga kita buat petang ini live TikTok itu semua itu ada saluran-saluran yang boleh kita terima lah. Apa-apa persoalan lah, tidak ada bab yang khusus, seperti biasalah. Kita buka kepada semua untuk sebarang persoalan melibatkan pada manfaat agama kita lah. Kita ni kalau dah ada maklumat, kita nak kuatkan ingatan dan juga nak kuatkan lagi pemahaman kita. Kalau belum ada maklumat, kita nak belajar. Di manusia ini duduk di antara dua, sama ada alim mustathbit atau jahil muta'allim dipanggil. Dia alim mustathbit, orang yang dah tahu tapi dia nak kemahkan lagi. Dia nak jitukan lagi kepahaman dia, dipanggil alim mustathbit. Kalau yang kedua jahil muta'allim, dia jahil tapi dia nak belajar. Inilah tujuan untuk kita berkongsi lah dengan semua yang bersama dengan kita pada petang ini untuk mengajukan soalan-soalan yang mana kalau kita tahu, kita nak kuatkan lagi maklumat itu. Dan kalau kita belum tahu, kita nak belajar. Itulah niat kita masing-masing kerana Allah Ta'ala, kerana ilmu. Kerana itu kita betulkan niat untuk siri kita ini supaya kita boleh mendapat dua manfaat, mengukuhkan maklumat ataupun belajar dalam perkara yang kita belum tahu. InsyaAllah apa sajalah kita terima lah untuk menjadi soalan pada slot kita ini. Wallahualam ya.
0: Okey, baik. Jadi sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada Ustaz pada petang ini. InsyaAllah akan menjawab sebarang kemusykilan dan juga persoalan daripada saudara pendengar Cungan FM kita. Kita ada pemanggil pertama, Ustaz, boleh ya?
1: Boleh ya.
0: Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
2: Mu'ani.
0: Okey, baik. Mu'ani, silakan untuk pertanyaan yang petang ni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kalau garik tu Ustaz, kita sudah mayang garik tu. Lari you tu ada kuliah maghrib, lepas tu kita ni tak sudah lagi zikir. Mana baik kita zikir dengan, kita bukan zikir dengan Ustaz. Nama kuliah maghrib. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, untuk soalan seterusnya Ustaz ya. Okey, kita ada pemanggil yang seterusnya di talian. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
3: Ayi daripada Senerenda.
0: Ayi, okey. Baik, Ayi silakan untuk pertanyaannya.
3: Okey, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Allah, boleh bersua, bercakap Ustaz. Ayuh, Ustaz, lama tadi Ustaz nak cakap.
1: Radio pula.
3: Ustaz, ini soalan ya Ustaz. Okey, kalau kita berhutang dengan sesama Muslim, sesama Islam, maknanya kata kalau kita cari-cari waris ataupun dihutang mati dah cari waris tau. Kalau kita berhutang dengan orang-orang kafir Ustaz ni, nak buat orang ni Ustaz, kita dah temu cari dia dah, lepas tu kan nak mana nak setekan masjid, mana ada ulir Ustaz ni. Kita nak buat orang ni tu Ustaz, hutang dia tu, kita nak buat orang ni.
1: Itu
3: je soalan kita Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Ayi. Dan kita ada seorang lagi ustaz ya. Kita ambil tiga dahulu.
1: Yeah.
0: Kita ada sahabat kita Pak Suharun ni katanya nak bertanya, upah haji orang yang telah meninggal dunia boleh ke dok? Dan juga soalan kedua, upah haji kepada orang yang pergi haji, boleh ke dia pergi buat haji? Kita upah dia buat haji untuk orang lain.
1: Itu dia dua soalan ya.
0: Ya, dua soalan ustaz.
1: Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali soalan Mak Ani mengenai antara kuliah dengan zikir, manakah yang lebih hebat, manakah yang lebih besar pahala, manakah yang lebih afdal? Tentulah kuliah. Kuliah paling kurang pun kuliah ini fardu kifayah. Itu paling kurang. Biasanya fardu ain. Biasanya tajuk-tajuk yang dibawa dalam kuliah itu adalah fardu ain. Manakala zikir adalah sunat sahaja. Jadi bila bertembung fardu ain dengan sunat, memanglah menang fardu ain. Jadi kita dahulukanlah dengar kuliah. Kerana zikir sangat luah masanya. Lepas kuliah pun boleh, bila ada waktu lapan kita boleh berzikir. Jadi kuliah ni boleh jadi kalau latih FM kita ni maghrib isyak aja, dan mungkin tidak ada ulangan lagi dah. Jadi kita dahulukanlah untuk kuliah, dengar kuliah dalam masalah pertembungan antara kuliah dengan zikir semayang kita. Yang kedua, saudara Ai, dia soal mengenai hutang dengan bukan Islam. Jadi hutang ini wajib bayar. Tidak kira lah. Dengan sesama Islam pun kita kena bayar. Dengan bukan Islam pun kita kena bayar. Kerana tidak halal kita mengambil harta orang lain. Tak kira lah. Atau orang Islam atau kapi zimmi. Tapi zimmi kapi yang mana berada mereka hidup dengan kita, dijaga hak mereka, berada dalam negara Islam, menghormati dengan apa yang dijalankan lah di tempat mereka berada itu. Jadi mereka ini layak mendapat keamanan, nyawa, harta, maruah dan sebagainya. Oleh sebab tadi kita hendaklah membayar hutang mereka. Jadi berhutang dengan orang bukan Islam pun adalah wajib bayar. Dan memang kita sedia maklum lah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri semasa di Mekah menerima banyak orang yang meletakkan barang wadiah di rumah Nabi. Jadi Nabi tidak mengkhianati mereka. Walau mereka menentang Nabi kita, walau mereka memusuhi Nabi kita, tapi Nabi tetap memulangkan balik barang-barang wadiah, barang yang dititipkan, diletakkan di rumah Nabi. Setelah Nabi berhijrah, disuruh pada Sayyidina Ali pulangkan balik barang itu pada orang Mekah. Walau mereka menghambat aku, mengeluarkan aku dari Mekah, pulangkan balik harta mereka. Inilah yang kita kata Islam ini agama yang mana memberi keamanan pada semualah, Islam maupun bukan Islam. Jadi bila berlaku dengan orang bukan Islam, kita nak cari dia tak jumpa dah. Kita apa hutang dia dah lama dah. Masa sekolah-sekolah dulu dah. Sekarang dah puluh-puluh tahun kita tak jumpa mereka. Bagaimana nak buat, nak selesaikan? Jadi apabila harta itu milik orang bukan Islam, kehendaklah diberi kepada Baitullah. Balikkan semula harta itu untuk seluruh manusia, untuk seluruh umat Islam. Jangan memiliki oleh siapa-siapa harta itu. Bagi kepada Baitullah harta itu seperti harta keciciran lah. Mana Allah Ta'ala dengan sendirinya akan menjadikan orang yang bukan Islam tadi lebih baik lah nasib dia. Walau tak masuk Islam pun, walau tak masuk syurga pun, boleh jadi nega jadi utung banyak, boleh jadi sehat tubuh badan, boleh jadi ramah anak pinok. Itu semuanya yang mana Allah akan balas lah. Tidak akan sesat sesuatu yang dibuat tidak sia-sia. Ya Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Wama rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah tidak sama sekali menzalimi pada hamba-hambanya. Jadi kita berilah kepada Baitullah, pulangkanlah harta ini kepada semua orang ramai. supaya ia dipusing kembali untuk manfaat orang ramai. Manakala untuk orang bukan Islam tadi adalah yang dibalas oleh Allah Ta'ala. Untuk Pak Suruh Harum, dia ada dua soalan. Pertama, Pak Haji, orang meninggal dunia boleh ke tak? Di mazhab kita boleh. Mazhab kita boleh upah haji untuk orang yang telah meninggal dunia. Kerana hadis subrumah, mana ada yang mana menghajikan untuk subrumah. Lalu di sini Nabi kata hajikan untuk mung dulu, barulah untuk subrumah. Maknanya orang yang nak buat badan haji ke orang lain, dia kena hajikan diri dirinya sedulu. Jadi dia kena haji dulu.
0: Baik.
1: Yang kedua soalannya, upah haji pada orang yang pergi haji, boleh ke dia pergi buat haji, kita upah dia buat haji untuk orang lain? Tak boleh lah. Kalau kita upah dia untuk buat kepada waris kita, dia kena buat waris kita lah. Jadi dia tak boleh pergi buat ke orang lain. Seorang boleh badal seorang je. Orang yang nak buat ganti haji orang lainnya, dia boleh buat seorang je. Kalau kita beri dah, dia tak boleh masuk orang lain dah. Dia hanya dia seorang saja yang boleh buat untuk orang yang dibadalkan. Tak boleh dua orang atas dia seorang, tak boleh. Dia tak boleh buat untuk orang lain lah. Orang beri duit ke dia, upah ke dia, suruh pergi buat, dia kena buat untuk orang yang diwakilkan, yang dia ambil upah tadi. Wallahualam.
0: Baik, terima kasih untuk Ustaz atas penjelasan sebentar tadi, dan juga semoga diberikan pencerahannya. Baik, kita ambil soalan yang seterusnya boleh Ustaz ya?
1: Ya, boleh.
0: Okey, baik, kita ada pemanggil di talian pada petang ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Hello. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
4: Kak Amah, Bukit Obeng ni.
0: Kak Amah. Okey, Kak Amah, sila.
4: Nak tanya Ustaz, masa bulan puasa baru ni saya dah isi. Tak boleh puasa lah kalau hari jari si Ustaz. Lepas tu saya nak beri ke adik-beradik. Sebab adik-beradik susah. Kalau biar berah boleh tak? Lepas tu nombor dua, kawan saya ni, dia tak pernah cakap dengan saya. Sebab ada kis. Jadi di rumah dia kata, aku yang kedemang sungguh malam dua hari dia tu. Agak obat, gantung obat dia tu. Saya pun kata, apa gantung obat atau Tuhan lah. Kita tak boleh cakap Ustaz. Kena minta maaf lah Ustaz. Waktu je Ustaz eh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Dan juga kita ada pertanyaan daripada Su ni Ustaz, dari Kota Baru. Dia nak tanya pandangan Ustaz lah berkenaan dengan penetapan tarikh untuk berkahwin. Ada makcik saya berkata, orang lama-lama dulu tak buat sebarang majlis pada pada bulan Muharram dan Safar. Katanya boleh mendatangkan sesuatu yang tak molek lah dalam hubungan. Mohon penjelasan Ustaz. Okey. Baik, kita teruskan soalan daripada sahabat kita dari Live TikTok Cungan FM juga Ustaz ya. Pertanyaannya katanya, mana afdal korban satu ekor terus dengan hadiah ke enam bahagian kepada enam orang adik dan minta dia niatkan korban?
1: Ya, tu dia eh.
0: Ya.
1: Kita ambil tiga dulu Ustaz. Soalan Kak Ma tadi eh. Itu soalannya ada dia menghidap penyakit buah pinggang lah, dialisis kemudian banyak hari juga dia tak boleh puasa dia kata. Jadi adakah sekarang ini dia mampu qada ke tidak? Itu soalannya situ lah. Kalau lah dia mampu qada, dia kena qada. Dia tak boleh bayar fidyah kerana dia adalah sakit yang ada harapan gagal sembuh. Dia orang yang nak bayar fidyah ini orang memang tak ada harapan dah. Mari bulan apa pun tak kira Syawal, tak kira lah Zulkan Edah, Zulhijjah kan memang tak boleh puasa sok modah. Kerana dialisis. Gitu baru bayar fidyah kerana tak ada harapan sembuh. Dia kalau kita ni dalam seminggu ada tak sehari boleh puasa, maka gitu dia tak boleh bayar fidyah. Dia kena qada kerana dia ada harapan sembuh. Jadi kita ambil kira pada soalan Kak Ma ni memang dia tak boleh lah. Ya tak boleh puasa, tak kira lah Ramadan ke mari ke Syawal ke Zulkaedah Edoh Zulhijjah Muharram Sopa biar awal apa, ya marilah apa pun memang ya tak boleh puasa.
0: Mm-mm.
1: Maka barulah pilihan yang kita kata di sini dia kena bayar pidya.
0: Ya.
1: Baru soalan ni kena dengan apa dia tanya nak beri ke adik-beradik. Ya susah.
0: Ya.
1: Jawapannya boleh. Tak apa. Beri kepada adik-beradik. Mereka bukan tanggungan kita dah. Mereka hidup sendiri dah. Dia mengharapkan daripada belah ihsan orang lah. Dia kerana itu boleh. Kak Mak, dia nak beri ke adik-beradik dia. Kalau susah, boleh. Tak ada masalah. Kemudian soalan dia mengenai tarikh nikah. Kerana ada orang kata ni bulan Muharram tak boleh nikah. Bulan Sopa pun tak boleh nikah katanya. Dia bila kita melihat daripada sejarah Islam, semua waktu ini ciptaan Allah Ta'ala melaka lah. Dan tidak ada sama sekali bulan Sopa membawa sia. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Mana hadis Nabi mengatakan bahawa tidak ada sama sekali semangat buruk. La tiarata wala hammata wala safara. Tidak ada sama sekali langkah buruk itu tidak ada. Sama sekali ni jadi buruk ni kalau gini ni. Kalau menatang bunyi gini ni, ni nasib tak baik hari ni ni. Ini kalau jumpa dengan dia ni pakai hari ni semua gelak gambar hari ni ni. Hari ni ni tu baik nampak lembun neting apa ni. Ini pasangan ni hari ni pakai garis dah utuh-utuh hari ni. Ya tak ada barang tu. Penentuan nasib ini tidak ditentukan dengan suatu kejadian atau suatu masa. Jadi bulan Muharram, bulan yang hebat. Kita kata tadi sebaik-baik puasa adalah bulan Muharram selepas daripada bulan Ramadan. Dan juga bulan Sopa menyaksikan banyak kejayaan-kejayaan dalam Islam. Di zaman Nabi SAW, mereka menjadi tabu, menjadi takut dengan bulan Syawal untuk melangsungkan perkahwinan. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha berbangga dia kerana Nabi nikah dia dalam bulan Syawal. Dia kata bahawa orang Arab, mereka orang jahiliah, menganggap majar dan siar nikah pada bulan Syawal. Menyebab kahwinan tak tahan lama. Sedangkan aku berkahwin dengan Rasulullah SAW dalam bulan Syawal. Dan aku mendapat lebih sayang itu dari isteri-isteri lain. Walaupun aku kahwin bulan Syawal, patutnya aku paling Nabi tak berahi, tak suka sekali. Tapi tak, aku mendapat lebih sayang Nabi itu daripada isteri-isteri yang lain. Oleh kerana itu, dia memadamkan kepada amalan jahiliah yang tidak kahwin pada bulan Syawal. Oleh kerana itu, kita setiap bulan insya-Allah ada kebaikannya. Kita berjalanlah dengan positif. Tidak ada dalam hati dan dalam kepala kita menganggap ini bulan sial. Ini bulan membawa kecelakaan. Tidak ada. Setiap bulan ada saja kecelakaan yang terjadi. Ramadan pun ada juga kecelakaan yang terjadi pun ada. Kekalahan perang bulan Ramadan ada, menang perang pun ada. Tidak semestinya menang perang. Bila masuk bulan Ramadan menang perang tak. Ada juga dalam sejarah Islam kita kalah di bulan Ramadan pun ada. Oleh kerana itu bagi kita di sini tidak timbul masalah hari buruk, hari baik. Yang penting doa kita. Ya Allah, ma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Ya Allah, aku minta baik-baik yang ada pada hari ini. Wika aku belaka. Wa auzubika min syarri hadzal yaum wa ma ba'da. Dan aku minta daripadamu ya Allah berlindung dari keburukan hari ini dan hari lepas pada ni. Itulah yang perlu kita bagi orang Islam doa. Sentiasa ada doa dengan Allah. Setiap hari ini ada ciptaan Allah Ta'ala. Ada kebaikan-kebaikannya. Dia memang bila kita lihat orang dulu, dia ada tarikh-tarikh tertentu dalam kitab dia. Kita yang mana setengahnya mana memuakkan pada tarikh-tarikh ini ya. Zaman dulu mereka nak juga tarikh-tarikh ganji. Dalam bulan Islam kita lah. Mereka tengok kita perukunan ke apa. Dia janganlah siapa atas hak dengan tarikh ini jadi hak baik ditangguhkan. Jangan. Kita tak nak. Dia benda yang baik ditangguhkan ni nak cari tarikh. Kita umat Islam. Kita ini sentiasa berpegang dengan Allah Ta'ala. Dia kata bila berlaku keadaan demikian, bila ada orang yang bercakap tak molek ini, maka kita dalam hal ini ambil positif. Setiap masa ada dia kenanya. Kalau dilihat di sini, kita janganlah sama sekali menganggap bahawa apa-apa yang berlaku itu dia ada kesan dari tarikh. Tidak. Yang memberi kesan Allah. Di semua hari tidak boleh untuk kita gantungkan. Wama yuhlikuna illa dahr. Orang-orang kafir di zaman dulu mengata kami tidak menasa melainkan masa dia sapa dah. Masa tidak boleh menentukan nasib kita. Yang menentukan adalah Allah. Dia ad-dahr itu bukanlah penyebab berlakunya apa-apa yang terjadi di bumi. Dia ada daripada perancangan yang sangat-sangat halus dari Allah Ta'ala. Kak Ma tadi ada soalan dia. Dia kata jangan gantung ke obat. Gantung ke Allah. Orang tu tak tegur dia paksu dah. Dia kata begitu. Jadi soalan kena minta maaf ke tidak. Jadi apa yang diberitahu oleh Kak Ma tu betul. Betul bahawa obat ini dia ikhtiar je. Pegang suih itu nyala ke dak Allah. Obat dua lori pun. Kalau suih dia tak tekan, Tuhan tak buka suih tak jadi. Itu makna ayat yang gitulah. Dia di sini nak kata minta maaf, minta maaf pergi saing mula begitu sajalah. Langgar orang kerah kot minta maaf. Biarlah kita pemula lah. Kita cakap betul dah. Itu bahawa semua perkara dia tidak ada kesan untuk nak beri baik ke orang. Tak ada. Yang beri sakit, yang beri baik Allah Ta'ala. Itu yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Maknanya bila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Itu yang jelas daripada Nabi Ibrahim sendiri. Jadi apa benda yang Kak Mak beritahu ni, lebih kurang Nabi Ibrahim juga. Tidak boleh kerana orang tengah sakit ni, macam-macam lah nak cari seleh dengan orang ni. Jadi bolehlah Kak Mak pergi lah ke dia. Kita tahu dah kita betul pun tak apa lah. Pergilah cakap dengan dia. Lepas itu maaf, minta maaf gitu lah. Kita cakap hak betul ni. Payah nak terima hak betul ni. Payah, pahit Kemudian soalan daripada TikTok mengenai Abdul yang mana tadi? Korban seekor. Korban seekor dengan kita ubi korang. Nang bahagian. Kita sebahagian. Itu soalan jauh. Mana-mana molek kita seekor seorang ke kita semelih seekor 6 orang masuk kita seorang lagi. Gitu soalan gitu.
0: Dia khabar Abdul korban seekor teruh dengan hadiahkan 6 bahagian kepada 6 orang adik. Lepas tu minta dia niatkan korban.
1: Tu hak molek seorang seekor kita lah. Tak ada orang boleh lawan dah. Senyawa tu kita 100% milik. Tu lah biar Abdul. Daripada kita ui ke orang 6 bahagian suruh niat apa. Itu seorang atas nama kita biar Abdul. Daripada ui ke adik-beradik. Allahuakbar.
0: Baik, terima kasih Ustaz dan juga untuk sahabat-sahabat kita tadi. Semoga mendapat pencerahan. Dan juga mungkin Ustaz nak buka lagi ke soalan untuk pendengar Cungan FM?
1: Boleh.
0: Baik. Kita ada pemanggil seorang di talian pada petang ni. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Boleh tutup radio dulu ke tu?
5: Saya tutup.
0: Baik. Siapa di talian ni?
5: Amir.
0: Amir, silakan Amir.
5: Ya, saya call DJ Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
5: Boleh tanya 8 soalan Ustaz?
6: Kebanyakan.
0: Tanya soalan. Saya soalan ada kita bila luang kat orang lain.
6: Tiga boleh. Tiga pendek je dah. Boleh tak?
1: Ha, mari dah. Ya.
6: Okey. Apa kalendar Islam kan? Apa ni yang kalendar Islam tu ada tak? Ibu punya hari tu 30, 31, 28 macam apa kalendar yang English ni kan? Okey, itu nombor satu. Nombor dua, kitab Zabur Injil ni digunakan zaman dahulu. Kemudian datang Al-Quran. Jadi saya nak tanya ada apa dalam Zabur dan Injil tu sekarang? Versus sekarang ada kat mana Zabur dan Injil tu? Kenapa masih tidak digunakan lagi Zabur dan Injil itu? Ha, lepas tu nak tanya nombor tiga, poligami ni memang kena tanya izin isteri pertama ke ustaz? Tiga je. Ke boleh lagi tak? Tidak boleh dah.
1: Tak
0: boleh dah. Tiga soalan dah.
6: Okey. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapan soalan yang nak mari kita tu. Tapi tak apa, kita wilayah luang pula ke sahabat kita yang lain. Ada yang tanya berkenaan dengan rebang lah ni ustaz kita, Kimi Batu Rakit ni. Dia kata nak tanya macam mana lembu yang disembelih baru-baru ni. Tukang semelih masa semelih tu, orang yang pegang tu dok kena cara pegang dia. Lembu tergerak jadi sembelih sampai tiga kali. Sah dok rebang tu ustaz? Dan kita ada seorang lagi Kak Noor ni dari Dungung. Dia kata ustaz, kalau kita duduk Dungung, kita rebang di Terengganu boleh tak? Daging rebang tu boleh ke kita bahagi ke orang bukan Islam ustaz? Itu soalan dia.
1: Itu saja.
0: Kita ambil tiga dulu ustaz Okey, baik.
1: Jadi yang pertama tadi saudara Amin, dia kata kalendar Islam sama ke tak dengan kalendar orang putih. Jadi memang tak sama. Nabi kita kata kita adalah kaum yang ummi. Nabi kata kita ni kaum yang ummi. Tak anda nak menulis, nak mengira, tak anda. Jadi bulan itu kata Nabi begini, begini, begini. Itu Nabi tiga kali tunjuk tapak tangan dia. Kali pertama 10, kali kedua 20, kali ketiga jadi 30. Itulah makna bulan Islam paling tinggi pun 30. Jadi bulan Islam dia ada dua sahaja tarikh, 29, 30. Kalau nampak anak bulan 29. Kalau tak nampak anak bulan 30. Kerana hadis Nabi memberitahu begitu. Sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 yauman. Iaitu mempuasalah kerana nampak anak bulan. Membukalah makna merayalah kerana nampak anak bulan. Kalau mudah nampak kerana awan tebal dilindungi apa, mencukupkan jadi 30 hari. Jadi hak nampak tu 29. Dok nampak tu 30. Jadi kita tak ada 31. Dan kita tak ada 28. Di bulan Islam hanya 29, 30 sajalah. Yang kedua, kita Injil Zabur ni ada pun dia dalamnya. Di dalamnya ada pujian pada Allah. Ada zikir-zikir. Ada dalamnya ingatan pada Allah Ta'ala. Dia oleh sebab tadi kita kata apabila dilihat dalam tu ada mengandungi sebagai sebagai mentera lah. Nabi Daud membaca memuji Allah. Suara sangat merdu sehingga burung bereti terbang. Mendengar Zabur Nabi Ibrahim. Nabi Daud. Dan juga itak Injil. Yang ada daripada kita sebut diturun pada Nabi Isa dalam mengandungi berapa perkara Quran memberitahu kandungannya. Antaranya sifat sahabat Nabi. Sifat sahabat ada dalam Injil, dalam Taurat. Zalika masaluhum fil Injil wa masaluhum fit Taurat. Jadi maknanya ada sifat sahabat dalam Injil, dalam Taurat. Sebab itu juga perbandingan orang yang berjuang mereka di jalan Allah. Orang yang membeli mereka dengan menjual nyawa mereka membeli redha Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam Al-Quran itu. Bahawa mereka ini ada disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Disebutkan Allah Ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Mereka ini berperang di jalan Allah, dibunuh dan mereka membunuh. Zalika masaluhum fil Injil wa masaluhum fit Taurat, masaluhum fil Injil. Itu maknanya ada contoh itu. Kemudian juga dalam suhuh yang terdahulu, dalam apa, Taurat, Nabi Musa pun dalam surah A'la menyebut bagaimana walal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf Musa hari ini ada dalam Old Testament, perjanjian lama yang ada bersama dengan orang Yahudi. Dan mereka membaca kitab ini walau telah banyak diselewengkan oleh mereka. Ya, mereka ini menjual. Yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Mereka jual dengan harga yang murah. Namun demikian masih ada lagi kitab yang kita kata kandungan-kandungan yang asal itu masih ada, tapi banyak telah diselewengkan.
0: Ya.
1: Dia ada bersama dengan orang ahli kitab lah, yang telah diselewengkan lah. Bahkan kita dapati banyak ajaran itu tidak menepati dengan apa yang disebut oleh Al-Quran melalui Nabi Isa dan Nabi Musa. Kita tak pakar kerana dia adalah sebagai produk lama. Bila produk lama, maka tidak ada spare part. Kita pakai yang baru. Bila telefon tu yang lama dulu, orang tak pakai dah. Kerana aplikasi tak banyak. Yang ada dalam tu. Mudah kalau kita pakai telefon tu pun rosak, nak baiki, spare part tak ada dah. Atau orang cari jenama baru. Dan Allah Ta'ala menasahkan yang mereka. Yang dulu-dulu tu bagus untuk zaman dia je. Tak boleh pakai dah. Telefon tu nak tengok WhatsApp tak boleh. Tak boleh nak Google, nak apa tak boleh. Hanya boleh mesej. Boleh. Dia kalau dulu lah. Telefon dulu nak tengok internet pun tak boleh. Jadi mereka telah habis tarikh dah. Oleh kerana itu tidak sesuai. Kalau kita pakai zaman ni tak cukup. Tidak lengkap kita. Adat tidur pun tak ada, cuba cari dalam tu. Masuk tandas pun tak ada, perutukkan nak masuk tandas macam mana. Kerana mereka tidak lengkap. Model lama memang aplikasi tak banyak.
0: Betul.
1: Oleh kerana itu kita dah diberi model yang terbaik, yang sesuai dengan zaman kita, kita nasahkan yang dulu kita tak pakai. Kimi kata ada kih korban 3 kali sembelih. Macam mana masih dikira sah lagi. Sembelihan selama mana tercegak di situ, cabut pisang ambil mula pun tak apa, pisang terpelanting jatuh lubang, orang wui pisang lain pun tak apa. Atau pun juga tengok nak meleh itu nak kena pulah pulah tekok biar jadi kiblat molek tak apa. Semua itu pakar, walau 3 kali 4 kali pun tak ada masalah. Ia ke satu pakej. Ia ke tidak putus mualak tadi, tidak putus. Kemudian Kak No, dia kata beri daging kepada bukan Islam di muktamad mazhab kita tak boleh. Jadi tak boleh beri kepada orang bukan Islam. Di daging kita hendaklah daging ibadat beri pada orang beribadat sajalah. Di orang ibadat, orang Islam lah. Di mana-mana yang dah bagi dah, kita ganti lah. Cari pasal tu, kita ganti lah. Give balik kepada orang Islam. Kita buat begitulah. Ada mana-mana untuk lari pada khilaf ulama dalam hal ini. Wallahualam.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk Ustaz atas pencerahannya sebentar tadi. Dan juga ada satu lagi tu Ustaz yang Kak Noor tu. Dia tanya berkenaan dengan kalau kita duduk dongong Ustaz. Kita rebang di Terengganu boleh tak? Lepas daging rebang tu boleh ke kita bahagi ke orang bukan Islam Ustaz?
1: Jadi tadi lah kita kata hak beri kepada bukan Islam. Cuma nak rebang, duduk dongong nak rebang Terengganu. Itu duduk dongong kita rebang Mekah tak apa. Ada apa hari ni banyak orang buat rebang di Afrika. Masuk dalam laman web mana modian banyak lah kempen-kempen buat di Afrika, tak ada masalah. Itu boleh rebang di mana-mana pun boleh. Ini soalan ini pernah diajukan kepada Syekh Ibn Hajar di zaman dia. Adakah boleh perbuatan menghantarkan duit ke Mekah lalu buat di Mekah? Jawab tak ada masalah, boleh dipindahkan.
0: Boleh
1: dipindahkan dia ke Mekah dan lain-lain tempat. Wallahualam.
0: Okey, baik. Terima kasih untuk Ustaz Abdul Halim Awang untuk perkongsiannya sebentar tadi, dan juga semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat berkeruanglah Ustaz ya.
1: Yeah.
0: Yang lebih luas dalam diri kita, menjawab juga persoalan yang mungkin bermain di fikiran pendengar Cungan FM, dan juga insya-Allah menjadi panduan yang bermanfaat dalam kehidupan seharian. Insya-Allah lain masa lain ketika Ustaz akan bersama dengan kita lagi di konti Cungan FM. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk rakan pendengar Cungan FM, dan juga di sini disampaikan juga waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 7.19 minit malam, Besut dan Setiu 7.21 minit malam, Hulu Terengganu 7.20 minit malam, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 7.18 minit malam. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

Hari ni kira lah ha, bubuh. Awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dah, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni, ni, ni. Keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni, ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita. Berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita. Pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Perbitan Nur Aini Sulong.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesan dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun berlakon, cakap molek, boleh hati gari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlaku. 3 minggu tak boleh, dah rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain tidak bukan ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dah hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni, nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai, siapa pakai hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik, salam salama, molek-molek, sejahtera-sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya. Dia kata, dekatkan diri pada Allah. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata. Sebab jalan ke syurga ni suka. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah. Kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh.
4: Jadi hadirin hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

Serangan FM Mesra Ceria, selamat menunaikan solat pada maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian. Dan seketika ini, sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Kahfi ayat 80 sehingga 105 yang insyaAllah akan disampaikan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali. Dan setelah itu, kita akan sama-sama ikuti rancangan ulangan Hidayah yang berjudul Ikhlas, Tanda Tauhid yang Benar bahagian 1, terbitan Khadijah Khalid, dan insyaAllah akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syahrir bin Alia. Terus saja dengarkan kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

ربك وما فعلته عن أمرك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. وَقَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَهَيْ تُهَنْكُ lapangkanlah dadaku وَيَسِرْ لِي أَمْرِي dan permudahkanlah urusanku وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini يَفْقَهُ قَوْلِي mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada petang ni Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita dengan nikmat sihat tubuh badan, nikmat kelapangan masa, lalu dapat untuk kita melangkah kaki hadir datang ke majlis ilmu, yang mana moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu pada petang ni dengan niat untuk menghilangkan kejahilan daripada diri kita, moga-moga kita digolongkan di kalangan mereka yang sebagaimana disebut dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi diri dia, maka akan diberi kefahaman di dalam agama. Dan disebut dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan baginya satu jalan ke syurga. Jadi kalau saya tanya di hadapan saya pada saat ni, yang mendengar pada saat ni, siapa dia yang tambuh masuk syurga? Cuba angkat tangan. Tak ada orang pun yang angkat tangan. Kerana semua kita nak masuk syurga belaka. Maka terlebih dahulu pada petang ni, sebelum saya masuk kepada tajuk perbincangan kita berkait dengan ikhlas, tanda tauhid yang benar, diberi tajuk pada petang ni, saya nak bawa dulu satu hadis yang molek untuk sama-sama kita renungkan. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dan hadis ni adalah hadis hasan sahih, hadis sahih deh. Baik, disebut An Abi Hurairah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannah wan nar," apabila Allah telah menciptakan syurga dan neraka, "Arsala Jibril ila al-jannah," dia menghantar Jibril ke syurga. Faqala, lalu Allah berkata kepada Jibril, "Unzur ilaiha," engkau lihatlah syurga itu, "wa ila ma a'dattu li ahliha fiha," dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faja'aha," lalu malaikat Jibril dia pergi ke syurga, "wa nazara ilaiha," dan dia melihat syurga tersebut, "wa ila ma a'addallahu lahu li ahliha fiha," dan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk penghuninya. Qala, lalu berkata Nabi, "faraja'a ilaihi," lalu Jibril pun pulang kepadanya. Qala, lalu kata Jibril, "fa wa 'izzatika," demi kemuliaanmu, "la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha," tiada seorang pun yang mendengar tentang syurga tu kecuali dia pasti akan memasukinya. Nak khabar semua orang nak masuk belaka syurga, kalaulah dia tengok hakikat sebenar syurga tu. Tak ada orang pun yang tak mahu masuk syurga. "Fa amara biha fa huffat bil makarih," lalu Allah menyuruh agar syurga ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. "Faqala," kemudian Allah berkata kepada Jibril, "irji' ilaiha," kembalilah ke syurga, "fanzur ila ma a'dattu li ahliha fiha," dan lihatlah apa yang telah disediakan untuk penghuninya. Qala,
Lalu jawab, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, faraja'a ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih. Lalu Jibril kembali ke syurga dan ketika itu syurga telah ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Faraja'a ilaihi faqala. Lalu Jibril kembali kepada Allah dan berkata, wa izzatika laqad khiftu alla yadkhulaha ahadun. Demi kemuliaanmu, engkau telah mengaburi syurga sehingga tiada seorang pun dapat memasukinya. Baik. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata pada Jibril sekali lagi, izhab ila nar, ki masuk neraka pula, tengok neraka. Fanzur ilaiha, pergilah ke neraka, lihatlah keadaannya. Wa ila ma a'dattu li ahliha fiha, dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Fa idza hiya yarkabu ba'daha ba'da farja'a ilaihi, dan neraka ketika itu keadaan tindih menindih di antara satu sama lain. Kemudian Jibril pulang kepada Allah. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun fayadkhulaha. Jibril pun berkata, demi kemuliaanmu, tiada seorang pun yang mendengar tentangnya mahu memasukinya. Nak khabar dahsyatnya neraka? Kalau orang tahu keadaan sebenar neraka ni, ana saya tambuh, tak ada seorang pun yang nak masuk dalam neraka. Fa amara biha, lalu Allah menyuruh neraka, fa huffat bisyahwat, ditutupi dengan perkara-perkara yang disukai dengan syahwat, nafsu. Fa qala, Allah pun berkata kepada Jibril, irji' ilaiha, pergilah ke neraka, tengok pula sekali lagi. Fa raja'a ilaiha fa qala, Jibril pun pulang ke neraka, lalu dia berkata, wa izzatika laqad khashitu, demi kemuliaanmu, aku takut, alla yanjua minha ahadun illa dakhalaha, aku takut tiada seseorang pun yang terselamat daripada memasuki akan neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab Sifatul Jannah, hadis bernombor 2758, hasan sahih. Baik, jadi hadis yang saya sebutkan tadi menceritakan berkenaan dengan suatu ketika Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat Jibril pergi tengok syurga. Nah, lalu malaikat Jibril pun pergi tengok. Jadi bila malaikat Jibril tengok syurga ni, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu pada Allah Subhanahu wa taala bahawa kalaulah orang ni, manusia ni, tak ada orang pun yang, kalau dia tahu dia tengok syurga tu, tak ada orang pun yang tak mampu masuk. Semua orang nak masuk ke? Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan syurga tu ditutupi dengan perkara-perkara yang syahwat tak suka, nafsu tak suka. Lalu malaikat Jibril pun pergi pula sekali lagi, lalu melihat syurga ni pada waktu tersebut, bahawasanya seolah-olah tak ada orang pun akan masuk syurga. Kenapa? Kerana dihiasi syurga ni perkara-perkara yang nafsu tak suka. Kemudian disuruh masuk tengok tentang neraka pula. Tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun pergi tengok neraka. Lalu malaikat Jibril pun beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang pun yang mana kalau ditengok neraka ni nak masuk dalam neraka kerana dahsyatnya azab neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan neraka tu dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu syahwat suka. Lalu bila malaikat Jibril pergi tengok pula sekali lagi, lalu malaikat Jibril pun datang beritahu bahawasanya tak ada orang pun melainkan akan masuk dalam neraka. Nak khabar, hidup kita atas muka dunia ni Allah SWT jadikan ujian. Antara ujian terbesar bagi manusia adalah nafsu dia, nafsu syahwat. Dan nafsu ni ulama dia bahagikan kepada beberapa peringkat. Hak paling bawah sekali nama dia nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inilah yang berhajat pada mujahadah. Dan ni juga ada kaitan dengan tajuk yang kita nak bawa pada petang ni, berkait dengan sifat ikhlas. Kerana sifat nafsu manusia ni, antara dia suka akan kesenangan atas muka dunia. Dia suka pujian manusia. Bila beribadat, dia suka orang puji dia. Dia suka akan kesenangan harta. Dia suka apa-apa daripada nikmat atas muka dunia. Ni sifat syahwat manusia. Dia sebab itulah nafsu-nafsu ni, dia berhajat kepada tarbiyah ataupun didik, ataupun dinamakan sebagai mujahadah nafsu. Dan bila sebut nafsu ni, ulama bahagikan nafsu kepada tiga jenis.
Yang pertama, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Nafsu syahwat perut. Jadi bila sebut berkait dengan nafsu syahwat perut ni, buruk ke nafsu ni? Nafsu tidak buruk. Di nafsu ni sesuatu yang ada pada diri manusia. Dan nafsu ni bila dididik, dia akan jadi comel. Cuma bila nafsu ni tidak dididik, yang saya sebut tadi, hak paling bawah sekali, nama dia nafsu ammarah. Kemudian kalau didik lagi, naik nafsu lawamah antaranya. Iaitu dia buat jahat juga. Kalau nafsu ammarah ni dia buat jahat, dan dia tak rasa bersalah pun. Dia buat jahat tu. Kemudian kalau didik lagi nafsu tu, dia naik pada nafsu lawamah. Iaitu nafsu yang mana dia buat jahat juga, tetapi dia salahkan diri dia. Dia cela diri dia. Lawamah. Dia cela diri dia. Bapalah aku riwak gitu. Bapalah aku riwak dosa tu. Dia buat dosa juga. Jadi nafsu ni, di peringkat yang kedua. Hak paling bawah sekali, nafsu hak jahat sekali, nafsu ammarah. Kemudian naik pada nafsu lawamah. Kemudian kalau didik lagi, dia banyak-banyak-banyak lagi. Martabat-martabat nafsu. Ada nafsu apanya, mutmainnah. Ada nafsu mardiyah. Jadi nafsu ni berhajat untuk didik. Dan bila sebut nafsu ni manusia ada belaka. Saya ada nafsu. Puan-puan yang sedang mendengar pada Zat Nimpung ada nafsu. Yang pertama saya sebut tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Jadi nafsu syahwat perut ni berhajat untuk kita didik. Jadi salah tak kita ikut-ikut pada nafsu syahwat perut? Tak salah. Dengan nafsu syahwat perut lah kita makan, kita minum. Tapi apabila nafsu syahwat perut tersebut, kita ikut error ke dia? Sehingga melanggar akan perintah-perintah. Buat apa yang Allah SWT larang. Tinggalkan apa yang Allah SWT suruh. Maka hak tu yang dilarang, nafsu tersebut. Sebagai contoh, kerana dia nak sedap makan isi perut dia, nak hidup mewah dan seumpamanya, lalu dia pun ambil rasuah kalau ada jawatan. Sebab apa? Sebab nafsu perut tu makin. Begitu juga contoh, katakan dia ni peniaga, tukang jual. Kerana nak mewah, nak makan sedap apa semua, lalu dia nipu jualan dia. Kalau timbangan apanya, pelanggan minta sekilo, dia timbang 900 gram, dia ajah timbangan apa semua. Kenapa? Kerana nafsu perut tu. Nafsu perut. Kerana nafsu perut, dia sanggup tipu harta pusaka, adik-beradik dan seumpamanya. Yang sepatutnya tidak boleh, dia bahang orang. Kenapa? Kerana nafsu perut. Jadi nafsu perut ni berhajat untuk kita didik. Baik. Yang kedua, iaitu dinamakan nafsu syahwiyah al-farjiyah nama dia. Nafsu syahwat kemaluan. Hak pertama tadi, nafsu syahwiyah al-batniyah. Nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah. Nafsu syahwat kemaluan. Masing-masing ada belaka. Buruk tak nafsu syahwat kemaluan? Tak buruk. Yang buruk apabila kita ikut arah pada nafsu syahwat kemaluan tu, sehingga kita melanggar akan suruhan dan larangan Allah. Dengan nafsu syahwat kemaluan lah kita ada pada hari ni. Mak ayah kita bersetubuh, tok nenek kita bersetubuh dengan nafsu syahwat kemaluan. Jadi tak salah. Yang salah bila dia ikut air pada nafsu syahwat kemaluan, lalu dia melanggar akan suruhan Allah, buat larangan Allah. Ini nafsu syahwat kemaluan. Dia berzina, na'uzubillah min zalik, apa semua. Kenapa? Kerana nafsu syahwat kemaluan. Jadi nafsu ni kena ingat, kalau kita tidak didik dia, tidak kawal dia, dia akan kawal kita. Kalau kita tanya pada hari ni orang hok kena penjara 20 tahun, hok kena hukum gantung. Dia bunuh orang ikutlah, rogoh orang dan seumpamanya. Nak dak kena hukum gantung, nak dak kena masuk penjara, nescaya dia akan jawab tak ambuh. Tapi sebab apa dia pergi buat? Dia tahu dah, ni salah kan? Dia tahu dah, ni kalau kena igat, ni parut kan, 20 tahun penjara kan? Tapi siapa dia buat juga? Kerana nafsu kawal dia. Dia nak fikir. Nafsu mengawal diri seseorang. Maka sebelum nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Sebab itulah dalam agama kita, disuruh untuk didik nafsu. Maka hadis yang saya bacakan tadi, berkenaan dengan syurga ni, dihiasi dengan perkara-perkara yang nafsu kita tak suka. Mari majlis ilmu, duduk dengar ustaz, sedap duduk rumah lagi. Tengok apanya, cerita ke? Main telefon ke apa ke?
Ini berhajat pada mujahadah nafsu. Nak baca Quran, nak selawat, nak berzikir, nak bangun malang, nak mari masjid, nak berjemaah semayang berjemaah. Berhajat kepada mujahadah, mujahadah nafsu. Nah, begitu juga nak tinggal maksiat, berhajat pada mujahadah nafsu. Cuba berikan satu maksiat hak dak sedap. Kenapa maksiat ada sedap? Sedap belaka. Ngupak sedap. Sedap ngupak. Nah, kalau tidak ada kau orang tahu dak ni ngupak. Kena malak dia dak kata ni saya bukan nak ngupak ni, nak khabar sungguh ni kata. Nak khabar sedapnya ngupak. Nah, walaupun tahu dah benda tu ngupak, dia cuba cari juga justifikasi nak boleh. Supaya boleh untuk dia sebut orang dan seumpamanya. Nah. Jadi cuba bagi satu maksiat yang tidak sedap. Sedap belaka maksiat. Nah, kalau tanya ustaz, ustaz suka dak tengok awek? Suka. Nah, nafsu ada belaka. Tapi berhajat pada mujahadah nafsu. Nah. Suka dak ngopak? Sedap. Bukan kata ngopak, dengar ngopak sedap. Nah, dengar. Oh, gitu rupanya. Oh, gitu dia. Nah, jadi ngopak-ngopak ni guna. Kita sebut sesuatu yang benar. Yang mana kalaulah orang tu ada dekat kita, yang kita sebut tu, yang kita ngopak tu, dia tak berahi. Tu ngopak. Nah, kalau tak sungguh, kalau tak benar panggil fitnah. Nah, jadi berhajat pada kita, ok mulut kita. Nah, kalau ikut, nak sebut sangat. Tapi, ok sekejap. Atas muka dunia. Jadi, ok atas muka dunia ni. Bahasa tengah panggil, ok panggil. Nah, ataupun tahang. Tahang-tahang ni lama mana? Boleh 1,000 tahun? Dok. Boleh 100 tahun? Dok. Nah, 60 tahun, 70 tahun. Tu kalau panjang umur lah. Ok sekejap atas muka dunia. Tapi ramai hak dah boleh? Dah boleh nak ok. Nak dah boleh nak tahang. Jadikan antara yang saya sebut tadi, maksiat perkara yang sedap. Tak ada maksiat ada sedap. Cuba sebut. Zina, minum arak, ada orang kaki botol, kaki zina, kaki perempuan. Nah, kaki judi. Sedap belaka maksiat. Begitu juga nak buat ibadat. Dina buat ibadat ni benda yang nafsu tak suka. Bangun malang. Nafsu suka tak? Sedap tidur. Nak baca Quran. Sedap ngupak. Daripada baca Quran. Jadi berhajat pada mujahadah nafsu. Sama ada nak buat taat ataupun nak tinggal maksiat. Okay, baik. Kemudian, tadi yang pertama tadi saya sebut yang pertama nafsu syaitan.

rakyat Palestin, rakyat Gaza tu kebulurang pada saat ni. Bayi pun kuah kering. Nah, tak ada cukup makan apa semua. Baik, bekalan perubatan apa semua. Jadi bila ada cubaan daripada kalangan, bukan kata orang Islam saja, bahkan orang-orang seluruh dunia, wakil-wakil daripada negara kafir sekalipun, cuba untuk sampaikan batu wang, Israel dia pitah. Nah, dan kamu jahat, dah jahat. Jadi kita marah pada tempat tu, tak ada masalah. Nah, kita marah kepada orang yang cerca, cela Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah. Tapi bila marah ni yang dicela, bila kita ikut arah kepada marah kita, lalu kita buat apa yang Allah SWT larang. Kadang-kadang kita baca surat khabar. Nah, kes pembunuhan. Lepas dia bunuh, lalu dikerak pulak 18. Lepas kerak 18, kena malik dia bakar pulak. Nah, dia bakar, kena malik dia waksuk pulak. Buat singgang pulak. Nak khabar sebab apa? Dah habis marah dia. Walaupun tuang badang tu mati dah. Marah dia dah habis. Kena malik dia, apanya, tikang pulak. Nah, tikang pulak kena malik bukan tikang sekali. Sapa 18 kali tikang. Marahnya. Nak khabar marah, tak marah. Nah, nak khabar, itulah sifat marah. Yang bila kita ikut arah, maka kita akan binasa. Dipanggil nafsu syahwiyah al-ghadabiyah. Nafsu syahwat marah. Jadi berhajat untuk kita, kita kawal juga, kita mujahadah. Jadi saya sebut tadi, atas muka dunia ni, nafsu kita ada tiga jenis. Nafsu syahwiyah al-bataniyah, nafsu syahwat perut. Yang kedua, nafsu syahwiyah al-farjiyah, nafsu syahwat kemaluan. Dan yang ketiga, nafsu syahwiyah al-ghadabiyah, nafsu syahwat marah. Ini dia antara jenis-jenis nafsu lah yang Allah SWT jadikan ada dalam diri kita, yang perlu untuk kita mujahadah. Baik. Jadi bila menyebut berkait dengan tajuk perbincangan kita pada petang ni, berkait dengan ikhlas dan kesan pada tauhid. Ikhlas tanda tauhid yang benar. Tajuk kita lah dari sudut ayat dia, susunan ayat dia. Baik. Jadi hadis yang saya sebut tadi, saya nak huraikan, antaranya disebut Allah SWT. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Disebut, fa'innal muradu bil makarih huna. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang nafsu dok berahi, dihiasi di neraka, dihiasi ke jalan ke syurga, perkara-perkara yang nafsu dok berahi. Dan dihiasi ke neraka, perkara-perkara yang nafsu syahwat berahi. Baik. Maka disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dimaksudkan dengan perkara-perkara yang tidak disukai dalam hadis ini ialah apa-apa sahaja urusan yang menuntut seseorang untuk melawan nafsunya demi melaksanakan hal tersebut ataupun meninggalkan sesuatu hal yang lain, seperti melakukan ibadat dengan ikhlas dan memelihara ibadah tersebut. Jadi nak buat ibadat dengan ikhlas ni satu perkara yang berhajat pada mujahadah nafsu. Antaranya, selain daripada nafsu kita, antara gangguannya adalah syaitan. Ini di antara musuh orang beriman. Selain daripada nafsu, dia yang paling besar, kemudian syaitan. Kemudian antaranya orang kafir, orang munafik, orang yang dengki dengan orang-orang Islam, orang beriman. Baik. Jadi nak buat salah satu ibadah, berhajat pada mujahadah. Berhajat pada mujahadah, saya sebut dah tadi. Kemudian bila kita buat ibadah tersebut, berhajat pada mujahadah pula. Antaranya mujahadah untuk kita jaga niat kita. Kerana sebagaimana saya sebut tadi, antara sifat manusia, dia suka akan pujian. Dia suka orang puji dia ni banyak harta. Dia suka orang puji dia ni banyak ibadat. Dia suka orang puji dia ni suka sedekah, suka baca Quran. Ini sifat manusia. Maka ni berhajat pada mujahadah. Maka hari ni kita nak sebut pada petang ni, bagaimana kita nak melawan penyakit hati yang ada dalam diri kita, iaitu penyakit riak. Lawan kepada ikhlas. Saya ambil di sedikit pada petang ni daripada intipati kitab syarah kepada kitab Ikam, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi saya nak sebut satu hikam yang disebut oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi sebut apa? Dia kata, rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Maksud dia,
ربما

adakhalar riya'u alaika. Kadangkala riya' itu masuk pada diri engkau. Min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Bila sebut riya' ni, daripada perkataan yara, ra'a, yara. Maksud dia ra'a. Kita biasa dengar hadis kalau ustaz-ustaz ngajar di masjid surah, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Ra'a apa? Melihat. Barang siapa yang melihat akan kemukaran, kenalah dia ubah dengan tangan dia, dengan kuasa. Nah, baik. Jadi riak-riak ni perkataan ra'a tu. Iaitu seseorang dia buat ibadat kerana nak tunjuk ke orang. Nak suruh orang tengok dia seorang yang kuat ibadat. Nak suruh orang tengok dia seorang yang bagus umur mari majlis ilmu. Nak suruh orang tengok dia ni hebat bercakap. Nak suruh orang tengok dia ni banyak baca Quran, banyak zikir, banyak selawat, banyak puasa, banyak bangun malam. Ikutlah. Tu riya. Dia buat ibadat kerana selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka bila sebut riya tadi, kita buat ibadat dalam keadaan orang tengok kita. Nah, cuma disebut dalam apanya hikam kita yang saya sebut tadi, hikam Ibn Athaillah ni, dia kata apa? Kadangkala riya itu masuk pada diri engkau di tempat di mana manusia tidak melihatmu. Maksud kata sebagai contoh mudah, kita bangun pada waktu malam. Bangun buat ibadat apa semua. Nak bangun tahajud apa semua. Orang tak tahu pun. Dan kita pun tak khabar korang. Kita buat ibadat. Kita bangun malam apa semua. Tapi boleh sahaja kita buat ibadat tu dalam keadaan riuk. Maka inilah munasabah lah. Disebut penyakit riuk ni dia sangat aluh. Diumpamakan seperti seekor semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap. Nak khabar apa? Sangat sulit, sangat sukar untuk dikesan penyakit riuk. Dan antara sebab tu ulama dia membahagikan, setengah ulama membahagikan riuk ni kepada tiga jenis. Riuk ni yang pertama riuk yang besar, dia kata riak yang besar. Guna riak yang besar ni, seseorang yang mana dia beramal ibadah yang mempunyai niat kerana makhluk. Kalau bukan kerana tak ada makhluk tu, maka dia tidak akan beramal dan tidak beribadah. Sebagai contoh mudah, katakan di mari sejik. Di mari sejik, asal dia duduk mayang pun sunat apa semua. Nak sunat qabliyah ke sunat badiah ke, duduk mayang pun. Tiba-tiba katakan kebetulan sultan ada belakang. Dia tak sedar pun. Tiba-tiba, ada sultan belakang. Lalu lepas daripada Tok Bila Komak, Tok Bila Azang, dia pun bangun mayang. Asal dia tak mahu mayang pun. Tapi dia bangun mayang sebab apa? Sebab ada sultan belakang. Dia pun bangun. Rokok lama, sujud lama, siap baca kunut nazilah kena balik. Asal malah pun mayang. Jadi dia bangun semayang tu sebab apa? Kerana sultan ada belakang. Maka ni riak yang jelah. Riak yang besar. Hak ni mudah nak nampak. Dan riak ni benda dalam hati. Sebab tu kita tak boleh nak menghukumkan seseorang tu riak. Cuma kita boleh pesan antaranya para salafus soleh, mereka menyembunyikan amalan mereka semampu yang boleh. Menyembunyikan amalan semampu yang boleh kerana nak jaga hati daripada penyakit-penyakit hati seperti riak, ujuk dan seumpamanya. Kita pada hari ni, pas daripada terawih tulis dan terawih 20 buat status Facebook, pergi buat umrah, ambil gambar selfie, kena balik batal tawah dia selfie, tengah tawah dia selfie, dia selfie dia paling bahu kiri, dia sepatutnya mengadap ke arah kiblat Kaabah, tiba-tiba waktu dia selfie dia pun paling, dia paling, dia tak cukup syarat tawah macam semayang. Jadi menyebabkan jadi rosak, boleh jadi rosak ibadah. Kalau kata orang, saya niat nak suruh orang contoh saya je, mari Mekah hetek, saya sedekah ni ambil gambar, niat nak suruh nak suruh orang ikut saya je. Kalau benar niat tersebut, alhamdulillah.
Nak. Ha, tapi nak jaga niat tu susah. Orang pun pujuk, bagus dia. Nak. Ha, bagusnya dia pergi Mekah sama. Bagusnya dia sedekah sama. Ha, jadi benda tu yang perlu kita jaga. Tu berhajat pada mujahadah. Ha? Nah, baik. Cuma sebagaimana saya sebut tadi, ikhlas-ikhlas ni ataupun riak ni benda yang tersembunyi dalam hati. Nah, tersembunyi dalam hati. Sebab tu kita jangan hukum seseorang berdasarkan pada zahir. Contoh katakan rejeki masjid kita. Nah, masjid kita kumpul sumbangan, kemudian dia pun bagi sumbangan kepada fakir-fakir miskin sekitar bandar sekitar Kuala Terengganu ni. Lalu ambil gambar masuk dalam Facebook masjid. Kita pun komen bawah. Orang tengok dok ikhlas kita kata. Nah, kepada rejeki masjid. Tengok dok ikhlas. Dia ambil, dia bagi sedekah ambil gambar. Tu tanda benda, tanda hati kita kotor. Sebab apa hati kita kotor? Kerana kita telah bersangka buruk terhadap orang-orang lain. Benda dalam hati ni benda tak tahu. Sebab tu kita sebut bila belajar ilmu tasawuf ni, kita tengok siapa? Tengok kita, nak baiki kita. Bukan kita nak ukur orang. Cuma saya sebut tadi, para ulama', para salafus soleh, mereka berusaha semampu yang mungkin untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Tapi tidak semestinya bila buat amal soleh dalam keadaan orang tahu, dia riak. Bahkan kalau diniatkan untuk orang ikut dan seumpamanya, maka boleh pahala pula kot lain. Pahala orang ikut dia apa semua. Nah, okay, baik. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Nurani 69 masih lagi bersama dengan Auni Sayang Sokmo temani anda. Okey, dan juga terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang juga dengarkan menerusi frekuensi kami di Kemaman 90.7 MHz. Okey, dan juga apa jua yang telah berlaku sepanjang hari ini, sama ada yang menggembirakan mahupun yang menguji kesabaran kita. InsyaAllah lah semoga kita dapat menutup hari ini dengan hati yang tenang dan juga penuh kesyukuran ya. Sebabnya tak semua perkara lah berjalan seperti kita rancang. Kita rancang elok-elok je pagi ni, tengok-tengok hari ni serba tak kena. Tapi kita kena faham juga setiap yang berlaku tu pasti ada hikmah yang sedang Allah aturkan buat kita semua ya. Dan juga pernah lah ni dengar satu mutiara kata ni, katanya dan jangan terlalu risau tentang esok sampai lupa mensyukuri hari ni. Apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah tersalah alamat, dan apa yang terlepas daripada kita mungkin sebenarnya sedang digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadinya terus melangkah dengan penuh sabar dan yakin, berbuat baiklah walaupun tak semua orang memahaminya. Dan juga jangan jemu berdoa walaupun jawapannya belum tiba lagi. Kadang-kadang perkara terbaik yang boleh kita lakukan adalah terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi stay strong, sentiasa kuat untuk anda semua. Dan juga sambil dengarkan Auni pada malam ini, juga Auni nak sampaikan waktu solat fardu Isyak bagi seluruh kawasan di negeri Terengganu. Untuk panduan kita bersama, waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 8.34 minit malam, Besut dan Setiu 8.37 minit malam, Hulu Terengganu 8.35 minit malam, manakala di kawasan Kemaman dan Dungun 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada seluruh kaum muslimin dan juga muslimat sekalian daripada kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Bila hati yang cantik bersih, hati yang jernih, dia akan sampai kesang dia tu pada lidah. Orang yang hati yang bersih, lidah dia akan jadi comel. Dia selari, dia akan jadi hati kotor, lidah comel. Kalau comel tu pun belakang, cakap molek, boleh hati hari, boleh hati seminggu, paling kuat pun 3 minggu. Lepas tu keluar hati kotor. Sebab manusia ni, setara mana nak berpura-pura, tak boleh. Akan keluarlah perangai asal dia. Perangai asal dia tunjuklah hati dia tu kotor. Hari pertama, minggu pertama nampak baik, cakap baik, boleh lagi berlaku. 3 minggu dah boleh, dah rok-rok dah, dia akan keluar asal dia. Sebab tu hati yang bersih, kata-kata dia ni sedap kita dengar. Sebab kata dia ni tidak lain tidak bukan ialah mengingati Allah, zikir. Dia akan sebut perkara-perkara yang mendekatkan pada Allah. Bila dang hati comel, dia akan bercakap perkara-perkara yang comel. Dan perkara yang comel tidak lain ialah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia gitu. Sebab tu bila tanang agama dalam hati, dia akan jadikan lahir manusia yang soleh. Kalau manusia yang kita nampak dok soleh buat maksiat tu, agama dia dok letak dalam hati. Agama sekadar di tepi-tepi ni, dia tak tepi tu tepi ni. Nak pakai tu dok. Kalau kita nak ialah agama tu kita pakai sampai ke hati kita, barulah comel perbuatan mulut kita. Orang yang beriman ini apabila dia bercakap, dia qalu salama, bercakap yang baik-baik. Salam, salama, molek-molek, sejahtera-sejahtera. Kalau dia cakap tu molek lah ke? Sebab tu kalau kita jumpa orang aling-aling, cakap pang dia comel. Kita kata, ustaz, khabar kau nasihat kepada saya? Dia kata, dekatkan diri pada Allah, janganlah mati melainkan dalam Islam. Berusahalah, dia kata, sebab jalan ke syurga ni sukar. Sabar, banyakkan sabar. Sebab sabar tu susah, kesang dia ataupun akhirnya comel. Dia kata, sabar tu susah, natijahnya indah, dia kata. Sebab tu bila kita minta pendapat, minta nasihat daripada orang aling ni, kita rasa perjalanan kita nak pergi ke syurga Allah ni makin laju. Sebab dia sentiasa menasihati kita. Sebab tu orang yang beriman ni, dia mesti saling nasihat, menasihat. Watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr. Bercakap-cakap tentang kebenaran, bercakap-cakap dia tentang kesabaran. Sebab dalam agama ni kena banyak sabar. Perjalanan nak pergi syurga ni kena sabar, barulah boleh. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mailah kita sama-sama bertaubat dan menjaga amanah Allah ini dengan baik, supaya hati kita ni sentiasa bersih.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Sempit bertimpuh, lega berluncur. Maksudnya, menyesuaikan perbelanjaan dengan pendapatan. Contoh ayat, kerajaan menggesa rakyat supaya berhati-hati mengatur kewangan pada masa inflasi sekarang. Bak kata, sempit bertimpuh, lega berluncur.
0: Satu hari, satu peribahasa.

Nurani 69847 minit malam di hujung-hujung tugas Anauni pada malam ini ya. Dan juga terima kasih kerana terus santai-santai saja dengarkan Cerungan FM pada malam ini. Dan juga sebelum itu, Auni nak kongsikan sedikitlah satu perkongsian yang sangat-sangat membanggakan untuk kita renungkan bersama, sebabnya baru-baru ni Jemaah Haji Malaysia mendapat pujian yang sangat ramai apabila gambar khemah di Mina yang ditinggalkan dalam keadaan yang sangat bersih dan juga kemas tular di media sosial. Walaupun melalui perjalanan ibadah yang sangat panjang, berdepan dengan kesesakan dan juga keletihan, jemaah kita ni tetap jaga kebersihan dan juga meninggalkan kawasan khemah dengan penuh disiplin dan juga tanggungjawab. Inilah sebenarnya keindahan Islam kan? Ibadah bukan sekadar pada pelaksanaan rukun dan juga amalan, tapi juga pada adab, amanah dan juga akhlak yang kita tunjukkan kepada orang lain. Bila orang lain meninggalkan sampah, jemaah Malaysia meninggalkan teladan. Alhamdulillah, satu perkara yang cukup membanggakan dan juga wajarlah dicontohi dalam kehidupan seharian kita. Dan juga kadang-kadang sebenarnya bila kita dapat terapkan dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang hidup ni tak mudah kan? Ada ujian yang membuatkan kita rasa lelah, ada dugaan yang membuatkan hati kita rasa sangat perit dan juga ada saat-saat yang membuatkan kita rasa macam hampir nak putus asa. Tapi kita kena ingat siapalah kita ni kalau bukan seorang Muslim yang sentiasa diuji oleh Allah. Sebabnya setiap ujian yang hadir itu bukan untuk melemahkan kita, tapi juga untuk membentuk kita menjadi insan yang lebih kuat, lebih sabar dan juga lebih dekat dengannya. Mungkin hari ini kita macam tak nampak lagi tahu hikmah di sebalik kesusahan yang sedang kita lalui. Sebabnya, ialah waktu kita lalui sebarang ujian yang kita hadapi itu, kita bersedih, kita rasa nak berputus asa. Tapi percayalah sebenarnya Allah tak pernah uji hamba-hambanya dengan sia-sia. Okey, jadi pada malam ini, teruskan melangkah walaupun perlahan. Teruskan berdoa untuk esoknya lebih baik daripada hari ini dan juga hari yang seterusnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Jadi apapun, terima kasih kerana menemani Auni sepanjang siaran pada malam ini. Semoga anda semua sentiasa dikurniakan kekuatan hati, ketenangan jiwa dan juga insyaAllah dapat tidur dengan hati yang sangat tenang dan juga lena pada hari ini. Okay, insyaAllah akan bersama dengan DJ Hal selepas ini menerusi ruangan Selekta 912 dan juga kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam pada hari ini. Untuk edisi 2 Jun 2026 bersama 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam kemaafan daripada Auni. Sepanjang 3 jam Auni temani anda ke udara. Jangan lupa juga untuk anda jaga diri selalu. Selitkan doa untuk orang yang tersayang dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling akan turut sayang kita bersama. Bersuara-suara lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hamba Zek Spotify. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang, bertemankan DJ Hal.
2: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
3: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Hari ini 2 Jun 2026, hari Selasa ini. Apa khabar semua? Okey-okey saja harapnya. Macam itulah ya. Terima kasih untuk Auni tadi yang temankan anak pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 6-9 dan 9 malam hingga 12 malam. Anda akan bersama-sama dengan saya lah pula. Nama saya Hal. Hari ini hari Selasa macam biasa, anda akan dihiburkan dengan lagu Rock.
4: Rock Arena, kita rock!
1: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi
4: Rock Arena
1: dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM. Rock.
3: Yang saya nak tahu siapa yang sedang dengar radio Terengganu FM waktu ini, boleh lapor diri dulu ke 0103446632. Nama ke depan, di mana anda, dan hantarkan nombor yang depan kongsi itu. Nanti Hal akan cuba habiskan sebelum Hal balik daripada konti ini pukul 12 malam nanti. Ini The Swing dengan Lepaskan Ranjau Itu, Rock Arena Terengganu FM.

Pada kali Fah dengan Ni Hao Ma. Siapa nama dia? Ling Xiu Ping tadi kan? Dulu-dulu masa tengok-tengok TV, balik sekolah dulu tengok TV 2 kan? Sampai kita boleh hafal kalau apa ni? Dalam drama Cina tu dia angkat telefon. Why? Tengok lah. Cuma ye ya. Okey, dah pukul 9.24 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasihlah untuk yang dengar dan juga layan kita dekat Besut dan juga setia tu. Frekuensi kami kat situ adalah 96.2. Ada lagi ke yang dalam... Kalau marin-marin dulu 2-3 hari lepas tu keadaan jalan banyak kereta kan, ada yang kata dalam jam tu sampai berjam-jam. Hari ni macam mana? Kalau ada yang masih lagi dalam kesesakan lalu lintas tu, jam tu, kalau nak kongsikan dengan kami kat sini, sambil-sambil kita layan lagu-lagu rock ni, boleh je hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Banyak lagi, baru je 25 minit kita bermula ni. Sampai pukul 11 malam nanti lagu-lagu rock ni. Ada lagu rock rancak, ada lagu rock Inggris, ada juga lagu slow rock, rock jimang pun ada juga. Kita akan layan sama-sama nanti ya. Ini lagu Spider dengan Rasakan Resapan. Kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

Kami dengan Hiasan Kalbu daripada album Otai Jam 2. Ini album ke-13 daripada kumpulan May, ya. Ada banyak lagi lagu-lagu best yang ada dalam album ni, antaranya Hiasan Kalbu tadi tu. Lepas tu ada juga lagu Derita Bangsa dan juga Bergegas Segunung Rindu. Maksudnya kalau dah rindu sangat tu sampai bergegar gunung-gunung tu, ya, ibaratnya. Kalau dulu-dulu orang guna, kan ku bina istana cinta, kan ku bina mahligai indah untuk kita berdua, kan ku renang lautan api. Ayah manis muluk, waksa tak muluk. Okey, dah pukul 9.40 minit malam. Kejap je lagi saya akan mula live dekat TikTok Terengganu FM. Boleh masuk ramai-ramai dekat TikTok live kita tu. Boleh juga komen-komen dan juga berkenalan dengan kawan-kawan kita yang ada dekat TikTok live Terengganu FM. Dari tahun 2004 tadi tu, kita nak ke tahun 1992 pula ni. Kumpulan Ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Kekal dengan kami di 96.2 di Bersedia juga Setiu. Ada yang kata dengarkan di 97.7 di LPT2 Bukit Besi Menghala Kuantan. Lagu Persada Lebuh Raya Eka Matra 1. Ini Amzan Draman di Besut. Tapi sekarang ada dekat LPT2 ni, nak menghala ke Kuantan. Dati bawa kereta dah.

Wan Senang dengan Is This Love. Yes. Kalau pagi petang siang malam duduk teringat tu betul lah tu kot ya. Ha, tapi janganlah orang kata jatuh cinta di saat ku punya cinta lagi. Oh gitu kan. Okey, dah pukul 9.56 minit malam, lagi 4 minit kita akan masuk ke jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 2 Jun 2026. Sedar tak sedar ya, kita dah pun masuk ke pertengahan tahun 2026 ni. Jadi perjalanan kita sepanjang setengah tahun 2026 ni okey ke? Kalau ada yang kata okey, okey, semuanya okey, baik-baik belaka. Walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan yang ada, tapi mulut tu tetap okey saja. Baguslah macam tu. Sebabnya walaupun macam-macam dugaan dan juga rintangan, dia tetap kekal bersemangat untuk meneruskan. Kalau ada yang kurang, yang telah pun berlalu sepanjang setengah tahun tu, setengah tahun lagi masih lagi berbaki ni, masih lagi sempat untuk kita baiki, masih lagi sempat untuk kita capai apa yang kita nak, apa yang kita rancangkan. Gitulah harapnya. Ya, yeah. Okey, saya nak ucapkan selamat malam kepada yang lapu diri ni. Dia kata dan dengar radio Terengganu FM di Kuala Berang. Apa khabar kawan kita? Nama dia adalah siapa ni? Okey, nama dia adalah Hazliah Lin. Apa khabar Hazliah Lin di Kuala Berang? Dengar radio Terengganu FM ni. Sejuk malam ni. DJ tak sejuk ke? Sejuk ya. Sini 16 darjah Celsius. Kita ada Aina Ismail. Apa khabar Aina? Aina di Kuala Terengganu, dengar radio juga ni. Buka radio pukul 9 malam tadi lagi. Terima kasih. Kita juga ada Nur Hamami. Nur Hamami nama dia. Dia kata dengar radio start pagi tadi lagi pukul 6. Saya ni orang berniaga, jadi awal pagi dengar radio, lepas tu masuk kereta dengar radio juga, nak balik kerja dengar radio lagi, dalam rumah dekat dapur ada radio lagi. Semestinya dengar radio Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak deh. Okey, kita juga nak ucapkan selamat malam kepada Sabariha Ahmad di Kuala Terengganu juga ni. Lagi dia kata Hayati Harun, dengar radio juga ni DJ. Apa khabar DJ? Khabar baik, alhamdulillah. Kita ada Rose Merah. Apa khabar Rose Merah? Dengar radio dekat seberang Takir. Terima kasih banyak-banyak. Syukur Pedro nama dia. Dengar radio dekat Teluk Ketapang ni DJ Hal. Selamat tugas sampai pukul 12 malam nanti. Terima kasih. Suka sangat dengan lagu Dendam Cinta Seusia Dunia tadi tu, daripada kumpulan Bumi Putra Rockers. Okay, yang tanya tadi, DJ Hal tak buat live dekat TikTok ke? Ada, baru je buat live ni. Panas-panas lagi. Boleh singgah dan juga masuk ramai-ramai dekat TikTok kami. Nama dia adalah Terengganu FM _. Sampai-sampai tu, jom kita nak dengar lagi lagu rock berikutnya ni. Ini lagu rock yang slow sikit lah, lagu perlahan ya. Sebabnya kita ada lagu rock rancak, lagu rock Inggeris, lagu rock slow rock. Ini lagu yang berjudul Kuukir Namamu daripada Love Hunters. Rock Arena, Terengganu FM.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.

Biru Mata Hitamku. Ada maksud yang tersirat di sebalik apa yang tersurat dalam lagu di tahun 1996 dari The Wings. Dah pukul 10.17 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua. Terima kasih dengar dan juga lain kami dekat Terengganu FM tu. Ada yang tengah tonton kita dekat live TikTok Terengganu FM ni. Ramai kawan-kawan kita. Ada dari Dungun ada, dari Kuala Terengganu ada, Kuala Nerus ada, Kemaman ada, Marang ada, Besut ada, Setiu ada, mana lagi? Hulu Terengganu ada, semua ada. Di 8 daerah dekat negeri Terengganu ni, ada juga yang ada dekat luar dari Terengganu kita, yang ada dekat Pahang, dekat Kuantan, dekat mana lagi tu, Indramakota, mana lagi ya, Melaka. Ramai lagi lah kawan-kawan kita yang sedang dengar radio Terengganu FM ni. Kalau yang sedang dengar suara saya duduk cakap Lenin ni, masih lagi belum ikut follow TikTok kita, media sosial kita, type je Terengganu FM kat situ, mesti akan jumpa punya media sosial Terengganu FM. Okay, dari tahun 1996 tadi tu, kita nak ke lagu seterusnya daripada kumpulan ni. Dia ada lagu-lagu yang rancak, ada juga lagu-lagu yang slow rock. Macam lagu ni, lagu persembahan daripada Left Hand dengan Ku Kehilangan Cinta Tiga Dimensi. Dekat terus lain kami di Rock Arena Terengganu FM.

Kita campak belakang, balik ke belakang kejap ni. Kita ke tahun 1978. Siapa yang lahir pada tahun 1978 tu, usia lagu ni sama usianya dengan anda semua. Ya, jadi semoga tadi pula dengarkan lagu-lagu yang kami mainkan dalam Rock Arena di Terengganu FM. Rancangan ni kau dari setiap hari Selasa pukul 9.15 hinggalah 11 malam setiap hari Selasa. Ya, okey. Kita ada terima kiriman yang saya terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Nur Syahidah. Dia kata suka sangat dengan lagu Always Somewhere ni. Teringat dekat teman-teman dekat rumah sewa saya dulu, masa saya bekerja dekat Shah Alam Selangor dulu. Kawan-kawan saya yang duduk serumah dulu tu, kemana dah mereka sekarang ya? Semua terputus hubungan. Maklumlah, zaman-zaman dulu, zaman-zaman kegemilangan dulu. Oh, dulu zaman kegemilangan ya. Tak ada Facebook, dia kata, tak ada media sosial. Jadi hanya mengharapkan nombor telefon saja. Jadi dah pun terputuslah. Ada yang dah pun tukar nombor, ada yang dah pun balik kat kampung, ada yang dah pun ke situ, ada yang pun kat sini. Jadi terpisah, terputus hubungan ya. Tapi tak apalah, kalau ingat lagi dengan nama kawan-kawan tu, boleh cuba cari dia dekat kotak carian tu. Type saja nama kawan tu. Tengok apa ni? Senarai pengguna tu, tengok gambar DP profile dia. Kalau dia letak DP profile gambar dia betul, nanti kalau ada betul rezeki awak tu, boleh jumpa semula dengan kawan-kawan yang dah pun terpisah, terputus hubungan. Ada sebenarnya orang yang terputus hubungan macam tu. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau nak menjejaki ataupun nak cari semula kawan-kawan kita tu, mungkin senang sikit lah sebabnya teknologi memudahkan kita kan. Kita boleh bertukar macam-macam media sosial. Kita ke lagu Search dengan Kepala Angin.

0: Kuih apa ni, bang?
1: Allah, kuih gini dah kena, Heng.
0: Oh, dah ingat pacong matang ke ni. Matang ke kau ni, telur ketok je lah.
1: Allah, pagok. Inilah panggil beronok sagu.
0: Beronok sagu?
1: Ha.
0: Mayuh jumpa, dah kena kita.
1: Pak ni, Anim kena kuih apa ni?
0: Mana, Anim?
1: Ha.
0: Macam kepala mak ubi je.
1: Ha? Ini buku molek ni, kemah molek ni. Ini panggil tepung buku.
0: Tepung buku?
1: Ha.
0: Itu.
1: Ha.
0: Saya kita dok kena.
1: Ha ni. Ha. Ha bulat debu ni.
0: Bulat-bulat debu.
1: Ha.
0: Bukan kuih mak debu.
1: Mak debu tu jiran aku.
0: Oh pula.
1: Ni apa panggil tepung gomok.
0: Oh gitu.
1: Ha.
0: Hey, kita dok kena kuih-kuih lama ni.
1: Eh, kalau nak tahu,
0: ha,
1: ada rancangan baru dekat Tanu FM.
0: Ha, rancangan benda ke?
1: Rancangan Air Tangan Mok.
0: Air Tangan Mok. Oh, bila?
1: Hari Rabu, ha, pukul 4 sampai ke pukul 5 petang.
0: Oh,
1: mari kita pakat, mari dengar.
0: Dalam jejak okey.
1: Ya.
0: Baik.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada batuk-batuk sikit lah.
1: Batuk-batuk ya?
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah bahasa jadi.
0: Selain pada batuk-batuk, semua ada.

Itu dia. Nanti lain kali kita dengarkan versi penuh ya. 10.46 minit malam dah kita sekarang ni. Baru-baru ni saya dah tengok dekat media sosial, dekat TikTok, aplikasi TikTok rasanya. Duet antara Lan Solo bersama-sama dengan pelakon Nur Kiriah. Siapa sangka selama ni kita tengok Nur Kiriah tu di berlakon je kan. Hebat lakonan dia. Tapi baru-baru ni ada video tular viral Lan Solo berduet bersama-sama dengan Nur Kiriah. Dia nyanyi lagu Ella, Layar Impian.

tak sangka rupanya sedap juga suara Nur Kiriah ya. Lepas tu Nur Kiriah bagi tahu sebenarnya lagu ni je yang dihafal. Lagu Ella Layar Impian tu je. Sebab tu dia boleh nyanyi. Sebenarnya dia tak biasa nyanyi, tapi sekali-sekali dengar dia nyanyi sedap juga ya. Jom kita dengarkan versi asal Ella Jangan Layar Impian. Kekal terus bersama-sama kami di Rock Arena Terengganu FM.

0: sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock.
1: Okey, pukul 11 malam nanti kita rehat kejap untuk kita ikuti utama 11 malam. Dan lepas tu kita balik semula untuk jam yang ketiga lah. 11 malam hingga 12 malam tu jam yang terakhir. Ada peluang dan juga ruang untuk anda semua buat ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Nanti halal beritahu macam mana cara dia ya. Yang paling penting macam biasa, kekal terus bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Rock Arena, Hit Rock.
1: Layan dan hayati kenangan dengan lagu-lagu rock menerusi Rock Arena dalam segmen Selekta hanya di Terengganu FM.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM. Mesti

Assalamualaikum. Kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM pukul 11.19 minit malam sekarang. Jam yang ketiga, jam yang terakhir kita relax dan juga santai. Santai saja sambil-sambil anda duduk rehat, duduk betul-betul orang tu kan. Ya, siang tadi banyak sangat angkat benda-benda berat, buat kerja itu, buat kerja ini. Ada yang kahwin, ada yang bertunang, ada yang buat makan, buat jamuan ya. Jadi banyaklah hari ni basuh kuali, basuh puyuk, basuh kawah macam-macam. Jadi waktu-waktu malam macam ni kita nak tenang-tenang, relax dan juga santai saja. Jadi kita akan tambahkan lagi ketenangan dan juga relax santai anda itu dengan lagu-lagu sampai lagu pukul 11 malam nanti ya. Kita nak dengarkan lagu ni. Ini lagu bersama Raja dengan Manusia Biasa. Terima kasih Dungun, orang Dungun dengan kami di 97.7.

teruskan pemanduan berkhemahannya bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Okey, dan tanya apa tajuk lagu ni? Tajuk lagunya adalah Ku Genggam Kasihmu daripada kumpulan Payung Umbrella. Umbrella apa? Mana bertegak-gak tu? Umbrella ni dipopular dengan lagu-lagu antaranya adalah Akulah Teduhanmu, Bukalah Hatimu dan juga lagu yang killer ataupun lagu top dia, Ramalanku Benar Belaka. Oh, gitu ya. Okey, boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330. Kadang-kadang dia tergelecoh juga ya. Cakap ni pun bukan jalan je, gelecoh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan ucapan awak untuk 5 orang dalam ingatan. Silakan.
1: Okey. Kan Pinja, Gaga, Jamie, Alzat Setiu, Abang Amir Badak, Ada berkira tu Abah Al-Gegi. Hati-hati.
0: Terima kasih. 0962353330 dan juga 6238330. Ada lagi ke kawan-kawan kita yang masih lagi dalam kereta, masih lagi tak sampai lagi kat destinasi masing-masing tu? Bukan apa, sebab tengok saya dua ni keadaan jalan tu bersusun-susun kereta ya. Jadi semoga selamat sampai dan juga tenang-tenang saja ya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Mak Ngoh ke?
2: Mak Ngoh ni.
0: Oh, Mak Ngoh ingat siapa malam ni, Mak Ngoh? Silakan.
2: Kawan kita lah.
0: Siapa nama kawan tu?
2: DJ Ha je juga.
0: Oh. Jumpa dah DJ Ha?
2: Selamat malam DJ Ha.
0: Jumpa lagi dengan DJ Ha?
2: Jumpa dah.
0: Oh. Okey tak DJ Ha?
2: Okey belaka.
0: Okey lah, ucapan silakan.
2: Demi Majid Adik Kadir, Samuluh Gading, Untuk Paya Datu, Perindu Sepi. Lama tak dengar Perindu Sepi. Ada tak ada tahu.
0: Wow, pindah.
2: Ayuh Long Geliga, Cik Nor Geliga, Kak Nisu. Cukup lah.
0: Terima kasih, Mak Ngoh. Jumpa lagi.
2: Sama-sama.
0: Ya, seorang lagi sebelum kita dengar lagu ni. Terputus, tak apa. Seorang lagi sebelum kita dengar lagu ni. Cepat. 0962353330 dan juga 6238330. Yalah, kita sambung sekejap lagi. Kita dengar lagu dulu. Ini lagu. Kita goyang-goyang sikit ya. Betul-betul agak sikit. Tadi kan nak betul agak. Kalau nak betul-betul agak, kan lah goyang-goyang sikit.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan.

0: dah kata sayang, susah senang kita kena harungi bersama lah. Takkanlah masa senang saja kau bersama-sama dengan ku, masa susah hilang tak ke mana. Sedihlah pula kan. Dapat pukul 11.38 minit malam, Datuk Seri Siti Nurhaliza tadi tu dengan Seindah Biasa. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa pula ni?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Pak Mat Besut?
1: Baik, alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Baik. Hari ni Kuala Terengganu hujan, besut hujan tak hari ni?
1: Hujan
0: juga. Sejuk lah sikit tau.
1: Ya ni dia hujan leftan ni.
0: Dia panggil apa? Hujan barak tau?
1: Hujan barak.
0: Okey. Buat ucapan untuk 5 orang, Pak Mat.
1: Ya, okey. Terima kasih yang pasti buat hati malam dan sama tugas. Buat Pilihan Ruspi, Aziz, Abang Fadi, Karin, dan yang terakhir buat tim terakhir yang ucap semoga happy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Kuala Terengganu hari ni petang tadi dihujan, sebelah tengah hari tadi pun dihujan juga. Besok tadi pun hujan juga. Pak Mak bagi tahulah. Dekat tempat lain tu macam mana? Kalau nak kongsikan boleh je. Telefon 0962353330 dan juga 6238330. Saya nak bacakan kiriman yang masuk ni. Selamat malam, kita nak ucapkan kepada mana ni, hilang dah pula. Okey. Tak apa, jap lagi kita baca. Kita dengar lagu dulu. Okey, ada. Baru ada. Kimi di Batu Rakit, Nur Afiza, Cik Mi, Dengkidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Putri Khaimah. Semoga bahagia selalu. Cik Mi, sentiasa ada. Abang Fadil rindu selalu. Kimi dan juga isteri. Syam ada sokma, Mat Redang, Makruf Buluh Gading. Serta Kak Leha dengan ucapan selamat malam. Kak Zul Paka, untuk Mena, T Ketih, Gang Cloud, Kimi, Batu Rakit, Abang Musa, Kak Ruh, I Love You, Kak Zahra, Iculah dan juga semua pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Din Khairuddin ada. Ucapan untuk rakan-rakanku Zul Teluk Pasu, Ismail Jusuf Buluh Gading, Ku Fahmi Bukit Wan, Kimi Batu Rakit, Osman Goodbye Penang, dan juga untuk isteri ku iaitu Putri Khaimah. Semoga bahagia selalu bersama-sama keluarga tersayang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Siapa ni?
2: Abang Z, Cenai.
0: Abang Z mana?
2: Bandar Baru, Cenai, Kemamang.
0: Oh, Abang Z. Baik tak malam ni, Abang Z? Abang Z nak ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Ni ucapan untuk tadi tu, Pak Maksud tadi tu.
0: Okey.
2: Kedua, Cik Amir Arun, Kemamang. Tiga, Rina, Kemamang. Yang empat, Lia sekeluarga, Lia Sang. Aisha, Ryan, Anga, itulah keluarga dia tu, Alum. Okay. Itu sajalah.
0: Okay, baik, terima kasih, Pak Zai.
2: Terima kasih. Okay.
0: Ya,
2: baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita rehat kejap sekali lagi. Jom kita dengar lagu yang berikut je ini. Ini lagu bersama daripada fotografer dengan Nafas Kekasih.

Kembali bersama-sama kami di Terengganu FM. Dah hujung-hujung dah pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 2 Jun 2026. Tak sabar nak masuk ke tarikh 3 Jun pula. Sebabnya 3 Jun tu adalah hari lahir dia. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga bahagia. Sama bibi tu selalu boleh tersenyum saja. Kadang-kadang walaupun ada masanya bibi tu muncung juga ya. Tapi kena pandai-pandai kawal lah. Jangan nasib nak muncung je manjang-manjang. Tambah-tambah lagi kalau kita ni bekerja berniaga ke, kedai makan ke, restoran ke, kedai runcit ke, bibir tu ataupun wajah tu kena sentiasa manis. Macam orang kerja pramugari-pramugara, wajah sentiasa manis ya. Senyum je selalu kan. Bagus lah macam tu. Orang tengok pun macam sejuk je hati. Kalau hati orang tu tengah panas, tengok je kita senyum, manisnya budak ni senyum. Sejuk hati dia ya. Okey, 0962353330 dan juga 6238330. Assalamualaikum. Terputus tak apa. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, kita ada Wakemaman. Selamat malam DJ, semoga sihat-sihat selalu. Ni tengah buat kerja office ni kat rumah sambil dengar radio ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Yeah. Okey, terima kasih banyak-banyak lah ya. Yeah. Okey, jom kita nak dengarkan lagi seleksi lagu yang berikutnya ini. Ini lagu pasal orang tengah bersedih lah pula ni. Apa dia kata broken. Awak tahu tak saya sedang broken sekali? Tapi awak tak tanya pun ya. Ha gitu. Macam mana dia nak tanya sebabnya kita tengah broken dengan dia. Ikan bersama-sama kami Terengganu FM.

Okey, dah pun sampai ke hujung dan tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Ya. Jaga diri, jaga hati supaya hati selalu baik. InsyaAllah hati baik orang selalu senang, selalu sayang dengan kita. Keikhlasan, kejujuran kita. Orang nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang

rindu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM Sentiasa di Hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi, dan bagi sesetengah orang inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nick Mas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan, Nick Mas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas, katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12 tengah malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini, layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Selain itu juga ada Maman Aisyahmudin yang dari Ipoh juga, hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia, katanya, menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak, mantap, katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu, boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garong.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa.

sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengar Belasanal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam Geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dah pun 1.47 pagi ketika ini. Mungkin ramai juga yang sedang bermimpi dalam tidur ketika ini. Yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM. Sentiasa di hati, geng burung hantu. Saya Easy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya Umpama Mimpi Dalam Mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali. Katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chot. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu. Dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berkaitan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

di wajahmu. Itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni. Sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Burung Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru. Ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Slim River, tak sihat makan ubat cepat sembuh untuk saya, katanya. Okey, batuk dah beransur kurang lah, alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di bucu katil yang telah pun saya putarkan. Dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan nangis di tepi bucu katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat dikonti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

Nasional FM sentiasa di hati. 2.31 minit pagi ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini dia sedikit info sukan lah berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Attensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga, Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu dah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok Nasional FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah di Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan tu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyimak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya, ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sambil-sambil itu juga, ini paling penting juga, sambil-sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga, sambil-sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil-sambil itu terima kasih, saya nak bacakan juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Burung Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asnah hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder, I Just Call To Say I Love You. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana sahaja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Television Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati anda, terus dengarkan kami 24 jam sehari, 365 hari setahun kami bersiaran tanpa henti, semuanya khas untuk anda. Terima kasih kepada yang baru bangun, yang mana tengah bersiap-siap nak pergi, mungkin nak berniaga ataupun nak siapkan kelengkapan, mungkin nak pergi kerja dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan beberapa info-info terkini jugalah yang saya petik daripada portal berita RTM. Ini antaranya operasi menyelamat dan juga mencari pendaki wanita kita iaitu Jaslina Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuhkan dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli yang membantu usaha pencarian di kawasan hutan berkenaan. Dan pengarah Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun, memaklumkan bahawa pasukan NASA yang beroperasi di sekitar Gunung Rayu bertemu dengan sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Dan kumpulan berkenaan dipercayai telah memulakan usaha pencarian sejak 4 hari lalu secara sukarela bagi membantu pasukan penyelamat mengesan mangsa yang dilaporkan hilang sejak 24 Mei lalu. Dan pelibatan komuniti setempat itu dilihat mampu membantu operasi SAR, terutama dari segi pengetahuan laluan dan juga keadaan muka bumi di kawasan hutan yang mencabar. Dan setakat ini, hari ini insyaAllah bakal diketahui bagaimana keputusannya berkenaan dengan operasi SAR Jaslina yang untuk hari ini masih lagi diteruskan dengan pelibatan pelbagai agensi keselamatan dan juga penyelamat terlibat dalam usaha mengesan keberadaan mangsa. Sama-samalah kita doakan semoga ada berita baik untuk kes ini, dan semoga insyaAllah semoganya berakhir dengan selamat lah ya. Okey, kita nak terus dengarkan, ini dia hiburan untuk jam yang kelima pada pagi ini. Teruskan dengan lagu ini, lagu dari Datuk Jamal Abdul.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat dekat sini dan sementu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu dia tadi lagu dari Aman Syah, Cinta Tak Seindah Yang Diucap, membawakan kita ke pukul 4.23 minit pagi ketika ini. Okey, terima kasih kepada anda yang terus mematahkan komen dan juga ucapan. Kita ada ucapan daripada Ramlah Din, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga terus bersama dengan Nasional GBH 12 hingga 6. Dan selain itu juga ada Ramlah Din, terima kasih juga. Ada Ahmad II, ada Asnani Zamzam, ada Solehadin, dan juga ada Mandu Kemenyan, dan juga Masya Rasulullah. Terima kasih atas terus atau ucapan-ucapan anda. Terus dengarkan kami di Nasional FM. Kita nak terus lagi berhibur. Ini dia lagu dari Halil Cik, Joget Bunga Melati.

0: untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alex Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Masih lagi bersama saya Izzy, saya teman anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan hari ini untuk edisi 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah, kita dah pun masuk di jam yang ke-6, jam terakhir saya bersama dengan anda. Okey, terima kasih kepada semua yang tadi terus bersama dengan saya, tak kisahlah yang menghantarkan ucapan di Facebook kami, yang juga berkongsi cerita pengalaman di TikTok Nasional FM juga. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti juga ulangan Raudah yang telah pun diterbitkan oleh sahabat saya Wahidah dengan tajuknya Raudah ini iaitu Baiti Jannati bahagian 1, yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Dato' Dr. Haji Badli Shah Alauddin. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

Kehebatan seorang manusia bukan diukur dari penampilannya di luar rumah. Penampilan di luar rumah ini topeng semua. Lebay tak lebay seseorang, serbannya ikat macam mana, janggutnya oren ke biru ke, jubahnya berapa labuh, percakapannya lemah lembut, hebat macam mana pun, ukuran bukan di luar. Orang yang paling tahu rahsia seseorang di rumah itu. Sebab itu kehebatan seseorang ukurannya di rumah. Nak tahu orang tu baik tidak, jangan ukur di luar ni. Tanya isteri dia, dia macam mana kat rumah orangnya. Tak bercakap langsung dengan isteri. Tak bercakap kat luar, kau main ramah, tegur sana, apa khabar. Isterinya lebih tahu. Dia ni bangun subuh pukul berapa? Subuh dinosaur, bukan subuh gajah lagi dah. Pukul 8 baru bangun. Isteri lebih tahu rahsia. Sebab itu kehebatan seorang diukur daripada kecemerlangan di rumah. Berapa ramai manusia hebat dalam kerjaya, rumah tangganya porak peranda. Luar mereka hebat, tapi di rumah isteri tak hormat dia, anak-anak tak hormat dia. Dan inilah yang banyak berlaku dalam senario sekarang. Berapa ramai orang kita tengok, kahwinannya itu tidak memberikan kebahagiaan. Bukan dalam di konteks kita je, orang Melayu, orang Malaysia, orang putih pun sama. Sampai terkenal satu kata-kata di kalangan orang putih, first year of marriage, the wife talking and the husband listening. Second year of marriage, the husband talking and the wife listening. Third year of marriage, both of them talking, neither of them listening. Fourth year of marriage, both of them talking and the neighbor listening. Itu kan fasa perkahwinan. Itu orang putih punya kata-kata. Mula-mula mengorat, beli proposal ring. Bila nak bertunang, beli engagement ring. Bila nak kahwin, beli wedding ring. Tapi bila dah kahwin, suffering. Jadi begitu. Masa kahwin berkompang-kompang. 3-4 tahun kahwin berlempang-lempang. Itu hakikat berlaku. Kalau bercakap pasal rumah tangga, kehancuran rumah tangga di seluruh negara memang mengerikan. JAKIM dia collect data. Tiap-tiap tahun dia ambil daripada JAIN. Dia check berapa perkahwinan setahun. Pasangan muda yang berumah tangga. Tetapi dalam tempoh 10 tahun, rekod yang kita ada, 144,137 kes perceraian yang didaftarkan. Ini bermakna ada 12,000 kes perceraian setahun ataupun 2,000 kes satu bulan ataupun 70 kes satu hari atau nisbahnya satu perceraian setiap 15 minit. Setiap 15 minit satu perceraian. Dan ini angka yang tidak menyeronokkan. Dan JAKIM, dia orang punya finding juga, trend perceraian itu makin menakutkan. Sebab dulu paling banyak kes cerai luar mahkamah aja. Tapi kebelakangan ini, kalau ikut sesi 47 lafaz cerai, kalau kes fasakh 5,528 kes. Cerai taklik ada 2,111 kes. Cerai taklik maknanya cerai bersyarat. Dia ada pula lepas taklik yang jenis suka-suka hati bergaduh siang malam ni. Awak balik rumah mak awak minggu ni, kita bukan suami isteri lagi. Itu pening lah. Itu memang pening betul. Awak keluar pada rumah, ambil satu. Dia main kias-kias begitu ya. Ini memang memeningkan. Saya ingat tuan-tuan para asatizah selalu dapat WhatsApp message, mesti tanya hukum tentang itu. Ustaz, jatuh tak cerai suami saya cakap? Kalau awak bla bla bla, jatuh tak jatuh? Pening betul lah nak jawab. Simpulannya ramai orang tak pergi kursus lah, saya ingat. Ini apa benda boleh tak tahu benda-benda begitu. Kahwin di mana kita tak tahu. Buat-buat takkanlah tak tahu lepas taklik. Ada dua kes, suami mengajar di Kuantan, isteri mengajar di Pulau Pinang. Jarak jauh lah. Ada masa minggu ni suami ke Penang, minggu depan isteri ke Kuantan. Ada satu kali tu si isteri patut giliran balik ke Kuantan, dia tak dapat balik. Minggu kedua persekolahan, hari Sabtu, ada co-curriculum. Pengetua dia tak bagi balik. Awak tak sampai di rumah pagi besok,

Talak satu, terlepas cakap. Dan macam mana? Isteri telefon saudara mara, tanya macam mana hukum. Saudara mara pula ada kenal ustaz-ustaz, telefon ustaz. Dah pening satu kerja lah. Paksakan juga isteri itu sampaikan ke Kuantan. Baik tu mulut pun tak jaga betul lah budak-budak muda sekarang ni. Ada satu kes, kes di kampung. Isteri dia tengah betulkan langsir panjat tangga. Agak bergaduh, bawa-bawa. Suami panah barat. Something out. Turun pada tangga, gugur talak satu. Ah, sudah. Takkan nak tidur atas tangga? Telepon ke ustaz. Macam mana gaya kes ni? Nak kena kona taklik lah. Terpaksa cek. Abang tadi cakap macam mana ayat? Ingat balik abang cakap apa? Saya cakap, kalau turun tangga, gugur talak satu. Tanya isteri, betul awak dengar macam tu? Haa. Terpaksalah kona kan. Ambil sofa, susun, taruh lain. Supaya dia tak turun pakai tangga. Turun pakai sofa. Memang menyusahkan orang betul lah. Memang menyusahkan. Saya ingat Jabatan Agama kena tiap-tiap bulan lah buat kursus macam ni. Biar orang celik sikit undang-undang. Suka-suka hati je cerai talik. Baik. Yakin punya finding, cerai hulung atau tebus talak dulu hampir tak ada. Tebus talak ni maknanya, seorang isteri, dia nak minta cerai dengan suami. Dalam keadaan isteri ni ada boyfriend. Boyfriend. Jadi dia nak juga cerai dengan suami dia. Dalam keadaan suami tak ada kesalahan. Tak ada masalah pengabaian tanggungjawab. Tak ada. Zahir batin semua cukup. Apa masalah? So dia boleh cerai. Tapi dia kena bayar kepada suami. Harganya, jumlahnya bergantung pada kehendak suami. Mahkamah tentukanlah. Berapa you mau minta khuluq tebus talak? Nah, yang Arif saya minta 1 juta. Boleh? Pakai lawyer lah, bukan kau minta. Lawyer kena buat paper lah. 1 juta. Yang Arif pun akan timbang lah. Ah tuan, agak-agak lah 1 juta. Banyak benar 1 juta. You siapa? 100 ribu boleh? Boleh lah tuan. Saja gurau ke. Saya dapat lah 1 ribu. Kalau kita kaji ya, sebelum kita bincang Baiti Jannati ni lah, apa sebab bercerai ni makin teruk sekarang ni? Pada pandangan kita lah di Jabatan Agama, punca paling utama banyak berlaku perceraian sekarang kerana orang ketiga. Itu paling banyak. Gara-gara WhatsApp group, alumni, reunion. Sejak bersemaraknya budaya reunion dan gathering ni, makin menjadi-jadi juga lah. Jabatan Agama faham, kita buat operasi yang agak berskala besar 2 kali setahun. Kita buat operasi di hotel-hotel. Waktu lain pun ada lah secara berkala-berkala begitu. Kita tengok, kita punya OKT yang kita tangkap, kebanyakan, bukan kebanyakan lah, kalau 10, 9 tu isteri orang. Tak macam dulu lagi dah. Dulu kalau kami tangkap, 2-2 bujang. Kadang naik motor berpeluk macam beruk peluk pokok nyong. Kejar dia Pajero, dapat. Mana boleh naik motor jong gila, ketangkap kan je. Biar dia takut sikit. Tangkap kan kelakuan tak senonoh, kita cas ya. Tapi dulu, sekarang tak, isteri orang. Sama ada laki tu Afrika ke, Bangladesh ke, suami orang ke, duda ke. Yang penting isteri orang. Kita kaji apa sebab. Gathering lah, reunion, WhatsApp group, alumni. Ada orang ditakdirkan masa sekolah memang tak cantik langsung. Tapi dah tua-tua umur 50 ni cantik pula dah menengok muka. Apa ilmu dia pakai itu jadi cantik pula dah. Sebab itu ini untuk orang laki-laki ya. Orang laki-laki. Nabi pesan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitani wa tudbiru fi surati syaitan. Nabi beri nasihat. Dalam majlis bercampurnya laki-laki dan perempuan. Macam kita ni bercampur, tapi suasana ada ibadat, mana mengaji, patihah, doa. Tak ada setan gangguannya. Kalau majlis yang ikhtilat, campur, melampau-lampau, reunion, main taik tali ramai-ramai, benda-benda gitu. Nabi pesan, setan dia akan join majlis itu dan dia akan datang dalam rupa wanita. Sebab itu tuan-tuan, kalau dalam majlis gathering ramai-ramai yang tak dimulakan majlis itu dengan doa, dengan bacaan yang elok-elok, dia khawatiri yang ramai-ramai datang tu perempuan-perempuan, tapi tengok bukannya semua perempuan. Takutkan jentayu, jentayu ni jantan ayu pun macam perempuan juga, ataupun setan. Setan tu yang paling kita takut. Jadi Nabi mengajarkan, fa iza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna zalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka kalau kamu tengok satu orang perempuan dan kamu rasa nafsu kamu naik secara tiba-tiba, maka hendaklah kamu falyati ahlahu. Teruslah kamu mendatangi isteri kamu. Sebab ia boleh menenteramkan gejolak syahwat kamu. Hadis riwayat Muslim.
Apa pelajaran hadis ini? Godaan tak ada orang boleh tolak. Tak ada orang boleh tolak. Ada masa kita tengok walaupun umur dah 50-an, cantik memang cantik. Terdetik dalam hati, wow, lawa pula dia ni. Jatuh cinta pula dah. Untuk mengelakkan masalah, baliklah kepada keluargamu dan bersamalah dengan isterimu, kata Nabi. Maknanya untuk selamat, apa juga majlis, pergilah berdua dengan pasangan. Tuan-tuan pergi, bawa isteri sekali. Baru nak jatuh cinta, pandang isteri. Oh, tu bertakwa. Bertakwa tu maknanya takut bini tua. Oh. Ampun tuanku. Bau, wow, ampun tuanku. Sebelah aja jangan dua-dua. Itu suami bertakwa dia panggil, takut bini tua. Orang lelaki pandang perempuan, saya ingat benda ni bukan tabu lagi lah, benda normal. Ada satu kajian yang pernah dia buat oleh Kodak Lens Vision Center. Dia buat kajian tentang kecenderungan lelaki pandang perempuan. Dia cari lebih kurang dalam 3,000 responden. Dia tanya, berapa kali awak tengok perempuan dalam satu hari? Finding dia seronok untuk kita. Saya ingat benda tu kena kat kita pun. Dia orang punya kajian mengatakan, seorang lelaki-lelaki biasanya habiskan 43 minit sehari memandang 10 wanita berbeza. Cuba kira balik. Jawab sendirilah kan. Kita lebay, kita jawab cara lebay. 10 wanita beza kita tengok, campur masanya 43 minit satu hari. Ini bermakna dalam setahun seorang lelaki kerjanya 259 jam memandang perempuannya kerja. 259 jam itu bersamaan lebih kurang 11 hari setahun tengok perempuan. Tu dia kerjanya. Maknanya kalau seorang lelaki-lelaki tu dah start gatal umur 18, nak menyampai umur dia 50 tahun, dia dah menengok orang perempuan selama 11 bulan 11 hari. Ini makna sepanjang 37 tahun usia umurnya, dia tengok perempuan setahun khusus tengok perempuan ni kerja dia. Kalau tuan-tuan tak setuju finding ni, buat kajian baru. Tu nama research. Kaji balik. Tapi setakat yang ada, seorang lelaki memang itulah ratio dia memandang orang perempuan. Adakah orang perempuan tak pandang orang lelaki? Pandang. Kajian menunjukkan perempuan memandang 6 orang lelaki-lelaki 20 minit satu hari. Kenapa dia tak pandang banyak? Dia tak sibuk pandang lelaki-lelaki, dia pandang handbag. Itu yang lebih daripada tu. Wow, handbag. Wow, tudung. Itu aja yang lebih dia pandang. Dan ada satu kajian daripada Ohio State University. Berapa kali manusia ni berfikir tentang seksual, lelaki ataupun perempuan? Kajian daripada mereka mendapati lelaki kebiasaannya berfikir tentang seksual 19 kali satu hari, iaitu sekali setiap 1.26 jam. Lelaki juga fikir tentang makanan 18 kali sehari dan dia fikir tentang tidur 11 kali satu hari. Orang perempuan pula hanya fikirkan seksual 10 kali saja satu hari, fikir tentang makan 15 kali sehari dan fikir tentang tidur 8.5 kali satu hari. Okey lah tu, tak ada balance lah. Tapi dulu ada finding daripada Kinsey Institute, dia buat kajian, lelaki fikir tentang seksual setiap 7 saat. Maknanya 500 kali tiap jam dan lebih 8,000 kali sepanjang 16 jam dia berjaga. Saya bawakan data ni nak nunjukkan, reunion, gathering bukan benda kecil. Itu memang majlis cari penyakit namanya tu. Orang-orang ni kita kenal daripada sekolah. Wow, lawanya. Jatuh cinta. Tanya orang pejabat agama, bila kita daftar balik poligami, orang Melayu biasa kahwin dua, dia takkan minta izin menyalah. Jaranglah jumpa 10 kes, 8 ni nak dapat 8 tak minta izin lah. Orang Malaysia kalau nak poligami memang tak minta izin. Dia minta maaf je banyak. Dia buat dulu, balik dia minta maaf. Dah pernah jadi, jadilah. Dia kata benda dah, masjid dah diri, takkan nak roboh ya. Allah.

0: على FM. Sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur dan pujian kita pada Allah SWT. InsyaAllah di kesempatan ini, hari ini topik yang lebih menarik lagi insyaAllah, iaitu wanita dambaan syurga. Masya Allah, sedap sangat kita dengar kan. Itulah kehebatan kita sebagai seorang wanita yang berada di dalam agama Islam. Sebenarnya sangat-sangat dirindui oleh syurga Allah SWT. Betapa beruntungnya kita menjadi wanita yang beragama Islam. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita bercakap wanita yang macam mana, semua orang ke? Bila sebut wanita semua layak, tak semestinya. Maksudnya tentu Islam telah meletakkan garis panduan yang sangat mudah bagi seorang wanita untuk berada dalam syurga Allah. Istilah syarat pertama, taat pada Allah. Yakni jangan mengerjakan suruhan Allah, terutama dari segi solatnya. Sebab Allah menjanjikan solat itu boleh menjadi benteng daripada perkara yang kecil dan mungkar. Inna solata tatanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi insyaAllah kita orang yang solat terjaga benteng dia daripada melakukan perkara yang Allah tak suka. Kedua, puasa. Maknanya kukuh mana-mana pun mestilah dia orang yang berpuasa, sebab puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Jadi mesti dia berpuasa. Pertama, dia solat. Kedua, puasa. Ketiga, ialah jaga maruah. Jaga maruah diri kita sebagai seorang wanita. Terjaga sama ada dari segi berpakaian, sama ada dari segi percakapan. Jaga sebagai wanita Islam, dia ada, dia punya pakaian wanita Islam tu tetap ada. Macam mana supaya tidak mudah digangui oleh orang lelaki, khususnya yang memang ada niat tidak baik pada kita. Jadi jaga maruah, terutama dari segi berpakaian, dari segi perkataan. Jangan duduk lentuk-lentuk sangat boleh bercakap dengan lelaki tau. Manja gila, Allahuakbar. Kadang-kadang ya, tak boleh ya. Biasa saja kalau boleh bercakap supaya suara kita itu tidak menjadi pada seorang lelaki itu bi qulubi maradun. Dalam hati seorang lelaki itu sudah ada rasa sakit ya. Jadi bila keadaan-keadaan yang tidak diingini, maka sangat-sangat wanita menjaga dari segi maruahnya. Dan yang keempat ialah taat kepada suami. Ya Allah, taat kepada suami dalam arti kata mematuhi segala perintahnya, suruhannya, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Allah SWT. Kalau suami suruh, memang kena wajib ikut. Selagi perintah dia tidak bercanggah. Kalau dia kata, sayang tak payah solat hari ini, esok aja qada. Tak boleh. Itu tak boleh ikut. Tapi kalau dia kata, jom kita masak sama-sama, jom kita ke tempat tidur sebagai contoh. Jadi kita kena ikut, kena patuh. Dan tidak boleh kita keluar rumah tanpa izin daripada suami. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik isteri ialah yang dapat menyenangkan hati kamu. Bila kamu lihat, maka senang hati suami. Masya Allah, suami tengok isteri itu senang hati. Balik kerja perut lapar, dah kenyang terus lah. Masya Allah, hebatnya kalau isteri boleh jadikan begitu keadaannya ya. Dan begitu juga bila disuruh, dia akan ikut perintah. Dan suami tidak ada di rumah, dia menjaga dirinya dan harta suami. Masya Allah ya. Inilah di antara ciri-ciri wanita yang akan menjadi dambaan syurga. Dan hebat lagi, Nabi kata boleh memilih mana-mana pintu syurga yang ia suka. Allahu Akbar ya. Insya Allah, jom muslimat-muslimat semua, jom wanita-wanita yang salihah, kita semua biarlah menjadi dambaan syurga Allah SWT. Apa mana dambaan syurga? Syurga nak kat kita, syurga merindui kita. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan muslimat-muslimat semua, wanita-wanita salihah, jom supaya kita letakkan diri kita menjadi dambaan syurga Allah SWT. Allahu Akbar.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Nasional FM.
2: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Baiklah, Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 5.54 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia menemani saya sehingga ke penghujung waktu ini. Dan selepas ini seperti biasa, Tiga Suara Nazri dan juga Sonic akan mengambil alih tugasan sehingga jam 10 pagi nanti. Jadi terus kekal bersama Nasional FM. Saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Zona FM. Sentiasa di hati.
1: Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
2: Kami kasih kerana bersama.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: berhati-hatilah dengan penuh keinsafan. Bersama yang berbahagia Ustaz Haji Wan Anwar Wan Mamat dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik-baik yang telah Allah berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepadanya. Kesekiranya engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan kepada kita umat manusia bahawa kita mesti menjaga makanan. Musim-musim orang sedang sibuk cari makanan, semua orang cari makan. Allah kata, carilah makanan-makanan yang baik. Halal satu perkara, baik satu perkara yang lain. Okay, halal satu perkara, baik pula satu perkara yang lain. Maknanya dalam makanan yang halal itu ada makanan yang baik. Allah kata cari makanan yang baik. Makanya satu halal, dua dia baik. Sebab apa? Sebab dia menjadi darah dan daging kepada kita. Maka makanan ini tidak semestinya makanan yang berbentuk makan, minum jenis air, makanan, minuman dan sebagainya. Ada juga yang disebut ini bermaksud perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang kita dapat hasil daripada dia dan kita dapat beli makanan dan minuman untuk kita membesar. Semua ini perlu dijaga oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, kena jaga belaka benda-benda macam ni. Sebab akhirnya kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis baginda apabila melihat seorang sahabat yang melakukan, menceritakan dalam hadis baginda, seorang yang melakukan perjalanan yang jauh, rambutnya kusut, wajahnya penuh dengan debu, kusut muka dia dan rambut, dan menadahkan tangan ke langit. Dalam keadaan kusut masai, dia menadah ke langit, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rab. Dan Nabi kata, sedangkan makanannya haram dan minumannya haram. Ma'akaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa'anna yustajabulah, wa malbasuhu haram, dan juga minum makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga dia diberi daripada makanan yang haram, fa'anna yustajabulah. Dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana Allah nak memberikan istijabah, yakni bagaimana doa dia Allah nak makbulkan, sedangkan dia terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang haram. Allahu Akbar. Itu satu, doa kita tidak makbulkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang kita know. Mungkin kita akan jadi jauh dengan Allah Ta'ala. Makanan kita, minuman kita, daripada hasil-hasil yang salah. Bila datang daripada hasil-hasil yang salah, bermaksud kita menjadi semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jagalah makanan-makanan kita, jagalah punca rezeki, maksudnya daripada terlibat dengan perkara-perkara yang haram. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, tuan-tuan. Apa Nabi sebut? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada perbuatan, daripada makanan yang haram, maka neraka menjadi tempat yang paling baik untuk dia. Wallahu a'lam. Qul qawli hadha, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Selamat pagi.
1: Ya, namanya?
2: Syahir.
0: Syahir, sihat ke? Cik Syahir kita?
2: Ada
1: batuk-batuk sikit
2: lah.
1: Batuk-batuk ya.
0: Macam my clinic ni.
1: My clinic dah bahasa jadi.
0: Selain pada batuk-batuk semua ada.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga selamat pagi. Alhamdulillah bersua kita lagi hari ini di pertemuan edisi 3 Jun 2026.
0: Sedar tak sedar hari ini hari Rabu 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Kita bersua kembali bersama dengan gandingan kami berdua AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria di mana jua anda berada.
0: Ya, pagi-pagi macam ni, alhamdulillah anda terus je. Lepas solat subuh tu ada rakan kita macam you Kalasta ni di WhatsApp. Oh. Lepas je semayang subuh terus dengar radio Terengganu FM.
1: Subhanallah. Alhamdulillah semoga bermanfaat dan juga menyebabkan anda merasa riang ria hari ni, okey?
0: Dan seperti biasalah untuk jam yang pertama, mukadimahnya lah. Lepas kami memperkenalkan diri ni, kami nak kongsikan kepada anda.
2: Terengganu
1: sana sini.
0: Semalam siapa yang dengar radio Terengganu FM, ada laporan liputan daripada Jaja yang dari lokasi perkuburan kan. Tanah perkuburan berkenaan dengan mangsa nahas atau kemalangan jalan raya yang berlaku di Simpang Renggam. Hari ni kami bawakan lagi
1: Kisah tersebut. Di mana bapa gesa pemandu dikenakan tindakan tegas selepas lihat video tular terbabit. Pastinya netizen-netizen dan juga kita pasti ramai yang sependapat dengan bapa arwah. Di mana bapa Nur Airi Shifa Sidi Abdul Hamid 42 mahu tindakan tegas dikenakanlah ke atas pemandu kenderaan yang percaya berlumba sehingga menyebabkan anaknya serta tiga lagi saudara maut dalam kemalangan di jalan Renggam Simpang Renggam Keluang.
0: Dan ringkasnya kami bersyukur jugalah sebab ada individu yang sudi berkongsi video papan pemuka daripada kereta mereka ya. Sehingga menjadikan kes ini dapat ditangani dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Itulah sedih tu sedih juga. Semalam diam je kita kan bila Jajah buat liputan tu.
1: Semua rakyat Malaysia turut sama merasa kesedihan tersebut terbabit. Sebabnya ini bukan membaikkan biasa-biasa. Membaikkan lima buah kenderaan. Dan dia mengambil jalan raya ni sebagai tempat untuk berlumba. Ini tindakan tegas perlu diambil lah supaya perbuatan macam ni tak berlaku lagi. Jadi pengajaran untuk semua. Kita tahu di mana anak-anak kita sekarang anak lelaki yang bila kita dah bagi kenderaan
0: Baik, itu yang kami kongsikan menerusi
2: Terengganu
1: sana sini.
0: Ada lagi yang kami nak kongsikan selepas ini ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
0: Kekal di frekuensi ini, inilah Terengganu FM. Semasa luar negara.
2: Kita nak cerita pasal luar negara pula ni.
3: Cerita dari China kan?
2: Ya. Dekat China ni, mata tak boleh tutup. Selepas tak boleh katuk.
3: Tak boleh nak katuk, tak boleh nak tutup sebab dia dah buat pembedahan. Pembedahan kelopak mata berganda yang tak berjaya 6 tahun lalu menjadikan seorang wanita dekat timur China ni tak boleh nak tidur dengan sempurna.
2: Tak boleh. Ni wanita dikenali sebagai Wang. Nama menariklah tu. Menarik perhatian di media sosial sebab dia berkongsi bertikaian undang-undang dengan klinik kosmetik tu pada akhir bulan lalu, di mana Wang ni dia pergi ke klinik pembedahan kosmetik untuk pembedahan kelopak mata berganda yang menelan kos RM12,000, kira-kira RM8,000 lah. Jadi seorang wanita yang mendakwa sebagai pengarah pemasaran klinik tersebut adalah individu yang melakukan pembedahan ke atas Wang ni. Tapi pembedahan tu salah.
3: Jadi Wang ni sakit mata lah, tak boleh nak tidur. Macam mana nak tidur dengan mata terbuka?
2: Mata terbuka, mata tak boleh tutup.
3: Itulah.
2: Nampak tapi... macam bibi pun dah buat juga ni.
3: Tapi dia dah pergi ke hospital lain untuk buat rawatan kecemasan kan. Jadinya apa ni, bila pergi ke hospital lain tu masalah didapati dia ni terpotong lah kelenjar air mata si Wang ni dekat klinik sebelum ni.
2: Dan apa ni, pihak forensik tempatan kenal pasti keadaan mata Wang ni sebagai hilang upaya grade 9 tau.
3: Teruk lah tu.
2: Daripada nak cantik, hilang upaya terus. Dan pihak berkuasa kesihatan bandar mendapati Meng syarikat ataupun klinik terbabit tu tak ada sijil kelayakan doktor dan klinik berkenaan tak punya lesen perniagaan.
3: Macam mana dia boleh potong mata orang macam tu aja?
2: Ni semua adalah doktor-doktor segera tau. Estetik ni tengok. Dekat Malaysia, awak tahu tak apa doktor segera yang ada kebanyakannya?
3: Apa tu?
2: Doktor gigi.
3: Pun masalah juga ya.
2: Ya, sebabnya mereka belajar daripada YouTube tapi tidak bertauliah. Pasang braces semua tu. Sebab tu kita banyak nampak orang pakai braces dengan harga yang murah kan. Rupa-rupanya bila dia cek-cek, mereka ni tak ada tauliah doktor gigi tapi buat secara kat rumah. Mumbai pun ada.
3: Tu nasib baik lah doktor gigi yang saya pergi tu, dia gantung sijil dia tu.
2: Nasib baik. Kena tengok betul kan. Ada gantung. Ini sekarang ni bukan nak menunjuk kena gantung sijil kita.
3: Lagi kau orang kantin gantung.
2: Ini pula kan doktor-doktor kan.
3: Itulah pasal.
2: Kita pun kena gantung juga sijil kat belakang kita ni.
3: Kita nak gantung apa ni awak?
2: Kita gantunglah ijazah master kita, PhD kita tu.
3: Itulah. Orang kata dia cakap dah saja maknanya.
2: Dah saja. Kena ada bukti.
3: Itu yang kami kongsikan menerusi.
0: Semasa luar negara.
3: Teruskan hiburan anda bersama-sama kami di Terengganu FM.
2: Masra Curia.

0: Kita dalam negara baru-baru ini dan sekarang masih lagi mencari-cari dan tertanya-tanya di mana Jaslinda berada, sesat dalam hutan sejak 24 Mei yang lepas.
1: Ya. Mm-mm. Dan ini menjadi persoalan semua di antara kita.
0: Ya.
1: Saya tidur malam-malam tadi pun teringat.
0: Saya teringat juga.
1: Mintalah jumpa hari ini.
0: Sebab
1: kan,
0: kalau kita buka media sosial, mm-mm, boleh dikatakan masih trending berita-berita berkenaan dengan
1: semua
0: dia kan.
1: Semua akhbar akan buat liputan pasal ni.
0: Mm-mm.
1: Dan kita harap masih lagi diteruskan mencari dan menyelamat ataupun SAR ni, kepada pendaki wanita Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih terus diperkukuh dengan pelibatan sukarelawan masyarakat orang asli pula ni.
0: Betul.
1: Yang terus membantu pencarian di kawasan hutan berkenaan.
0: Okey, dan operasi ini di sekitar Gunung Rayu bertemu sekumpulan 13 orang asli yang sedang menjalankan pencarian mangsa secara sukarela. Kita harapkan ini berjaya lah, menambah orang kata bantuan ditambah ni, harap-harap ada sinar harapan lah untuk kita dapatkan jawapan atas kehilangan Jaslinda kan.
1: Betul, masyarakat orang asli buat lebih rapat dengan hutan ni kan.
0: Mm-mm.
1: Mudah-mudahan dengan bantuan mereka juga sebab Allah izinkan bertemu dengan Jaslinda ni.
0: Dan kita warga Malaysia secara amnya jangan terus berhenti berharap dan berdoa lah, mudah-mudahan beliau ditemukan dan kalau boleh berada dalam keadaan yang selamat lah kan.
1: Ya, kita tak mampu nolong depan mata.
0: Betul.
1: Tapi kita mampu mendoakan dia.
0: Ya. Baik, selepas ini menuju ke pukul 7 pagi beberapa minit dari sekarang, kami akan bawakan anda semua ke Angkasa Puri Kota Media.
1: Ya.
0: Untuk apa tu?
1: Kita Angkasuri dan saya Seri.
0: Saya berseri-seri hari ini.
1: Ya, berseri-seri kita hari ini ya.
0: Kita ke Angkasa Puri.
1: Oleh kerana kita berseri-seri berdua-dua, berdua wanita hari ini, kita akan bawakan anda ke Angkasa Puri untuk ikuti utama 7 pagi.
0: Ya. Kami akan kembali untuk jam yang kedua.

Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
1: Pagi dengan FM Sudara Ciri, tepat pukul 7.20 minit pagi.
2: Ya, selamat pagi di mana juga anda berada. Dan jadi orang baik, orang baik ni sentiasa ada di mana-mana, insyaAllah. Jika tak jumpa, kita jadilah diri kita salah seorang daripadanya.
1: Betul. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan Masya kita mana memberi itu memberi kebaikan kepada orang sekeliling kita.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Dan bila meningkat usia, mungkin ada perkara yang kita nak jaga emosi hati kita, kan. Pandai-pandailah kita bawa diri, ya. Kalau benda tu contoh kita berada situ, rasa

0: menyakitkan. Boleh diamkan diri.
1: Diam dulu.
0: Mengelakkan diri ke.
1: Kan naik darah kan? Susah.
0: Jangan. Itulah masalah naik darah, gula dalam darah tinggi. Semua tu kena tengok.
1: Mulalah bangun pagi tu terjongkit-jongkit.
0: Aduh.
1: Tak cakap kat orang.
0: Kan, tak pakai tongkat dengan tangan. Tapi itu tanda peningkatan usia juga.
1: Yelah. Okey, menuju ke pukul 7.21 minit pagi, kami nak kongsikan
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Untuk paparan utama akhbar pagi ini, di ruangan mutakhir, 3 sindiket penipuan antarabangsa tumpas, 32 orang ditahan. Lagi, PRN Johor senarai calon BN yang tular adalah palsu. Seterusnya, polis buru suspek samun kedai serba neka dengan senjata. Oh, ini saya ada tengok juga video semalam.
0: Betul-betul.
1: Ya, tetap-tetap macam tu aja.
0: Ya Allah.
1: Polis tahan wanita disyaki campak bayi dari tingkat 10.
0: Allahuakbar.
1: Dan
0: mana tu?
1: Ini yang berlaku, kalau saya boleh buka sikit lah tajuknya. Di Johor Bahru, polis menahan wanita tempatan berusia 22 tahun yang dipercayai campak bayi perempuan baru dilahirkannya dari tingkat 10.
0: Flat
1: PPR Melana Indah. Itu cerita dari Johor ya. Seterusnya, kegiatan penyeludupan petrol aktif 3 tahun tumpas, 4 lelaki ditahan. Ini dakwaan mayat bayi ditanam rupanya bangkai kucing. Seterusnya, pegawai polis maut kemalangan di Jalan Batang Kali Genting. Beberapa bulan rasa tidak sedap hati, rupanya anak akan pergi. Lagi hasrat kami bantu pasukan penyelamat jumpa Jaslinda secepat mungkin, kata Tok Batin Bah Lilit. Dan polis rakam keterangan cucu ni Aziz Senator susulan insiden tampar pipi. Lagi LRT laluan Ampang beroperasi dalam mood sementara. Beralih ke ruangan berikutnya, di ruangan sukan berkenaan dengan bola sepak, Lukaku kembali garang bantu Belgium atasi Croatia. Ingatkan Lukaku. Rupanya itu namanya Lukaku.
0: Oh, Lukaku.
1: Lukaku.
0: Bukan Luka ya, Lukaku.
1: Lukaku. England mula sesi latihan dalam cuaca panas dan pemain muda golf negara pamer aksi cemerlang di Singapura. Harimau muda mula garang di medan Piala Dunia misi Ronaldo belum selesai dan Marta hampiri final Roland Garros. Saya menyingkap di ruangan global sedikit. New Zealand kenakan larangan kemasukan terhadap 3 pendatang haram Israel. Perarakan kemenangan Arsenal dicemari insiden serangan. Dan ribut tropika Jangmi badai Jepun. Serta kebakaran besar di Jakarta Pusat, ratusan keluarga hilang tempat tinggal. Ini di negara seberang ya. Satu saya ambil di ruangan hiburan pagi ini, sifat pelindung Liza Hanim terhadap Marsha, naluri biasa seorang ibu. Okey, seterusnya.
0: Okey, seterusnya jom kita dengar laluan akhbar untuk ruangan nasional. Ini dimuatkan pesawah pajak bendang kepada warga asing berisiko jejaskan kedaulatan makanan negara. Di mana pajakan tanah sawah tanpa dokumentasi sah kepada warga asing berisiko menjejaskan kedaulatan makanan negara bila kerajaan kehilangan kawalan terhadap sebahagian rantaian pengeluaran padi. Ini pula dimuatkan laluan ampan baca tadi. Ahli politik didakwa tampar pelajar IPTA, polis Pahang sahkan terima laporan mangsa dan juga tertuduh. Beberapa bulan tak sedap hati, naluri kuat jangka kejadian buruk timpa Alina, kata bapa. Lagi satu, ini yang dimuatkan dari ruangan ini juga, di mana wanita panik anak pitam dalam kemalangan. Ini berlaku di Setiu, Terengganu. Baik, untuk kita ke kolom sukan pula. Messi berlatih berasingan di kamp Argentina, Silva pula tinggalkan Fulham, makin hampir ke Benfica. Dan jersey legenda dijangka cecah lebih 23 juta ringgit. Jersey ni harga 23 juta.
1: Baju kita tak laku eh.
0: Aduh.
1: Berapa 23 juta?
0: Kita ni kalau ada 23 juta lah kan, kita buat rumah dulu lah awak.
1: Betul lah.
0: Tambah-tambah kan.
1: Kan? Buat garaj kereta macam lah. Ada lagi nak koyak?
0: Ya, ya. Buat kolam-kolam banyak sikit kan. Abang tu buat homestay. Panjang cerita tu.
1: Awak jangan menyelam makin dalam nanti saya.
0: Ya. Ini pula lain-lain dalam sukan pula. Harimau Malaya B19 mula langkah kanan terbaik. Liverpool pula diambang lantik Roland dan badminton Coach Mara akan separuh akhir terbuka Perancis. Itu untuk sukan dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, nahas pesawat tentera Taiwan ragut nyawa dua juruterbang. Manakala New Zealand pula larang tiga pendatang haram Israel masuk. Tekan asap pendatang haram Israel kian meningkat, rakyat Palestin berdepan ancaman harian. Ini yang terakhir dalam ruangan dunia, peningkatan kos bajet jejaskan pengeluaran gandum di Australia. Baik, terima kasih untuk Akhbar. Akhbar pada hari ini, nanti kabar pukul 7.30 pagi kita ada doa, manakala 8 pagi menyusul dengan berita dari Terengganu FM.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama Akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna. Wahdina wa nawwir imanana. Wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba. Wahayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Siti Pagi.
1: Yang seterusnya, ya, ziarah jiran kalau perlu. Ziarah orang sakit. Ziarah saudara mara waktu cuti dan sebagainya. Bila kita ziarah orang dengan niat untuk ziarah, setiap langkah yang kita ambil akan Allah gugurkan dosa dan Allah naikkan martabat. Ha, nampak betapa mulianya menziarahi orang. Beri hadiah kepada jiran, beri hadiah kepada orang lain, beri hadiah kepada orang yang mengumpat kita. Itu Nabi suruh, bukan saya cakap. Jangan pula kata, apa Dr. Fazilah ni, gila ke? Adakah beri hadiah pada orang yang mengumpat kita? Nabi yang suruh. Nabi SAW mengatakan bahawa kalau ada orang mengumpat kita, soheh dia mengumpat kita, kita kena bagi hadiah kat dia. Sebab bila orang mengumpat kita, dia bagi kita pahala percuma. Jadi kita sebagai ucap terima kasih, kita bagi hadiah kat dia. Nampak tak? Nampak tak? Hebatnya Islam, hebatnya Nabi, ya? Dan kita untuk membentuk satu rahmi, kita bagi hadiah pada orang mengumpat kita. Tapi jangan cakap pula, aku bagi kau hadiah ni sebab kamu mengumpat aku semalam. Tak boleh. Kita senyap saja. Elakkan daripada makan sendirian, amalkan solat berjamaah, bekerja sebagai jemaah, ya, dan sebagainya. Ini dia, ya, pesanan saya untuk pagi ni. Antara cara-cara untuk merangsang kemahiran sosial agar kita jadi orang cemerlang.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi tu kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Halo, Ceria Pagi Tuna FM.
1: Ya, Terengganu FM Azra Ceria. Sedar tak sedar kita jam yang kedua masih bertemankan kami berdua.
2: Ya, tepat sekali. Dan untuk anda pagi begini, selamat beristirahat bersama keluarga. Mungkin yang masih lagi bercuti, ambil kesempatan juga bercuti bersama dengan anak-anak. Hari ini mungkin ramai pula yang nak menjejaki ke pulau.
1: Pulau-pulau sangatlah
2: indah
1: tu.
2: Kan?
1: Kalau negeri Terengganu ni, pulau-pulaunya memang berseri-seri. Airnya jernih sekali.
2: Wow. Rasa macam kita dalam pulau pula sekarang ni.
1: Adalah.
2: Tenang je.
1: Awak nak ikut kita?
2: Nak pergi mana?
1: Pulau lah.
2: Pulau mana?
1: Pulau mana awak nak pergi?
2: Tak apa, hari ni kita pergi kat studio dulu, okey?
1: Tapi jangan awak pergi ke pulau ni lah.
2: Pulau mana?
1: Kambing.
2: Kambing. Boleh juga kat situ. Banyak itu. Kedai-kedai makan.
1: Okeylah, sekejap lagi kami nak ajak anda semua main permainan mana saat ni. Hari ni hari Rabu, kami tawarkan hadiah daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur.
2: Baiklah, perkataan yang kami nak berikan kepada anda hari ni adalah...
1: Ketogelitik,
2: okey?
1: Ketogelitik. Boleh WhatsApp kami sekarang
2: 0103446662.
1: Kedua. Ataupun tengoklah live Facebook sekarang tengah live tau.
2: Boleh tengok dan juga bina ayat menggunakan perkataan. Ada perkataan ni, okey? Ketogelitik tu.

0: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Tengok.
1: Kiri pagi di Terengganu FM. Marilah kita membina ayam menggunakan frasa keletok ketok gelitik hari ni.
2: Ketok gelitik, laju saya ni WhatsApp tampak pun. Tengoklah ni ha.
1: Tak ada apa-apa WhatsApp dah ni.
2: Ha. Nota suara dari Pak Obi ni. Kau pergi kabur tau ni.
1: Pak Obi.
3: Saya, kalau dok makan pagi, dok boleh. Tak boleh buat kerja. Ketok gelitik rasa.
2: Oh, betul lah tu.
1: Ketok gelitik pun rasa.
2: You kalau store lebih kurang gitu kot. You kan pun rasa lapar perut sampai ketok gelitik.
1: Wah, memang ngena-ngena ketok gelitik belah kalau buat makan ni.
2: Betul lah.
1: Tapi boleh tukar ayat lain sikit kot dengan ketok gelitik juga.
2: Sudah pagi lah.
1: Sudah pagi? Dia kata apa?
2: Dia kata, ketok gelitik main hujan sejuk.
1: Lain sikit tu.
2: Lain sikit.
1: Ancakan paradigma edisi ke-14 bagi sudah pagi hari ni.
2: Pemanggil di talian.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Apa sakut ni?
1: Alamak.
2: Halo, halo, halo.
1: Siapa tu?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Ayah Haji.
2: Ayah Haji.
1: Ayah ketok gelitik hari ni Ayah Haji.
4: Wah, kata beti yang boleh dikejut kulur duduk di beli air.
2: Oh, tak sungguh ke?
1: Sungguh ke cerita ni?
4: Ya, sungguh.
1: Ya Allah, ulam dia.
4: Ulam sendu.
1: Eh, takutnya. Lepas tu ada lagi ke lagi dah?
4: Kita ambak air lari lah. Dah kita duduk dia baru kita.
1: Oh, memang biasa dah lah.
2: Oh, biasa dah. Oh. Ambak lah eh. Ambak tak apa, jangan tambak.
1: Ya. Lakak pun boleh juga tu.
4: Bahaya.
1: Bahaya eh.
2: Baik, terima kasih banyak Ayah Haji.
4: Lama-lama.
1: Semoga selamat semua ni. Ini pula Syahrul.
2: Ya.
1: Zafaka dulu eh. Puasa sangatlah aku ni. Tak dah tengah hari ketok gelitik. Dah malukan anak eh.
2: Ya. Masa dia dah. Lagi ni nombor dia 1901 Syahrul tau.
1: Okey.
2: Ketok gelitik kita pagi hari ni. Sebab nak join mana saat ni. Lama dah nak join.
1: Siapa ketok gelitik nak Syahrul?
2: Dah dia tunggu ni.
1: Gila.
2: Pukul 6 lagi tunggu.
1: 1, 2, 3, 3, 4. 4 orang anak dia.
2: Siapa dia?
1: Syahrul.
2: Oh, ambil gambar.
1: Ambil gambar. Ni ada gambar di DP dia.
2: Gambar AI.
1: Oh, AI.
2: AI kartun. Abang J gambar.
1: Abang J kata benda.
2: Ketok gelitik sekali anak Pokli. Kena juga kau ke Pokli.
1: Allah berani dia jekoh anak Pokli.
2: Oh, janganlah.
1: Main-main ni. Oh. Jekoh anak orang gitu je. Ada orang dok leh orang jekoh anak dia.
2: Itulah.
1: Dia jekoh balik.
2: Itulah. Ni.
1: Ada orang kata gini.
2: Kata kena.
1: Dah apa jekoh anak. Buat untuk mengajar dia. Dia balik pusing belakang nangis.
2: Mula.
1: Dia yang nangis. Anak dia nangis.
2: Sah ke mama?
1: Ya.
2: Ini kabur gana tu.
1: Amba dah boleh kalau makan pagi lewat-lewat. Ketuk gelitik lalu lah.
2: Itulah. Kak Abah Dungu ni.
1: Kak Abah.
2: Ayat dia.
1: Ya.
2: Suruh tarik ular plastik je. Ketuk gelitik tangan aku. Dia kata geli eh.
1: Geli. Sama dengan muka AR Tompel tu. Itu gambar sekali stiker ke benda.
2: Stiker lah.
1: Stiker. Kimi Batu Rakit.
2: Ya.
1: Ketuk gelitik stop lah. Sejukkan awal tidur kat kamera Highland.
2: Aduh.
1: Dumah pakai kipas je. Lepas tu kamera hide dia tak payah pakai benda-benda. Kak Ayah kipah tak Ayah ekong.
2: Sejuk tau. Malam-malam.
1: Tubik asap malam cakap eh.
2: Muak sekali. Apa manggil ni?
1: Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketuk gelitik. Kak Mah.
5: Ya, ketuk gelitik. Hari ni mandi sebab hujan lebat. Tak payah. Hari ni mandi ketuk gelitik.
2: Ya, bekasan sejuk tu ada lagi tau.
1: Maknanya jadi air tu ambil dalam payang ke kau ni yang sejuk sangat tu?
5: Sejuk air kan tak dari dalam tanah kan. Dia sejuk.
1: Dia sejuk.
2: Yalah.
1: Air tanah sejuk. Ya, sungguh.
2: Jadi
1: sekarang ni ketuk gelitik lagi ke guana ni?
5: Okey dah.
1: Selimut ke kain gebor?
2: Baik, terima kasih Kak Ma.
5: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masih kecil-kecil lupa mandi nak pergi sekolah tu selimut dulu kain gebor.
2: Betul lah.
1: Mak gerok kali kedua. Kali pertama gerok dah. Lepas mandi gerok pula.
2: Tidur pula.
1: Tidur pula.
2: Ni dekat Facebook eh.
1: Ya. Yeah.
2: Nik Nazira hadiah.
1: Nik Nazira.
2: Rasa ketok gelitik lambat makan.
1: Jangan lambat makan.
2: Dia jadi ketok gelitik lah.
1: Ya. Yeah.
2: Naling-naling tau.
1: Ramlazo baca dah.
2: Ramlazo dah.
1: Getok litik kena kejar kekera. Berani kera terkejar dia.
2: Baru ni anak dah gambar gini kau.
1: Apa?
2: Dia kena kejar kekera. Dia nak ambil daun 5 puruk nak buat tom yang ni.
1: Lepas tu?
2: Kera dia ambak dia naik bersih kakcik pelpala.
1: Allah lah. Tom yang jadilah.
2: Jadi
1: ya.
2: Daun 5 rumah tak uang.
1: Rumah tak uang. Jadi ambil lah.
2: Jadi nak pergi ambil tu kera ada tengah jalan.
1: Bayang kera ni.
2: Ni Aris mamak eh.
1: Mananya tadi ketua geliti nak ajak pergi. Oh, mananya tadi ketua geliti nak ajak pergi. Mesej we blue tick pulak dah Reza.
2: Itulah tadi eh. WhatsApp.
1: Kita panggil main perasaan orang ni.
2: Main perasaan. Dia tak payah jiwa sahabat.
1: Ya, biasa kalau lelaki je main perasaan ni.
2: Adalah 2-3 orang kat Malaysia tu.
1: Ada.
2: Bukan serema.
1: Apa tak adanya.
2: Abang kat traffic light jangan terjun. Bukan serema.
1: Kau beleng lagi tu baik-baik belaka.
2: Baik.
1: Main perasaan orang.
2: Nak orang Terengganu.
1: Memang dah.
2: Janganlah.
1: Ya. Yeah.
2: Cik Enoh.
1: Kali ni orang kata berapa juta orang Terengganu baik-baik balik.
2: Berjuta-juta. Tak terkira kan?
1: Termasuk kita.
2: Cik Enoh geliga ni.
1: Ya, Cik Enoh.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Pak Azra.
1: Ya. Yeah.
6: Ni Cik Enoh geliga ke Mama.
1: Ya, Cik Enoh.
6: Cik Enoh nak buat ayat daripada getol geliga.
1: Sila.
6: Allah. Ketua gitik wasa angsa ni tengok kereta dengan motor tu main celoh gitu.
2: Oh, main celoh. Kalau main celoh janganlah.
6: Okey. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Bahaya-bahaya jangan.
2: Janganlah.
1: Serung kita tengok ke belakang ni.
2: Itulah.
1: Kain lipat kau ni.
2: Abang Iskar pun apa ni?
1: Ya, Abang Iskar.
7: Selamat pagi pada Azra. Ada ke Farah pun dia. Ya,
2: baik kabur.
7: Kalau gletik nak naik banyak pokok. Lagi.
2: Oh, dia jenis gayak ni.
1: Oh, dia gayak.
2: Dia gayak ni.
1: Sebab tu dulu dia kata mula-mula dia ambil course engineering. Dia tukar.
2: Lepas tu?
1: Sebab dia gayak.
2: Gayak.
1: Panjat ni tak boleh.
2: Dia orang ambil course back kick kereta lah.
1: Back kick kereta dia ambil ni.
2: Tak payah khabar.
1: Tak payah. Tengok je kereta.
2: Tengok kereta bila nak baik kereta. Dia
1: programming.
2: Programming. Ya. Dah sebijak sangat dah kita ni. Sebut programming tu.
1: Programming.
2: Bila nak tengok orang puan gini, sini je.
1: C++.
2: Si Kis Malik ni dia kata, "Amba dah boleh tahan kalau berasa nak gi melabur ni ha." Tak ambo sebut ah.
1: Buat awak tercana ni ni. Alah cik. Apa nama Siki Is Malik?
2: Patulah.
1: Doeh. Dia suka seorang. Dia mula terhibur ni.
2: Ya. Iskandar Abdul Halim.
1: Iskandar
2: dekat Facebook dia tanya kita.
1: Okey.
2: Ketua galitik tu apa?
1: Sejenis ketah tapi ada tambahan kat belakang tu penguat ayat lah.
2: Itu ketua galitik ya. Dah lah ketah. Lepas tu dia rasa tak sabar-sabar.
1: Dia ketua galitik satu yang macam cute sikit lah berbanding dengan ketua gegor.
2: Ketua gegor dia lain sikit.
1: Dia lain sikit. Dia perkara dia besar-besar sikit. Ketua galitik ni satu perkara situasi yang halus-halus sikit.
2: Gitu.
1: Dia dah orang mana tu?
2: Tak tahulah saya.
1: Orang KL Kuala Nerus ke?
2: Kalau bukan orang KL mungkin orang Johor kot. Ufuk Timur ni.
1: Ya, ketuk gelitik aku bila bini tanya mana hilang duit dalam kelepek.
2: Hashtag takut bini dia.
1: Takut
2: dia
1: bini. Hashtag. Dia hashtag orang lain tu.
2: Orang lain tu.
1: Orang lain hormat.
2: Ya. Yeah.
1: Tanya. Abang duit ada. Dia hak-hak lelaki yang pasal dekat Facebook, apa dekat TikTok semua kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jangan takut bini, beras kita beli.
2: Dengar tu.
1: Ibu ayat tu, padahal beras tu jenama, bini kena tentukan. Abang beli beras lagi, ambil jenama ni.
2: Nampak 96 Muhammad dia kata.
1: Ya.
2: Ketuk litik bini amba. Tengok pacak atas kaki decung lari. gitu lah.
1: Jadi pacak tu lari sekali ke dok?
2: Dok.
1: Hidup sedar dia lari decung tengok pacak-pacak sekali.
2: Seorang lagi.
1: Ya.
2: Rahimah. 6550.
1: Siapa ketuk litik keju ulon nita.
2: Janganlah kalau sabit dengan ulor tau.
1: Jangan.
2: Ya. Hari ni pemenang kita siapa dia? Nama apa adik?
1: Hari ni pemenang kita.
2: Ni nak Allah. Tak ada ni.
1: Mana?
2: Ufuk Timur.
1: Yuhu. Tanya Ufuk Timur. Kita minta hantarkan detail untuk kita bagi hadiah yang ditaja oleh Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur.
2: Sekejap lagi pukul 8 kita ada berita Terengganu FM.